0: Rani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kita harus belajar dari kesalahan dan kegagalan. Karena itulah yang akan membantu kita berkembang dan menjadi lebih baik. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat muslim, seekor sapi berbobot hampir 1 ton milik warga Kabupaten Purbalingga dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 959 kg ini merupakan milik siswa warga Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Prayitno mengatakan, sapi tersebut dipelihara di kandang yang berada di Desa Mipiran, Kecamatan Padamara. DPPP Purbalingga juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi bantuan kemasyarakatan Presiden tersebut. Pemeriksaan dilakukan melalui pemantauan fisik serta pengambilan sampel darah dan feses. Dia menambahkan, sapi tersebut berumur sekitar 6 tahun dan masuk kategori peranakan simental dengan kondisi fisik yang dinyatakan sehat. Sapi bantuan masyarakat Presiden tahun 2026 ini di Kabupaten Purbalingga merupakan bangsa peranakan simental berumur sekitar 6 tahun dan berat badan kurang lebih 959 kg. Prayitno mengungkapkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan sapi dalam kondisi prima, namun hasil uji laboratorium terhadap sampel darah dan feses menunggu proses pemeriksaan lanjutan. Rencananya sapi korban Presiden tersebut akan disembelih di Masjid Al-Hidayah, Desa Cipaku, RT 1 RW 6, Kecamatan Brebet pada hari kedua Idul Adha. Tim DPPP bersama Tamir Masjid juga telah melakukan koordinasi teknis terkait proses distribusi hingga penyembelihan hewan korban tersebut. Dalam kegiatan tersebut, membahas terkait pelaksanaan teknis dari sapi, bantuan masyarakat Presiden datang ke lokasi masjid hingga penyaluran daging sapi tersebut, tambahnya.
0: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat muslim, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mulai menertibkan angkutan kota yang selama ini mangkal di depan pintu keluar sisi timur Pasar Segamas Purbalingga. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di kawasan traffic light Polres Purbalingga. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Adi Purwanto, mengatakan, lokasi mangkal angkutan kota selama ini berada di area larangan berhenti, tepatnya di sisi selatan Jalan Majen Sungkono atau depan pintu keluar Pasar Segamas. Menurutnya, keberadaan angkutan kota yang berhenti mulai dari pintu keluar sisi timur Pasar Segamas hingga pintu timur Polres Purbalingga memicu kepadatan arus lalu lintas. Selain melanggar aturan, kondisi tersebut juga dinilai membahayakan penggunaan jalan. Adi menjelaskan persoalan itu bermula saat organisasi awak angkutan kota menginginkan akses masuk ke Pasar Segamas dengan tarif parkir gratis atau mendapat keringanan biaya. Namun pengelola parkir Pasar Segamas tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, sehingga para supir angkutan kota memilih menunggu penumpang di luar area pasar, tepat di depan pintu keluar. Akibatnya jalur utama masuk Purbalingga dari arah Purwokerto kerap mengalami kemacetan karena dipenuhi angkutan kota yang parkir dan menaikkan penumpang di badan jalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dindakop UKM Osaka DPUPR Organda dan Hinhub menggelar rapat bersama mencari solusi terbaik. Solusi yang dihasilkan dari rapat adalah untuk parkir angkutan kota berada di sebelah utara pintu keluar masuk Segamas tanpa harus masuk ke Pasar Segamas via pintu keluar parkir. Hasil rapat akhirnya menetapkan area di sebelah UPTD Metrologi sebagai lokasi transit baru angkot. Lokasi tersebut masih berada di komplek Pasar Segamas, namun supir angkutan kota tidak perlu masuk melalui pintu parkir sehingga tidak terbebani biaya parkir. Adi menyebut lokasi transit tersebut kini sudah mulai digunakan untuk para pengemudi angkutan kota.
0: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, nggak ada kata nyoba buat narkoba.
1: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
1: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Kabar 7. Insani FM.
5: Kerabat Muslim, kita harus belajar untuk mengendalikan emosi dan pikiran, karena itulah kunci untuk mencapai kesuksesan. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
5: Kerabat Muslim, pengawasan lapangan untuk menekan keberadaan juru parkir liar, sekaligus menjaga potensi pendapatan asli daerah dari sektor parkir terus dilakukan. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, Margono, mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan patroli dan pemetaan lokasi parkir di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun daerah atas Banyuwangi. Dalam satu bulan, petugas Dinhub turun ke lapangan 4 hingga 5 kali untuk mencari titik parkir yang belum terdata maupun belum bekerja sama dengan pemerintah daerah. Menurut Margono, keberadaan juru parkir liar berpotensi menyebabkan kebocoran PAD karena retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah. Disupun memilih melakukan pendekatan persuasif dengan merangkul para pengelola parkir agar dapat bergabung dalam sistem resmi pemerintah daerah. Kalau ada lokasi parkir langsung kami kejar, kami cari tahu sudah bekerja sama atau belum. Kalau memang belum, kami rangkul supaya bisa bersama dengan kami sehingga potensi PAD bisa masuk. Saat ini terdapat 84 titik kantong parkir resmi di Kabupaten Banyuwangi dengan total 417 juru parkir yang tersebar di berbagai wilayah. Margono menyebut capaian PAD parkir selama beberapa tahun terakhir selalu memenuhi target. Pada tahun 2025 lalu misalnya target PAD parkir sebesar Rp1.668.180.000. Berhasil terrealisasi Rp1.688.952.000. Tahun ini target PAD kembali naik hampir 7% menjadi Rp1.768.272.000. Hingga awal Mei 2026, realisasi PAD parkir telah mencapai 40%.
1: Kabar 7. Insani FM.
5: Kerabat Muslim, sebanyak 269 calon jamaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang 68 resmi diberangkatkan menuju Embarkasi Solo dari Pendopo Dipokusumo kemarin. Keberangkatan berlangsung haru karena sebagian besar jamaah merupakan lansia yang telah menunggu giliran berhaji sejak tahun 2012. Pemberangkatan dilakukan menggunakan 7 armada bis dengan pengawalan lengkap menuju Asrama Haji Donohudan Solo. Keluarga tampak memadati area pendopo untuk mengantar keberangkatan para jamaah. Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni, mengatakan seluruh proses pemberangkatan dipastikan berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Wakil Bupati Banyuwangi Dimas mengungkapkan total terdapat 566 jemaah haji asal Purbalingga yang diberangkatkan tahun ini. Menurutnya sebagian besar jemaah merupakan lansia yang sudah menunggu antrian selama belasan tahun. Kami selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan selamat beribadah, tentunya fokus kepada ibadah saja, jangan memikirkan urusan duniawi di Purbalingga. Tetap utamakan keselamatan dalam beribadah, ujarnya. Dia juga meminta petugas kloter memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Setibanya di Embarkasi Donohudan sekitar pukul 4, para jemaah langsung menjalani tahap pemeriksaan kesehatan akhir sebelum menerima dokumen perjalanan. Wakabit Penerimaan Embarkasi Solo Ahmadi menjelaskan seluruh jemaah wajib melewati tahapan pemeriksaan kesehatan sebelum dinyatakan layak terbang menuju Arab Saudi. Jamaah akan menerima paspor, visa, boarding pass, living cost sebesar Rp750, APD, serta gelang identitas yang wajib dipakai hingga pulang ke Indonesia. Salah satu keluarga jamaah, Sutikno, mengaku terharu karena kedua orang tuanya akhirnya bisa berangkat haji setelah

0: sejak tahun 2012. Alhamdulillah akhirnya berangkat juga dan kondisi orang tua masih sehat. Kami sekeluarga sangat bersyukur, katanya.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Nukum sholat terus kojo nang masjid manul ilmi terus rebelanja si mari ngendi ya penake sing regane kenanggo seduluran kaya kowe.
3: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang tak imat nang kono insyaallah golek sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
2: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang tak imat kowe?
3: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulan nek mbok murah kowe wis belanja karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order. Bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Karena itulah tuntunan agama dan moralitas yang benar. Masih di Kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga di Desa Krangean, Kecamatan Kartanegara mendapat pengawasan langsung dari Tim Pengawasan dan Evaluasi. Tim yang dipimpin Paban 4 PKBN Stratid Kolonel Kaf Subendi langsung memastikan progres pembangunan fisik maupun administrasi berjalan sesuai target dan tepat sasaran. Kunjungan diawali di Balai Desa Krangean, tim menerima paparan mengenai perkembangan pelaksanaan TMMD, melakukan pengecekan administrasi hingga menyerahkan bantuan alat olahraga kepada pemuda desa. Rombongan kemudian bergerak menuju sejumlah titik pembangunan di Desa Batur bersama Forkaminda Purbalingga dan jajaran Kodim 0702 Purbalingga. Beberapa sasaran fisik yang ditinjau meliputi pergeseran jalan, pembangunan jembatan, renovasi rumah tidak layak huni hingga pembangunan fasilitas MCK. Ketua Tim Kolonel Subandi mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Program TMMD ini adalah bukti nyata sinergi TNI, pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Bukan cuma soal infrastruktur, tetapi bagaimana membangkitkan kembali semangat gotong royong warga. Dia menilai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan jalan dan jembatan yang layak, akses ekonomi warga akan lebih lancar, manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga Dimas mengapresiasi kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan TMMD di Desa Krangean. Menurutnya, program tersebut membantu percepatan pemerataan pembangunan

0: TMMD di Desa Krangean. Menurutnya, program tersebut membantu percepatan pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok Kabupaten Purbalingga. TMMD ini lebih dari sekedar membangun fisik tetapi juga membangun kebersamaan. Kami berharap sinergi ini terus terjaga demi kesejahteraan warga.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim Satlantas Polres Banjarnegara menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas di SMA Negeri 1 Bawang. Dalam kegiatan itu, pelajar diingatkan pentingnya kesiapan diri dan kendaraan sebelum berkendara di jalan raya. Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska melalui Kasat Lantas Polres Banjarnegara Ahmad Rusli mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Menurutnya, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi bukan hanya karena faktor kendaraan, tetapi juga kelalaian pengendara itu sendiri. Dalam kegiatan itu, kami menyampaikan konsep tri siap dalam berkendara, yaitu siap diri, siap kendaraan, dan siap mematuhi aturan lalu lintas. Ahmad menjelaskan, siap diri berarti pengendara harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, memiliki SIM, memahami etika berlalu lintas, dan tidak memaksakan diri berkendara saat sakit atau mengantuk. Dia juga mengingatkan pada para pelajar agar menghormati pengguna jalan lain dan tidak berkendara secara sembarangan. Selain kesiapan pengendara, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan sebelum digunakan juga penting dilakukan. Mulai dari kondisi rem, lampu, ban, spion hingga kelengkapan surat kendaraan diminta untuk selalu diperiksa. Ahmad menambahkan budaya tertib lalu lintas penting ditanamkan sejak usia sekolah karena hampir seluruh aktivitas masyarakat tidak lepas dari penggunaan jalan raya. Lalu lintas itu bagian dari kendaraan sehari-hari karena semua aktivitas memakai jalan, maka harus ada aturan agar semuanya aman dan tertib pungkasnya.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, janganlah terlalu fokus pada kekurangan atau kelemahan diri sendiri, tetapi cobalah untuk menemukan kelebihan dan potensi yang ada dalam diri. Demikian Kerabat Muslim Kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di Kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7 Insani FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami berada di Desa Celeleng, Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga. Kami berada di tempatnya Pak Heri, di mana Pak Heri ini membuka usaha pembikinan dandang stainless. Dan dandang ini buat apa? Ya, itulah yang akan kita ceritahu tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah menyediakan kami untuk ngobrol-ngobrol. Dandang stainless. Ini dulu saya sering dengar namanya dandang. Dandang itu sebenarnya barangkali ada sebagian mendengar yang baru tahu. Ini peruntukannya buat apa sih untuk dandang sendiri nih, Mas?
2: Ini buat ngukus nasi. Biasanya di keluarga itu kebanyakan buat ngukus nasi, tapi serbaguna, Pak. Bisa buat ngukus kayak makanan yang masaknya itu caranya dikukus kayak singkong apa gitu loh.
1: Berarti kalau gitu zaman dulu itu dandang tuh pakai itu ya, bukan pakai stainless tapi pakai bambu itu ya?
2: Iya, iya. Ya di keroncong
1: kayak apa, kucup ya, itu ya. Ya oh, ini penggantinya tapi pakai stainless gitu.
2: Iya, iya benar, Pak.
1: Tapi memang peruntukannya untuk hanya untuk mengukus ya.
2: Ya itu tergantung pembelinya sih, Pak. Serbaguna itu, Pak.
1: Yang lainnya kalau misalnya nggak buat kukus, buat apa?
2: Biasanya? Paling buat ngerebus air.
1: Oh, buat ngerebus air bisa.
2: Bisa. Kan itu ada, dalamnya ada serangannya itu, Pak. Ada serangannya lubang-lubang, ya itu kan misal buat ngukus. Bikin apa ya, Pak, jenis makanan yang buat bisa dikukus, dimasukin itu kan ada serangannya, tinggal ditaruh-taruh itu. Kan uapnya udah naik.
1: Tapi di samping itu peruntukannya untuk ngoduk witeng bisa ya?
2: Bisa, bisa. Masak air bisa.
1: Untuk masak air bisa ya. Lalu Mas, jenengan kok apa namanya terinspirasi dari mana nih? Kok kemudian membuat dandang stainless ini? Tadinya bagaimana nih? Awal-awalnya ceritanya.
2: Oh, ini dulu, saya kan asli Klaten ya, Pak. Saya tinggalnya di Klaten. Ini di Purbalingga merantau. Di Klaten itu kebanyakan tetangga-tetangga itu pada bikin dandang kayak gini, Pak. Kerajinan dari stainless. Dandang, kebanyakan dandang-dandang dari stainless kayak gini.
1: Padahal dulu bambu ya, tapi sekarang zaman-zaman sekarang itu pakai stainless ya. Lalu kalau itu di Klaten kan barangkali banyak ya yang membikin dan pastinya untuk penjualannya juga kan mungkin bisa. Kalau di Purbalingga apakah sama, Mas? Apa jenengan bikin di sini terus dipasarkan di Klaten?
2: Oh iya, saya bikinnya di sini, dipasarkan di Solo, Pak.
1: Oh gitu.
2: Iya, balik lagi ke Solo. Soalnya kebanyakan bakul saya di sana, di Solo, di Klaten. Kalau di sini saya nggak jual di sini malahan, cuman
1: nah,
2: bikin
1: itu kan?
2: Cuman bikin toh.
1: Itu kenapa? Karena mungkin masyarakatnya kali ya.
2: Iya bisa

0: Jadi Pak, kalau kalau mau jual di sini ya sebenarnya bisa, tapi kan harus bapak talas dulu Pak, belum kenal bakul toko-toko di sini. Kalau di Solo saya masuk toko Pak.
1: Kalau di Solo, di Klaten barangkali sudah ada pasarnya ya. Tapi kalau di sini tuh harus babat alas ya. Karena barangkali orang juga mandang aneh nih, dandang kok stainless gitu ya.
0: Iya, benar Pak.
1: Nah, Mas, berarti setiap hari ini dengan produksi skala besar atau gimana?
0: Ini target 10 biji Pak.
1: Per hari?
0: Iya, per hari.
1: Per hari 10 biji, tapi ketika dibawain ke Solo tuh banyak gitu ya?
0: Iya, sudah banyak Pak. Permintaannya banyak.
1: Lah, ukuran dandangnya itu ya kayak apa, berbagai macam ukuran atau memang standar yang Mas bikin?
0: Banyak Pak ukurannya. Dari mulai, ini 1,5 liter Pak, paling kecil. Sampai 12 liter ada.
1: Gitu, macam-macam. Tapi ini clear ya, karena ini berhubungan dengan makanan, terus dibikin dari stainless, clear ya Mas? Untuk tetap dikonsumsi bisa gitu?
0: Iya Pak, bagus ini bahannya.
1: Bagus ya bahannya ya, karena ini stainless ya. Boleh tahu Mas, kalau yang ukuran 1,5 liter ini ya, itu harganya berapa sih Mas?
0: Harganya 50 Pak.
1: 50 ya, dan ini sebenarnya untuk para penjual bakso pun bisa kali ya?
0: Bisa.
1: Iya. Somme bisa banget ya?
0: Iya, yang somme itu ukuran 6 liter, ada yang pakai 6 liter, 4-5 liter, yang somme buat pada keliling gitu loh Pak, itu bisa.
1: Nah ini barangkali para penjualan somme yang kemudian lagi dengerin radio, mau pengen nyoba nih, kayaknya apa sih Mas keunggulannya dibandingkan untuk dandang yang terbuat dari bambu yang sudah banyak beredar di pasaran gitu? Iya. Ada nggak keunggulannya dari stainless ini?
0: Ini lebih awet loh Pak, lebih awet dan lebih bersih gitu loh Pak, higienis, bersih.
1: Karena terbuat dari stainless ini ya. Baik Mas, kalau begitu walaupun di Purbalingga tidak jenengan tidak jual, tapi kalau ada yang dengar terus jual ke apa publik ke sini boleh kan?
0: Iya boleh Pak.
1: Alamatnya di mana Mas? Tepatnya?
0: Seleleng Wirasana Purbalingga ya Pak.
1: Perumahan?
0: Iya, perumahan Seleleng.
1: Perumahan Seleleng Wirasana Purbalingga dengan Mas Heri ya. Iya. Dan barangkali kalau misalnya mau ke sini mau cari dandang stainless adalah hanya Mas Heri Tok yang ada di sini ya.
0: Iya, saya tahunya cuma saya Pak, di Purbalingga saya nggak tahu lagi.
1: Karena belum ada lagi kayaknya ya. Baik Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif ini. Menginspirasi karena ternyata ada juga dandang yang terbuat dari stainless. Mudah-mudahan selalu sukses Mas.
0: Amin.
1: Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha. Insyaallah 1 jam ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Misari Rosi di Juz 23 Surat Sot ayat 23 sampai dengan 37. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya alam akan tegak dengan kebenaran dan juga keadilan. Tidak sama antara orang-orang yang mengadakan perbaikan

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
1: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi.

0: izin menyampaikan review mengenai Hualma. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual. Dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Hualma. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini, sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Hualma bagus banget. Insya Allah sembuh.
1: Hualma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Hualma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja.
2: Alamun kena ngapet jane Kang?
3: Lah iya ki arep akekahan, urung apa-apa wis kesel awake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah. Oli isin.
2: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
1: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu, apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup. Yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan Gerhana Muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Saliman dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini menceritakan mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam serta ujian yang diterimanya dan juga kesabarannya. Semua ini diceritakan di dalam Al-Qur'an di juz 23 surat Sad ayat 38 sampai dengan 60. A'udzu billahi minasy syaithan

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Amma yatasaalun.
2: Masya Allah, anak Eriko loh ya, Kang. Wis mulai akeh apalane ya.
3: Alhamdulillah, Ge.
2: Loh, Rika yo wis akeh juga apalane kowe?
3: Rika aja kaya kowe. Aku dulian wis izin anu maca Al-Qur'an be mesti brutal gradul kok.
2: Oh alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi, Kang. Anu gratis iki.
3: Lom apa nggone ora izin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang maring nyong.
2: Wis tenang bae, ora apa-apa anu akeh batire iki. Orang saya sini, Sin.
0: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Quran dan Iqro. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya, bertempat di Masjid Manurul Ilmi Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran hubungi 0853 853 61166.
4: Eh Kang, arep maring diri
3: Kak. Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep go renovasi dapur.
4: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur diri Kak?
3: Ya, ben dadi wancan main, Bok.
4: Oh iya iya iya, Ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
3: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
4: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen, lan liya-liyane. Wis, sikir kami ngana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
5: Pen kurban tapi jen duitnya pas-pasan ya.
6: Oh Riko, kok pengen kurban gie?
5: Jajal, ton ngarep gie deniatna kurban nih, insya Allah tayeng.
6: Ya wong kenal duitnya pas-pasan kok. Nek duitnya aku sih nggal tahun dan peng kurban nih gue.
5: Yo jajal Riko nyeleng mulai ngesuk lah. Betul ngarep nih duitnya wis kumpul. Rika teng kurban.
6: Oh, repot temen lu tokon nyelengi. Nyatanya pun orang anak sih priwe.
5: Lalu nek diniat li anak. Deneng teng nyelengi gak tuku HP.
6: Nah, HP kan ada barang kebutuhan sedina-dinane lah. Priwe Rika.
5: Ah, Rika bae sing. Orang agak memberitas. Nah, Rika gue aja ngeyel.
7: Pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan enggak pernah masak, enggak ada yang dimasak soalnya. In huwa illa tamr wa ma. Yang kami makan cuma tamr, kurma sama minum air. Kurma minum air itu yang paling sekedar untuk mengganjal perut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun begitu setiap tahun berkurban. Makanya masya Allah ya, kalau kita itu setiap tahun lah ya. Kalau bisa nabung, kita kan nabung untuk beli HP, nabung beli iPhone, nabung beli untuk jalan-jalan, nabung untuk beli sepeda, nabung untuk kuliner, nabung untuk beli macam-macam. Nah, sudah selayaknya kita nabung untuk berkurban. Nabung untuk berkurban, udah selayaknya. Setiap tahun, Nabi aja miskin kayak gitu setiap tahun.
0: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
8: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini menjelaskan tentang penciptaan Adam alaihissalam, kesombongan iblis, peringatan terhadap godaan setan, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menerangkan tentang ancaman bagi orang-orang kafir. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an di juz 23 surat Sad ayat 61 sampai dengan 88. A'udzu billahi minasy

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Jika sedang majelis ilmu, lalu sudah masuk waktu sholat, apakah harus menunggu majelis ilmu selesai dulu atau sholat wajib? Untuk sholat Isya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati innaha la waqtuha." Kalau aku tidak menyulitkan atas umatku, maka sesungguhnya waktu sholat Isya yang paling afdal adalah menjelang pertengahan malam. Artinya lebih afdal diakhirkan khusus untuk sholat Isya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya majlis ilmu tersebut mengakhirkan waktu sholat, yang waktu sholatnya panjang dan tidak membuat kegaduhan di tengah jamaah masjid karena memang sudah kebiasaan, maka tunggulah selesai majlis ilmu, kemudian iqamah, dan kemudian kita sholat berjamaah. Wallahu a'lam.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857 0815 2311. Sekali lagi.

0: lagi 0857-8015-2311. Unlimited. Kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang keempat, ikut sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, menjelaskan mengenai pengukuhan terhadap turunnya Al-Quran, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penunjukan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam semesta yang menakjubkan ini. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di juz 23 surat Az-Zumar ayat 1 sampai dengan 8. Baik kerabat muslim, dengan banyaknya sisi murotal pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Bu Maria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy

0: Subhanahu wa ta'ala, siro iku bisa welas asih, lemah lembut, sopan santun, andap asor marang para menungso. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Menawa siro iku anggonmu ngunandika kanthi cara kasar, kanthi cara atos, nggih, mboten mangertosi unggah-ungguh tata krama, mesti para menungso iku bakal mlayu ngadoh saka sira kabeh. Para ulama ugi nate paring piwucal kagem kita sedaya, al-haqqu thaqilun 'alan nafsi. Barang sing bener kuwi abot dirasake dening ati-atine menungso. Mula aja ditambah barang sing apik kuwi kanthi akhlak sing mboten sae. Barang ingkang sae menika dipun wucalaken kanthi cara ingkang sae lan kedah dipun iringi mawi unggah-ungguh, sopan santun, tata krama supados kaum muslimin boten suudon, supados kaum muslimin boten sujono, boten wonten malih tetembungan, oh wong ki nek cadaran kuwi carane ngono kuwi to. Oh wong ki nek ngaji kuwi ora gelem srawung karo menungso. Kula saking menika kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak. Semanten ugi Kang Mas Mbak Yu adik-adik, nalika kepanggih tiang sanes utaminipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, utawi tiang-tiang awam ingkang dereng ajek pengajian, monggo sami di arwi. Assalamualaikum Budhe, assalamualaikum Pakde, kados pundi pawartosipun, lenggahipun wonten pundi, tindak pengawasan didereke kalian sinten, lan sak piturutipun supados kaum muslimin menika saged ngraosaken rahmatipun, kesaenanipun al-manhaj as-salaf, manhajus salaf. Nggih, pilih tiang-tiang ingkang ngaji menika nggadahi akhlak ingkang minulya. Wah, piye wong aku wis gawan lahirku ya akhlakku wis kaya ngene. Ora iso diwawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitta'allumi. Ngelmu iku digayuh kanthi cara sinau lan sifat ingkang sae, akhlak ingkang minulya menika ugi saged dipun sinaoni segedhik mbaka segedhik. Kedah wonten usaha supados dakwah Islam niki, ahli sunnati wal jamaah niki, saya ngrembaka, saya kathah kaum muslimin ingkang kepincut, wangsul bali tumuju agami Islam ingkang murni, wangsul bali tumuju Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh kalian praktek agaminipun para sahabat lan para ulama ussalaf.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
3: Waladhi nafsi biyadi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha tatu'addi haqqa zawjiha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, seorang wanita tidak akan memenuhi hak Tuhannya sampai ia memenuhi hak suaminya.
2: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
4: Yang pertama, guru itu harus menguasai ilmu yang diajarkan. Kalau mengajarkan akidah berarti harus menguasai apa? Ilmu akidah. Kalau ngajarin Al-Quran berarti harus menguasai Al-Quran. Ngajarin fikih harus menguasai fikih. Seperti ada enggak ustaz yang menguasai semua bidang ilmu? Ada tapi sedikit. Di zaman ini Karena sudah terlanjur ada spesialisasi. Fakultas apa, fakultas ini, fakultas itu. Sehingga pendalaman seorang da'i itu biasanya lebih mengerucut kepada satu bidang. Kalau zaman dahulu, Masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya apa saja, oke. Makanya setiap hari rumahnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang meminta fatwa. Siapa yang pengen tanya tentang halal haram, fikih, masuk. Masuk. Selesai, 1, 2, 3, jawab. Keluar, selesai. Kloter berikutnya. Siapa yang mau nanya tentang tafsir Al-Quran? Masuk. Ya, jawab semuanya.

0: Siapa yang menanya tentang tafsir Al-Quran? Masuk. Ya, jawab semuanya. Kloter ketiga, siapa yang pengen tanya tentang bahasa Arab? Kalau istilah sekarang itu nahwu, sorof, balaghoh, istilah sekarang ya. Silakan masuk, masuk. Beliau itu ensiklopedi. Ditanya apa aja? Bisa. Di zaman ini yo, langka, ngertos langka, langka gue bahasa Indonesia, ya, untuk bahasa Jawa. Jarang, ya ada tapi jarang. Yang kedua, guru itu harus cakap mengajar. Cakap niku artinya pinter ngajar. Maksudnya nek mulang niku, muridnya dong. Ngertos dong? Dong itu mudeng. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa maning. Mudah difahami. Ya, cakap mengajar. Jadi muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh, paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Jadi ngajar itu ada metodenya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik. Takoni, apa mau? Balai ini jajal. Wae karena sudah mulai yang singkip-kip. Itu namanya metode mengajar. Long sudah digitukan aja si anasing ngantuk. Jadi cakap napa? Mengajar.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Abasa wa tawalla.
3: Dia Muhammad berwajah masam dan terbaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia Alangkah kufur.

0: dunia dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu?
0: Dari apakah Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma matahu faqabarah.
0: Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syarah.
0: Kemudian jika dia menghendaki dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
0: Dan buah-buahan serta rerumputan.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Li kulli imri'in minhum yawma'idin sya'nui yughni.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabashirah.
0: Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-thariq.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: Wa ma adraka mat-thariq.
0: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
1: An-najm ats-tsaqib.
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa mimma dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: yakhruju min bainis sulbi wat taraib,
0: yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu 'ala raj'ihi laqadir,
0: sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yauma tubla as-sarair,
0: pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir,
0: maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj',
0: demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardi dzaatis shad',
0: dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl,
0: sungguh Al-Qur'an itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: Wa ma huwa bil hazl,
0: dan Al-Qur'an itu bukanlah senda gurauan.
1: Innahum yakiduna kaidah,
0: sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
1: Wa akidu kaidah,
0: dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida,
0: karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Bismillahirrahmanirrahim,
0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal 'asr innal insana lafi khusr,
0: demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: 8 SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam.
7: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
8: Kerabat muslim, mendaki gunung merupakan aktivitas yang menantang dan menyenangkan, namun juga memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik. Banyak pendaki gunung, khususnya pemula, yang kerap kali terlalu bersemangat hingga ia lupa tentang pentingnya mengambil waktu istirahat di tengah perjalanan. Bagaimanapun, tubuh manusia tetap memiliki batas dan membutuhkan jeda untuk bisa memulihkan tenaganya setelah menempuh medan yang cukup berat dan curam. Oleh sebab itu, simaklah beberapa bahaya berikut ini yang dapat terjadi apabila kita sampai mengabaikan waktu istirahat ketika mendaki gunung. Yang pertama adalah risiko kelelahan fisik yang berat. Pada saat tubuh dipaksa untuk terus berjalan tanpa istirahat, maka energi pun akan terus berkuras dengan lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk memulihkannya. Akibat dari hal ini, otot menjadi kaku, detak jantung pun meningkat, hingga stamina menurun secara drastis, sehingga pendaki pun akan kehilangan tenaga di tengah.

0: perjalanan. Kelelahan fisik berat bisa menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan pernapasan dan juga nyeri otot yang berkepanjangan. Jika dibiarkan, maka bisa memperlambat laju pendakian atau bahkan memaksa pendaki untuk berhenti sebelum mencapai puncak. Berikutnya, penurunan konsentrasi dan resiko kecelakaan. Kurangnya istirahat akan sangat mempengaruhi fokus dan kemampuan dalam berpikir jernih, terutama di jalur pendakian yang menantang. Para pendaki yang kelelahan akan mengambil keputusan yang cenderung ceroboh, seperti salah berpijak, tergelincir, hingga kehilangan arah di jalur yang sempit. Penurunan konsentrasi bisa membuat pendaki tidak waspada dan memperhatikan bahaya di sekitar, seperti batu longsor atau perubahan cuaca secara mendadak. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan kecelakaan serius yang semestinya dapat dihindari dengan istirahat yang cukup. Selanjutnya, dehidrasi dan gangguan pada sistem tubuh. Tubuh yang terus dipacu tanpa istirahat nantinya akan rentan kehilangan cairan melalui keringat dalam jumlah yang sangat besar. Jika hal ini tidak diimbangi dengan istirahat dan asupan air yang cukup, maka para pendaki bisa rentan mengalami dehidrasi yang menurunkan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan ketinggian. Dehidrasi berat bisa menimbulkan pusing, kram otot, hingga gangguan pada sistem pencernaan. Dan pada kasus yang lebih parah, ternyata kondisi ini bisa memicu hipotermia atau bahkan pingsan di tengah pendakian. Nah, kerawat musim demikian pembahasan mengenai beberapa risiko jika kita menyepadekan waktu istirahat saat mendaki gunung. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
1: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indesari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
2: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, bagi Anda yang memiliki anak lebih dari satu, keributan antar saudara terkadang tak bisa dihindarkan. Sebagian besar penyebabnya sepele saja, misal berebut makanan, berebut mainan, atau keisengan kakak atau adik. Lantas, adakah cara mengatasi kakak adik yang sering bertengkar? Nah, dikutip dari sebuah sumber, berikut ini adalah tips selengkapnya. Pertama, hindari emosi. Cara mengatasi kakak adik yang sering bertengkar adalah yang pertama, mengontrol emosi berlebihan. Kita sebagai orang tua, sebaiknya berpikir dengan kepala dingin dalam menghadapi pertengkaran antara kakak dan adik. Hindari menggunakan emosi yang berlebihan kepada salah satu anak, karena dapat membuat yang lain merasa cemburu. Anda dapat mengamati pertengkaran mereka secara objektif dan mencoba menemukan akar masalahnya. Berikutnya, jangan menjadi penonton. Seringkali pertengkaran antara kakak adik dipicu dari keinginan untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Itulah sebabnya, cara menghindari kakak adik yang bertengkar

0: adalah dengan tidak menjadi penonton saja. Jika Anda hanya menonton, pertengkaran akan berlangsung makin lama. Apabila Anda yakin pertengkaran tersebut tidak berbahaya, mintalah mereka menyelesaikan masalah tanpa membela salah satunya. Berikutnya, berikan solusi dan waktu yang tepat. Ketika ada pertengkaran kakak adik, orang tua sebaiknya mengamati dan mencoba menemukan permasalahan yang mengakibatkan mereka bertengkar. Ketika sudah menemukan masalahnya, Anda dapat memberikan solusi terbaik yang adil, baik bagi kakak maupun bagi adik. Berikutnya, ajarkan cara bernegosiasi. Seiring bertambahnya usia, Anda dapat mengajarkan anak untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ajarkan cara berdamai dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam bernegosiasi ini, Anda dapat berperan sebagai penengah. Demikian Kak Muslim pembahasan mengenai beberapa cara mengatasi kakak beradik yang suka bertengkar. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
1: Tips hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya Bu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang Muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang Muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya, dan apabila ditimpa kesusahan dia bersabar, sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan Gar Muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Saniman dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami, kerabat Muslim. Sebelum akhiri olahraga, ada hal penting yang perlu Anda lakukan, yaitu meninginkan alias melakukan peregangan. Jika gerakan-gerakan peregangan yang dinamis sangat bagus untuk pemanasan, maka peregangan dengan gerakan statis lebih cocok untuk proses pendinginan. Ini dia beberapa gerakan peregangan yang dapat Anda lakukan setelah bersepeda. Yang pertama adalah peregangan otot hamstring dalam posisi duduk. Duduk di atas lantai beralas matras dengan posisi kedua kaki lurus ke depan, sambil sedapat mungkin menjaga posisi dada mengarah ke depan dan kedua bahu ke belakang. Raih ujung ibu jari kaki dan tahan selama 30 hingga 45 detik. Berikutnya peregangan otot paha depan. Berdiri dengan posisi kedua kaki dan lengan berada di sisi tubuh Anda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda boleh berpegangan pada kursi atau meja dengan tangan kiri dan menggenggam kaki kanan dengan posisi di belakang Anda. Tahan selama 30 hingga 45 detik sampai berganti dengan kaki kiri. Berikutnya, peregangan bahu. Sambil menjaga agar dada dan bahu Anda ke belakang, tarik lengan kanan Anda menyilang melewati dada sampai Anda merasakan tarikan yang cukup nyaman. Lalu tahan selama 30 hingga 45 detik. Ulangi dengan lengan kiri Anda. Berikutnya, peregangan lengan. Berdiri dengan kedua kaki, dada ke depan, dan bahu ke belakang. Julurkan lengan kanan lurus ke atas, lalu jatuhkan ke belakang kepala. Gunakan lengan kiri untuk menahan siku tetap posisinya. Tahan posisi ini selama 30 hingga 45 detik sebelum kemudian berpindah lengan. Jadi, pendinginan sama pentingnya dengan pemanasan. Demikian kalau saya membahasan mengenai beberapa tips gerakan pendinginan setelah berolahraga. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya selesai di tips hari ini.
1: Kerabat Muslim, demikian tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh.
2: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LVMA.
5: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Kompleks

0: Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatihur, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
1: Uko, kau menangi. Nekono bocah si boywe, bun-bunannya cok. Si indut-indut kue gue, Kang.
2: Oh, iya gue. Tapi nek wis gede gue, ilang gue ya. Masya Allah. Tapi jare nang sirah menungsa gue, aslinya anak garis retakan itu li sih. Nang tulang tengkorake gue.
1: Garis retakan sing kepriwe, Kang. Ujarku bentuknya sirah menungsa mbok, ya nu bunder kaya kiye lah. Longka sambungane.
2: Wong domong ceritane gue, mikirnya anu anak pirang lempeng gue. Terus dadi siji. Ya nek keri kak, kapan ngerti. Mulane mayuh pada ngerungok lagi baik.
0: Pernahkah Anda memperhatikan gambar tengkorak manusia dan melihat adanya garis-garis menyerupai retakan di permukaannya? Banyak orang mengira garis tersebut adalah tanda kerusakan atau patah tulang. Padahal garis itu merupakan bagian alami dari struktur tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting. Garis tersebut dikenal sebagai sutura. Tengkorak manusia sebenarnya tidak terbentuk dari satu tulang utuh. Sejak lahir, tengkorak tersusun dari beberapa kepingan tulang yang saling terhubung. Nah, pertemuan antara tulang inilah yang membentuk garis-garis alami pada tengkorak. Jika diperhatikan lebih dekat, bentuknya tampak bergerigi seperti sambungan puzzle. Menariknya, desain alami ini bukan tanpa alasan. Bayangkan, jika kepala manusia terdiri dari satu tulang keras yang utuh sejak lahir, proses persalinan akan menjadi jauh lebih sulit. Bahkan berisiko bagi ibu dan bayi. Karena itu Tuhan dan sistem biologis tubuh manusia merancang tengkorak bayi agar memiliki celah-celah lentur. Celah ini memungkinkan tulang kepala sedikit bergerak dan menyesuaikan bentuk saat melewati jalan lahir. Tidak hanya itu, garis alami tersebut juga memberi ruang bagi otak untuk berkembang. Tahukah Anda bahwa otak bayi akan tumbuh sangat cepat pada tahun-tahun awal kehidupannya? Dengan adanya sutura, tengkorak dapat ikut melebar secara bertahap mengikuti pertumbuhan otak. Seiring bertambahnya usia, sambungan ini perlahan mengeras dan menyatu semakin kuat. Beberapa garis alami pada tengkorak memiliki nama khusus, misalnya sutura sagittal yang berada di bagian tengah atas kepala, sutura koronal di dekat dahi, dan sutura lambdoid di bagian belakang kepala. Meskipun terdengar ilmiah, fungsi utamanya sederhana. Menjaga agar tulang-tulang tengkorak tetap terhubung dengan kuat, sekaligus tetap fleksibel selama masa pertumbuhan. Menariknya lagi, garis-garis ini seringkali disalahartikan sebagai retakan akibat cedera ketika dilihat pada gambar rongsen atau model tengkorak. Padahal dokter dapat membedakannya dengan mudah. Garis alami biasanya memiliki pola teratur dan simetris, sedang bahwa otak bayi akan tumbuh sangat cepat pada tahun-tahun awal kehidupannya. Dengan adanya sutura, tengkorak dapat ikut melebar secara bertahap mengikuti pertumbuhan otak. Seiring bertambahnya usia, sambungan ini perlahan mengeras dan menyatu semakin kuat. Beberapa garis alami pada tengkorak memiliki nama khusus, misalnya sutura sagittal yang berada di bagian tengah atas kepala, sutura koronal di dekat dahi, dan sutura lambdoid di bagian belakang kepala. Meskipun terdengar ilmiah, fungsi utamanya sederhana. Menjaga agar tulang-tulang tengkorak tetap terhubung dengan kuat, sekaligus tetap fleksibel selama masa pertumbuhan. Menariknya lagi, garis-garis ini seringkali disalahartikan sebagai retakan akibat cedera ketika dilihat pada gambar rongsen atau model tengkorak. Padahal dokter dapat membedakannya dengan mudah. Garis alami biasanya memiliki pola teratur dan simetris, sedangkan retakan akibat benturan cenderung tampak tajam, acak, dan disertai tanda cedera lainnya. Jadi garis pada tengkorak bukanlah kelemahan, melainkan bukti betapa luar biasanya tubuh manusia dirancang. Sesuatu yang terlihat seperti retakan justru memiliki fungsi penting untuk melindungi organ

0: paling vital dalam tubuh, yaitu otak. Kini ketika Anda melihat gambar tengkorak dengan garis-garis di permukaannya, Anda tidak perlu lagi menganggapnya sebagai kerusakan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertumbuhan dan perlindungan yang sangat canggih sejak awal kehidupan.
1: Oh, jebule. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa
0: baik tanda cedera lainnya. Jadi garis pada tengkorak bukanlah kelemahan, melainkan bukti betapa luar biasanya tubuh manusia dirancang. Sesuatu yang terlihat seperti retakan justru memiliki fungsi penting untuk melindungi organ paling vital dalam tubuh, yaitu otak. Kini ketika Anda melihat gambar tengkorak dengan garis-garis di permukaannya, Anda tidak perlu lagi menganggapnya sebagai kerusakan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertumbuhan dan perlindungan yang sangat canggih sejak awal kehidupan.
1: Oh, jebule.
2: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari.
2: Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sinse, ya, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukran jazakallahu khairan.
5: Satu sendok teh biji kapulaga. Kemudian satu sendok teh jinten hitam, berarti bentuk soda.
4: Iya.
5: Harusnya juga ada juga.
4: Iya,
5: harusnya. Ya. Kemudian di seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing satu sendok teh. Seduh pakai air panas setelah sudah diseduh kemudian diaduk, agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun satu sendok makan, kemudian diaduk rata, kemudian baru diminum. Ya, lakukan kalau mau tidur. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
2: Mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sinse, ya, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukran jazakallahu khairan.
5: Satu sendok teh biji kapulaga. Kemudian satu sendok teh jinten hitam, berarti bentuk soda.
4: Iya.
5: Harusnya juga ada juga.
4: Iya,
5: harusnya. Ya. Kemudian di seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing satu sendok teh. Seduh pakai air panas setelah sudah diseduh kemudian diaduk, agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun satu sendok makan, kemudian diaduk rata, kemudian baru diminum. Ya, lakukan kalau mau tidur. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun, dan Islami. Santun dan Islami.
6: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begitu kawan muslim, kembali kita berjumpa di Liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami berada di Desa Celeleng, Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga. Kami berada di tempatnya Pak Heri, di mana Pak Heri ini membuka usaha pembikinan dandang stainless. Dan dandang ini buat apa? Ya, itulah yang akan kita ceritakan tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah menyediakan kami untuk ngobrol-ngobrol. Dandang stainless. Ini dulu saya sering dengar namanya dandang. Dandang itu sebenarnya barangkali ada sebagian mendengar yang baru tahu. Ini peruntukannya buat apa sih untuk dandang sendiri nih, Mas?
2: Ini buat ngukus nasi. Biasanya di keluarga itu kebanyakan buat ngukus nasi, tapi serbaguna, Pak. Bisa buat ngukus kayak makanan yang masaknya itu caranya dikukus kayak singkong apa gitu loh.
0: Berarti kalau gitu zaman dulu itu dandang tuh pakai itu ya, bukan pakai stainless tapi pakai bambu itu ya?
2: Iya di keroncong
0: kayak apa kucup ya, itu ya? Ini penggantinya tapi pakai stainless gitu?
2: Iya benar Pak.
0: Tapi memang peruntukannya untuk hanya untuk mengukus ya?
2: Ya itu tergantung pembelinya sih Pak, serbaguna itu Pak.
0: Yang lainnya kalau misalnya nggak buat kukus buat apa? Biasanya
2: paling buat ngerebus air.
0: Oh, buat ngerebus air bisa.
2: Kan itu ada dalamnya ada sarangannya itu Pak. Ada sarangannya, lubang-lubang ya, itu kan misal buat ngukus bikin apa ya Pak, jenis makanan yang buat bisa dikukus. Dimasukin itu kan ada sarangannya, tinggal ditaruh itu kan uapnya udah naik.
0: Tapi di samping itu peruntukannya untuk ngoduk witeng bisa ya?
2: Bisa, buat masak air bisa.
0: Untuk masak air bisa ya. Lalu Mas, jenengan kok apa namanya terinspirasi dari mana nih? Kok kemudian membuat dandang stainless ini? Tadinya bagaimana nih? Awal-awalnya ceritanya.
2: Ini dulu saya kan asli Klaten ya Pak. Saya tinggalnya di Klaten. Ini di Purbalingga merantau. Di Klaten itu kebanyakan tetangga-tetangga itu pada bikin dandang kayak gini Pak, kerajinan dari stainless, dandang, kebanyakan dandang-dandang dari stainless kayak gini.
0: Padahal dulu bambu ya, tapi sekarang zaman-zaman sekarang tuh pakai stainless ya. Lalu kalau itu di Klaten kan barangkali banyak ya yang membikin dan pastinya untuk penjualannya juga kan mungkin bisa. Kalau di Purbalingga apakah sama Mas? Apa jenengan bikin di sini terus dipasarkan di Klaten?
2: Oh iya, saya bikinnya di sini dipasarkan di Solo Pak.
0: Oh gitu.
2: Iya, balik lagi ke Solo soalnya. Kebanyakan bakul saya di sana, di Solo, di Klaten. Kalau di sini saya nggak jual di sini malahan, cuman
0: nah,
2: bikin
0: itu toh. Kan?
2: Nah, cuman bikin toh.
0: Itu kenapa? Karena mungkin masyarakatnya kali ya.
2: Iya bisa jadi Pak, kalau mau jual di sini ya sebenarnya bisa, tapi kan harus babat alas dulu Pak. Belum kenal bakul toko-toko di sini. Kalau di Solo saya masuk toko Pak.
0: Kalau di Solo, di Klaten barangkali sudah ada pasarnya ya. Tapi kalau di sini tuh harus babat alas ya. Karena barangkali orang juga mandang aneh nih, dandang kok stainless gitu ya.
2: Iya benar Pak.
0: Lah Mas, berarti setiap hari ini dengan produksi skala besar atau gimana?
2: Ini target 10 biji Pak.
0: Per hari?
2: Iya per hari.
0: Per hari 10 biji, tapi ketika dibawain ke Solo tuh banyak gitu ya?
2: Iya sudah banyak Pak, permintaannya banyak.
0: Lah, ukuran dandangnya itu ya kayak apa, berbagai macam ukuran atau memang standar yang Mas bikin gitu?
2: Banyak Pak ukurannya. Dari mulai ini 1,5 liter Pak paling kecil. Sampai 12 liter ada.
0: Gitu macam-macam. Tapi ini clear ya, karena ini berhubungan dengan makanan terus dibikin dari stainless, clear ya Mas. Untuk tetap dikonsumsi bisa gitu.
2: Iya. Iya Pak, bagus ini bahannya.
0: Bagus ya bahannya ya. Karena ini stainless ya. Boleh tahu Mas kalau yang ukuran 1,5 liter nih ya? Itu harganya berapa sih Mas?
2: Harganya 50 Pak.
0: 50 ya. Dan ini sebenarnya untuk para penjual bakso pun bisa kali ya?
2: Bisa.
0: Iya. Somay bisa banget ya.
2: Iya, yang somay itu ukuran 6 liter. Ada yang pakai 6 liter, 4-5 liter. Yang somay buat pada keliling gitu loh Pak. Itu bisa.
0: Nah, ini barangkali para penjualan somay yang kemudian lagi dengerin radio mau pengin nyoba nih. Kayaknya apa sih Mas keunggulannya dibandingkan untuk dandang yang terbuat dari bambu yang sudah banyak beredar di pasaran gitu.
3: Iya. Ada enggak keunggulannya dari stainless ini?
2: Ini lebih awet loh Pak. Lebih awet dan lebih bersih gitu loh Pak. higienis, bersih.
0: Karena terbuat dari sini ya. Baik Mas, kalau begitu walaupun di Purbalingga tidak jenengan tidak jual, tapi kalau ada yang dengar terus jual ke apa publik ke sini boleh kan?
2: Ya boleh Pak.
0: Alamatnya di mana Mas?
3: Tepatnya
2: Celeng Wirasana Purbalingga ya Pak.
0: Perumahan.
2: Iya, perumahan Celeng.
0: Perumahan Celeleng Wirasana Purbalingga dengan Mas Heri ya. Dan barangkali kalau misalnya mau ke sini mau cari dandang stainless adalah hanya Mas Heri Tok yang ada di sini ya.
2: Iya, saya tahunya cuma saya Pak di Purbalingga, saya enggak tahu lagi.
0: Karena belum ada lagi kayaknya ya. Baik Mas Heri, terima kasih ini atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif ini, sangat menginspirasi karena ternyata ada juga dandang yang terbuat dari stainless. Mudah-mudahan selalu sukses Mas.
2: Amin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para peringat setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program acara Salam Sapa. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan menghadirkan berbagai lantunan ayat Al-Quran yang berada di juz ke-28, 29, sampai dengan ke-30. Berikut juga bagi Anda yang ingin berkirim Salam Sapa-nya, silakan dikirimkan di 0811-282-3344. Dan kerabat muslim bersama saya di program acara Salam Sapa.
1: Salam Sapa. Salam Sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
8: Ya, kalau muslim, bagaimana berada di kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu, baik-baik saja, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kamu ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, apapun aktivitasnya, semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran tentunya ya. Juga kalau muslim yang mungkin kurang sehat atau mungkin lagi sakit, apapun sakitnya, kita doakan bersama. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga bagi kaum yang sedang menyimak acara ini, silakan dikirimkan saja tensinya di 0811-282-3344. Dan seperti biasa, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini, kita akan awali hadirkan terlebih dahulu morotan yang berikut ini. Tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif, Santun dan Islami.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
1: Masih di 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim masih bersama kami di program Acara Salam Sapa. Moga bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811-822-3344. Dan kita akan bacaan atensi pertama datang dari Ananda Harunia dari Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Dan salam buat Umi, semoga sehat juga. Rekas merotalnya dari Surah Al-Mutahana, khurinya bebas buat penyelesa, ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan untuk Ananda Harunia dari Purwokerto. Untuk merotalnya ditunggu. Dan yang berikutnya datang dari Masarku disusukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Minta merotalnya dari Syamisari Rosid, Surah Al-Qalam. Dan salam sapanya begini untuk istriku, untuk anak-anakku, semoga Allah senantiasa melindungi keluargaku, dan juga semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Buat ayah, buat ibuku, semoga sehat selalu, dan juga untuk para pendengar Radio Insani, ada Mas Handoko, Mas Triatna, Bu Nisa, Bu Kenita Aziz, Mureva, Murevi, Bu Arsini, Bu Ani, Bu Mah, Sing Berhasan dan Husen, Kang Tursino, Mas Budi Wirasana, Mas Tony Babakan Pokerto, dan semua pendengar dimanapun berada, semoga kita semuanya dalam lindungannya. Untuk Bu penyiarnya dan seluruh kru, semangat terus, dan untuk Radio Insani semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk masyarakat yang ada di Susukan Purwokerto, untuk merotalnya ditunggu. Dan kerat muslim kami informasikan, jangan lupa ikutilah program acara konsultasi muamalah bersama dengan Ustaz Jati Purnomo Sidi Hafidahullah. Jadi bagi kerat muslim sekalian yang ingin berkonsultasi seputar muamalah dengan beliau, silakan kirimkan saja di 0811-282-3344 dan insya Allah akan kita live di Radio Insan di pukul 10 nanti atau setelah program acara Salam Sapa di kesempatan kali. Silakan pertanyaan Anda bisa dimulai dikirim dari sekarang juga ya. Insya Allah akan dijawab oleh Al-Ustadz secara langsung. Baik, kita akan kembali dari kemurotol yang telah direquest. Jangan kemana-mana, tetap di 88.8 FM Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
1: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir semuanya berjalan lancar dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar

0: pendekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H, Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah, sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya, halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah di Kurban Plus Tunas Ilmu. Insya Allah, sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya, halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
2: Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sahabat.
3: Delapan Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami Kerabat Muslim masuk bersama kami di program acara Salam Sahabat. Bagi bagian yang masih belum bergabung, kita masih menunggu di 0811-2823-344. Kita baca atensi yang sudah masuk, datang dari Abu Yusuf Abdurrahman. Ya, dari Pajerukan, Kedibakor, Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Mana Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
2: Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sahabat.
3: Delapan Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami Kerabat Muslim masuk bersama kami di program acara Salam Sahabat. Bagi bagian yang masih belum bergabung, kita masih menunggu di 0811-2823-344. Kita baca atensi yang sudah masuk, datang dari Abu Yusuf Abdurrahman. Ya, dari Pajerukan, Kedibakor, Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatnya buat kerabat muslim pendengar Radio Insani dimanapun berada, semoga tetap stay tune di gelombang ini ya, acara program-programnya sangat bagus untuk menemani aktivitas di sepanjang hari dan sebagian malam. Untuk penyiarnya semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas siaran radionya ya, mana tentunya. Semoga Radio Insani semakin digemari oleh banyak kalangan, baik tua maupun muda. Semoga selalu jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk Abu Yusuf Abdurrahman yang ada di Pijulkan Kedibakor Banyumas. Untuk meratanya ditunggu. Berikutnya, datang dari keluarga Pak Imam di Karanakam Rebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Arya dah pelantikan ya. Ayah Hari, Bunda Wati, Dede Arfan bisa mampir ke Karang Nangka. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungannya. Dan juga semoga keluarga besar Pak Imam Sutomo

Oh, mengucapkan selamat buat Mas Arya, sukses selalu ya, amin. Request mulut tangannya Surah Muzamil, dan buat kru dan pendengarnya, semoga sehat walafiat, dan untuk Raden Sadi semoga semakin jaya di udara. Baik, terima kasih untuk keluarga Pak Imam yang ada di Karanaka Merepet, dan selamat untuk Mas Arya atas pelantikannya. Dan kerabat muslim, kita masih menunggu kiriman atensinya di 0811 82334, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: John, Rika seneng banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Lulu, Rika ya jebule seneng sambel bareng ya. John, gumun aku.
4: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Ya, apa Rika? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
4: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sahabat.
5: Masih di 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Keren serima subsa kami di program Ejah Salam Sahabat. Baiklah muslim, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita akan informasikan kembali. Jangan lupa ikutilah program acara konsultasi muamalah bersama dengan Ustadz Jatuh Ramasi Davidullah. Baiklah muslim yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar muamalah dengan beliau, silakan dikirimkan pertanyaannya di 0811-823-344. Dan insyaAllah pertanyaan Anda akan disampaikan dan insyaAllah dijawab oleh Ustaz Jati Purnama Siti Hafizahullah di program acara konsultasi mamal di kesempatan pagi hari ini. Di pukul 10 ya, setelah program acara ini, silakan pertanyaannya bisa Anda kirimkan mulai dari sekarang juga. Baik, sampai di sini saja. Salam sapa di edisi Kamis pagi menjelang siang yang berbahagia hari ini. Saya Busaiman di Salam Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cahaya hati mulai redup. Semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak dapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Forum untuk membahas dan mencari solusi terkait masalah-masalah muamalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Segera akan kita bahas di sini. Konsultasi Muamalah bersama Ustajati Purnomo Sidi, MH, MPD, Staf Pengajar Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program acara Konsultasi Muamalah. Jadi bagi kaum muslim sekalian yang ingin berkonsultasi muamalah, silakan Anda bisa bergabung di program acara ini yang insyaallah akan dijawab pertanyaan Anda oleh Al-Ustadzah Munawwar Siti Habibullah dari Bukateja, juga merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat Ustaz hari ini, Ustaz?
6: Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kesehatan, kekuatan bisa hadir di studio bersama Antum dan juga bersama seluruh kerabat muslim dimanapun Anda berada. Semoga yang mendengar juga Allah berikan kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan di atas Islam dan iman. Amin.
5: Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi kerabat muslim sekalian yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan dikirimkan saja pertanyaannya di 0811-282-3344. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu waqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'du. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, agama kita, agama Islam, bukan agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersantai-santai di dunia ini, hanya untuk menikmati keindahan dunia ataupun bersenang-senang dengan apa yang Allah sediakan di dunia ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan semua ini agar kita bisa beribadah kepada Allah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Dan di antara hal yang membantu kita untuk bisa bertakwa, untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri itu adalah salah satunya harta. Jadi harta ini punya andil untuk membantu kita ibadah. Bukan karena ada memang ibadah-ibadah yang perlu biaya, tapi dengan kita memiliki harta, hati kita akan menjadi tenang. Kita tidak bingung mencari makan hari ini, memenuhi kebutuhan kita, kalau kita memiliki harta. Maka di antara pesan-pesan para ulama salaf, di antaranya saya nukilkan beberapa ya. Yang pertama dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Innal mala fihi sana'iul ma'ruf." Sesungguhnya pada harta itu ada perbuatan yang baik. Maksudnya ketika seseorang memiliki harta, dia bisa berbuat baik. Wa silatul rahim. Dengan harta dia bisa menyambung silaturahmi. Wa nafaqatu fi sabilillah azza wajal. Dan dengan harta dia bisa berinfak di jalan Allah. Dia bisa sedekah, dia bisa wakaf, dia bisa mencari pahala dengan harta yang dia miliki. Wa'aunun ala husnil khuluq, dan membantu untuk bisa berakhlak yang mulia. Wa fihi ma'a dzalika syarafud dunya wa ladzatiha. Dan di dalam harta itu ada kemuliaan dunia dan kelezatan dunia. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Jadi perkataan Az-Zubair bin Al-Awwam menunjukkan bahwa ketika seseorang punya harta, dia bisa gunakan untuk berbuat yang baik, dan juga dia gunakan untuk mencapai akhiratnya, serta dia mendapatkan kemuliaan di dunia. Senada dengan pernyataan Az-Zubair bin Al-Awwam, dikatakan oleh Muhammad ibn Al-Munqadir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ni'mal auni ala taqwallahi azza wa jal al-ghina. Sebaik-baik penolong untuk bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekayaan. Bahkan ada juga salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini punya doa khusus, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, bahwa Sa'ad bin Ubadah ini berdoa, Allahumma wasi' alayya, ya Allah luaskan hartaku, perbanyak hartaku. Fa innahu la yasa'uni illa al-kathir, karena aku ini butuhnya banyak. Alias kalau dikasih sedikit belum cukup. Ya, diceritakan karena beliau nanggung itu banyak orang. Jadi kalau sedikit tidak cukup untuk orang-orang yang beliau tanggung ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan harta itu bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi tercela. Bermanfaat kalau kita gunakan untuk kebaikan. Makanya Nabi mengatakan ni'mal mal, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Tapi sebaliknya, harta ini bisa menjadi penyebab kita masuk neraka kalau ketika kita mendapatkan harta, kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada ibadah, kita lupa berbuat baik. Jadi dengan adanya kemuliaan pada harta ini yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk bisa bertakwa kepada Allah, ini menjadi motivasi bagi kita untuk semangat ketika mencari harta. Jangan hanya memikirkan, oh dengan harta saya bisa senang-senang, tapi pikirkan dengan harta ini saya bisa nolong orang, saya bisa membahagiakan orang tua, saya bisa membuat diri saya tenang, sehingga ketika sholat itu bisa khusyuk. Coba bayangkan, ketika kita sholat, di dompet kita tinggal sisa 5.000. Ya pasti gak akan tenang sholatnya. Tapi kalau di dompet kita sisa 5 juta, itu insya Allah masih bisa tenang ya. Ini sedikit gambaran. Maka bersemangatlah tanpa melalaikan kewajiban kita kepada Allah, tanpa melalaikan kewajiban kita kepada keluarga, tanpa menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslim. Dengan cara apa? Bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berkahi transaksinya, akadnya, muamalahnya, sehingga harta yang didapatkan, harta yang barakah, membawa manfaat bagi pemiliknya. Allahumma amin.
3: Amin. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang disampaikan di kesempatan ini, sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan kerabat muslim, kami ajak kembali bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan dikirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan di pertemuan yang lalu belum terbacakan. Kita akan bacakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah kita ikut menabung, misal satu hari 1.000, dan nanti ketika menjelang lebaran bisa diminta uang sebagian, dan juga

0: bisa untuk parsel atau bingkisan. Dalam setahun misal terkumpul 320.000 dan ketika diberikan kepada peserta 310.000. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Barakallahu fikum bagi yang bertanya masalah menabung ya.
0: Yes.
1: Ya, sesungguhnya menabung itu diperbolehkan. Jadi kita menyisihkan uang kita sedikit demi sedikit, baik itu harian, pekanan, bulanan, sehingga nanti di waktu tertentu ketika sudah terkumpul uangnya kita ambil, kita belanjakan. Jadi secara asal menabung itu diperbolehkan. Dan ini saya tambahkan sedikit, dengan menabung bukan berarti kita tidak tawakal kepada Allah. Karena sering kan dibahas oleh para ustadz bahwa kita itu harus tawakal seperti burung. Burung itu dia pagi-pagi keluar dalam keadaan perut kosong, dia muter-muter cari makan, kemudian pulang dalam keadaan temboloknya atau perutnya sudah kenyang. Dan dia bawa untuk anak-anaknya, besok seperti itu lagi mencari lagi, dan burung tidak punya tempat penyimpanan, tidak punya kulkas ya. Nah ini tidak bertentangan. Sebab apa? Sebab memang rutinitas harian burung seperti itu. Ya, memang Allah ciptakan burung itu, ya dia hanya mencari makan untuk hari itu saja. Tapi manusia ini berbeda. Allah menugaskan manusia ini untuk memakmurkan bumi, memakmurkan dunia. Maka kalau hanya bekerja pulang, tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan potensinya sebagai pemakmur di bumi ini. Maka salah satu cara misal kita untuk mengumpulkan harta, salah satunya dengan cara menabung. Nah, dalam tabungan itu ketika kita menabungnya kepada orang lain, jadi bukan kepada diri sendiri ya. Kalau orang zaman dulu seharusnya duitnya disimpan ngisor bantal.
0: Enggak ada penyimpanan lain.
1: Enggak, dia simpan sendiri. Nah, kalau zaman sekarang kalau disimpan di rumah, di kamar, di bawah bantal itu habis karena diambilin setiap hari. Nah, misal menabungnya kepada orang lain. Maka yang diberikan tabungan atau tempat kita menabung ini tinggal dilihat dia memanfaatkan uang kita atau tidak. Ya, misalnya dia tidak manfaatkan, dia hanya mengumpulkan saja. Jadi uang yang kita store itu dia tampung di rekening khusus. Memang rekening ini untuk tabungan, enggak diambil, enggak dipakai dan lain sebagainya. Ya, maka boleh bagi si pengepul atau yang pengumpul tabungan ini untuk mengenakan biaya administrasi. Disampaikan di awal kalau mau nabung di sini ya nanti ada biaya administrasinya kalau diambil 10.000. Ya, hitung-hitung upah jagain orang apa uangnya orang gitu ya. Yang seperti ini tidak apa-apa ya. Ataupun misalnya diutangkan ke dia. Maksudnya ditabung sama yang mengumpulkan itu dikumpulkan kemudian dipakai untuk dia dengan kewajiban nanti mengembalikan dengan nominal yang sama. Ya, ini yang disebut dengan akad utang piutang. Nah, ini pun yang mengumpulkan tabungan ini juga boleh mengenakan biaya administrasi. Dan ini bukan riba. Ya, misalnya tadi nabungnya harusnya kumpulnya 320, ya, uangnya dia pakai muter untuk modal dia, bisnisnya dengan kewajiban nanti harus mengembalikan kalau diambil, itu pun masih boleh mengambil biaya administrasi. Misalnya 10.000 tadi dikembalikan 310. Yang penting orang yang menabung rela. Ya. Maka yang model seperti ini tidak apa-apa insyaallah. Adapun yang kedua misalnya sebagian diambil uang, sebagian diambil barang. Nah, yang sebagian diambil barang ini kalau memang si pengumpul tabungan ini dia punya barangnya. Ya, ketika uang itu dipotong, barangnya sudah ada, ditransaksikan. Ini tidak apa-apa insya Allah. Ya, ini juga boleh karena apa? Ada uang, ada barang. Yang menjadi masalah ketika belum ada barang, sudah akad. Oh, yang pengumpul tabungan ini baru punya gambar. Ya, dia bikin list itu gambar misalnya. Ini katakan untuk parsel lebaran ya, ada sirup, kemudian ada roti-roti, kue-kue itu, ada astor dan segala macam. Dia baru punya gambar, kemudian apa? Kemudian dia akad, ya ini harganya sekian, dipotong langsung, barangnya belum ada. Yang seperti ini tidak boleh, kecuali ya dengan akad salam. Dengan akad salam artinya apa? Si pembeli membayar penuh di muka. Tapi kalau ya ini tak potong dulu ya, misalnya 310 tadi oleh yang menabung diambil 200.000, 110-nya untuk parsel. Ternyata harga parselnya 160. Ya berarti kan masih ada kekurangan 50.000 ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kecuali harga parselnya pas memang 110.000. Jadi diambil uangnya sebagai akad salam, kemudian si pengumpul tabungan ini dia belanja, setelah selesai belanja baru dikirimkan. Ini kalau dibayar penuh di muka boleh, tapi kalau masih ada kekurangan lagi, ini yang tidak boleh. Jadi bisa kita simpulkan ya, agak panjang ini. Pertama, kalau ditabung kemudian dikenakan biaya administrasi, baik uangnya disimpan saja atau uangnya dipinjam atau diputer oleh si pengumpul tabungan, ini boleh. Ya, bukan termasuk riba. Kalau dibelikan parsel, si pengumpul tabungan ini harus punya barang dulu kalau mau jual. Kalaupun mau dengan akad salam, berarti si penabung harus bayar penuh di muka dulu. Baru setelah itu si pengumpul tabungan carikan barangnya, setelah ketemu, setelah dapat, dikirimkan. Kalau masih ada pembayaran yang kurang, misalnya parselnya harga 200.000, tadi yang dibayarkan baru 110, ini tidak boleh. Sebab menjual barang yang belum dimiliki. Allah Ta'ala alam bisawab.
0: Ya baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara bertanya, semoga menjawab. Dan berikutnya Ustaz, kita akan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf Ustaz, ada titipan pertanyaan. Misal ayah mendaftarkan kurban atas nama anaknya, tapi uang itu awal usahanya dari utang bank dan belum lunas. Ayahnya sudah menasehati, tapi kekeh tetap didaftarkan, bahkan sudah dibayar. Nah, apakah anaknya yang didaftarkan kurban boleh mengganti uang kurban setelah sudah memiliki uang yang cukup, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya? Apakah kurbannya diterima atau tidak, Ustaz?
1: Masya Allah. Jadi ini kasusnya, ayah ini ingin berkurban atas nama anak. Ternyata uangnya dari pinjam bank, ya. Bagaimana hukum kurbannya? Nah, kita berbicara masalah sah tidak sah dulu, ya. Boleh bagi kita untuk menghadiahkan kurban, dalam arti kita membayari kurban.

0: berkorban atas nama anak. Ternyata uangnya dari pinjam bank ya. Bagaimana hukum kurbannya? Nah, kita berbicara masalah sah tidak sah dulu ya. Boleh bagi kita untuk menghadiahkan kurban, dalam arti kita membayari kurbannya orang lain. Contoh di sini berarti ayah membayari anaknya, atau sebaliknya, anak membayari bapaknya, atau misalnya anak ini membayari ibunya, atau membayari mbahnya. Ya, jadi kita membayarkan kurban orang lain itu diperbolehkan. Berarti dalam kasus ini adalah ayah membayarkan kurban anaknya, yang atas nama adalah anaknya, tapi uangnya ternyata dari hasil pinjam bank. Nah, bagaimana hukum uangnya ini? Hukum uangnya halal ya, boleh untuk dimanfaatkan. Kenapa? Karena itu akad utang piutang. Yang bermasalah adalah tambahan yang harus dikembalikan oleh peminjam. Yang bermasalah adalah ketika dia membuat akad setuju bahwa saya pinjam 200 juta, nanti saya cicil selama sekian tahun dengan cicilan sekian, setelah ditotal pengembaliannya ketemunya 300 juta. Ini akad ini yang bermasalah, ini akad riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun uang hasil minjemnya itu sebagaimana Anda minjem kepada saudara, sebagaimana Anda minjem ke orang tua, ya uangnya halal untuk dimanfaatkan. Karena sebetulnya masalahnya bukan pinjam ke bank atau pinjam ke orang, tapi akad ribanya ini. Walaupun tidak pinjam ke bank, tapi pinjamnya ke rentenir, sama enggak?
1: Sama
0: ya. Bukan bank tapi rentenir, itu sama-sama ribanya. Nah, sekarang status uang hasil pinjaman ini adalah halal. Artinya kalaupun oleh bapak ini untuk mengkurban atau untuk berkurban atas nama anaknya, maka insya Allah kurban anaknya ini sah. Apakah anak harus mengembalikan? Kalau memang mau dan tidak menjadi polemik dalam rumah tangga nantinya, tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau memang tidak punya untuk mengembalikan, tidak mampu untuk mengembalikan, ya tidak dikembalikan pun tidak apa-apa. Karena ini sifatnya hadiah dari orang tuanya. Terus masalah pahala bagaimana? Masalah pahala wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas ketika ibadah itu sah, itu akan berpahala. Namun berapa pahala yang didapatkan, apakah 100% ataukah 70% ataukah 50% atau bahkan mungkin 30% atau mungkin 10%, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menilai. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan berpahala sekian, tidak berpahala, kita tidak punya hak untuk masalah ini. Maka kita katakan selama kurbannya itu sah, insyaallah ada pahalanya. Ya. Berapa pahalanya? Wallahu ta'ala alam, kita yang tidak tahu. Nah, kalau memang bisa menasihati ayahnya, diterima, alhamdulillah, dicarikan uang yang lain, misalnya, oh ini hasil dari bonus tahunan, atau ini adalah hasil dari jualan, untung jualan di toko, ya diganti dengan uang itu, tentu lebih baik. Tapi kalaupun tidak, ya tadi, insya Allah kurbannya tetap sah, ya sambil terus berusaha untuk memberitahu kepada ayahnya agar berhenti dari melakukan praktek riba. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saya yang bertanya, semoga menjawab. Dan kerabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Al-Ustaz, silakan dikirimkan saja pertanyaannya via WA di 0811-282-3344. Baik, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak untuk mendengarkan jarak komersial berikut. Tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Konsultasi Bu Amala akan kembali setelah yang satu ini. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh.

0: Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
1: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Eh Kang, arep maring ndi Kak?
3: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
2: Oh, loh, emang kenapa apa sih dapur ini Kak?
3: Ya, ben dadi wonten main, Mbok.
2: Oh iya Ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi Tunas Ilmu bae.
3: Loh, emangnya nang Tunas Ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi Tunas Ilmu kowe wis ana besi, semen, lan liyane. Wis, sikir kami ngana bae.
0: Toko besi Tunas Ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
4: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA.
5: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insyaallah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Kerabat Muslim, mari kita lanjutkan kembali konsultasi muamalah. Untuk Anda yang pengen bergabung dan bertanya,

0: Silakan hubungi 282-3344.
1: Delapan Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim masih bersama kami di program acara Konsultasi Mu'amalah. Silakan bagi kerabat Muslim sekalian yang ingin berkonsultasi secara langsung, bisa Anda kirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Dan insyaAllah pertanyaan Anda akan dijawab secara langsung oleh Al-Ustaz Jaid Purnomo Sidi Hafidhullah dari Bukatija, juga merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Tahsinul Purbalingga. Baik Ustaz, kita akan kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya mau bertanya. Ada seorang ibu yang meminjamkan uang, tapi supaya tidak disebut rentenir, sehingga uangnya dibelikan emas. Misal emas 1 gram seharga 1 juta, kemudian diserahkan kepada peminjam. Nanti si peminjam mengangsur 10 kali di setiap angsuran 120 ribu. Apakah praktek seperti ini juga termasuk riba, Ustaz?
2: Baik, Masya Allah ya. Ada orang meminjamkan uang, tapi biar tidak disebut rentenir, yang dipinjamkan adalah emas 1 gram. Kemudian yang tadinya emas itu 1 juta harganya, yeah, diangsur per bulan 120. Misalnya 10 kali nanti ketemunya 1.200.000. Yeah. Ya ini praktek riba sama saja. Walaupun dibentuk apa? Dibentuk emas. Sebab emas ini adalah barang ribawi. Untuk mentransaksikannya ada kaidahnya. Apa di antara kaidah bertransaksi emas? Yang pertama, kalau emas ditukar dengan emas, itu harus secara langsung tunai di majelis akad. Artinya ada emas A dengan emas B harus dipertukarkan saat penjual dan pembelinya ketemu. Ini syarat yang pertama, harus di majelis akad, yadan biyadin istilahnya. Yang kedua, beratnya harus sama. Jadi antara emas A yang ditukar dengan emas B, maka A dan B ini beratnya harus sama, meskipun tahun pembuatannya beda. Ya, emas antam 2025 ditukar dengan emas antam 2020. Iya. Ya harus sama 1 gram dengan 1 gram, 2 gram ditukar 2 gram, 5 gram ditukar 5 gram. Ini jika yang ditukar adalah emas dengan emas. Adapun jika yang ditukar adalah emas dengan uang. Ya, emas dengan uang. Maka syaratnya hanya satu, yaitu harus tunai, dibayar penuh di majelis akad. Adapun harganya naik atau turun, itu ya sesuai dengan kurs, sesuai dengan harga emas pada hari itu. Misal nih, saya pengen emas antam 5 gram langsung ya. Masya Allah. Ada teman menawarkan, ini harganya 14.300.000. Kemudian saya lihat harga di website, oh ternyata di website 13.900.000. Ya karena dia barangnya sudah ada ya, saya tawar. Yeah. Boleh nggak kurang 14 juta saja? Ya minta turun 300. Si penjual belum mau, nggak bisa. Kalau 14 juta saya ambil untung cuma dikit. Ya kalau mau 14.200.000 sudah. Ya akhirnya kita sepakati, ketemu. Ya emasnya saya ambil 14.200.000 saya transfer. Jadi langsung tunai di majelis akad. Adapun harga rupiahnya naik turun ya sesuai dengan kurs saat itu atau sesuai dengan kesepakatan. Adapun membayar dengan cara kredit mencicil. Itu kan tadi dipinjamkan emas 1 gram. Ya. Tapi bagaimana bayar hutangnya dengan cara kredit? Itu kan setiap bulan 120. Ya, maka ini yang disebut dengan riba nasi'ah. Tukar menukar barang ribawi tidak tunai di majelis akad. Ini namanya riba nasi'ah. Maka yang seperti ini pun tidak boleh. Terus bagaimana dong kita mau minjamkan tapi harta kita, uang kita tetap terjaga, tidak kena inflasi sehingga turun.

0: atau mungkin dalam tanda kutip kita tetap dapat untung. Ya, caranya silahkan pinjamkan dalam bentuk emas dan nanti dikembalikan dalam bentuk emas dengan gramasi dengan berat yang sama. Misal tadi ibu tadi tidak meminjamkan uang, kalau dipinjamkan uang nggak boleh ngambil tambahan kan, dikiranya rentenir nanti. Maka dia pinjamkan, dah saya pinjamkan ini emas antam 1 gram. Kapanpun kamu kembalikan, kembalikan ke saya 1 gram juga. Ya misalnya yang dipinjam emas antam 2020, ya enggak masalah nanti kembalikannya tahun 2020 juga. Tapi yang jelas biasanya ya dengan adanya jangka waktu lebih lama itu emas kan mengalami kenaikan harga. Maka ketika dikembalikan nanti dia dapat 1 gram dengan harga yang ada saat itu. Atau kalau mau dikembalikan dalam bentuk uang, misalkan dulu meminjamkannya emas 1 gram. Maka berapa uang yang harus dikembalikan? Tidak boleh dicicil, harus dibayar lunas. Caranya dengan melihat harga emas pada hari pengembalian itu berapa. Kita cek, oh ternyata harga jualnya antam itu misalnya 2.850. Saya pinjamnya 1 gram sama ibu itu. Maka kita kembalikan hari ini dengan uang senilai 2.850. Yang tentu saja ya dulu mungkin emasnya belinya harganya 1.500 ya. Tentu ada kenaikan. Makanya tadi saya bilang tanda kutip nyari untung ya. Walaupun ini enggak secara umum pada akad utang piutang enggak boleh ada penambahan. Jadi yang diperbolehkan adalah pinjamkan emasnya, kembali emasnya. Atau pinjamkan emasnya dibayarnya secara tunai tapi dengan harga emas pada saat hari pengembalian. Ini yang diperbolehkan. Adapun dengan cara dicicil itu masuk dalam riba nasi'ah. Wallahu taala alam bisawab.
1: Ya, Pak Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya, semoga menjawab dan kita akan kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ustaz, saya mau bertanya, seorang bendahara masjid telah memakai uang kas masjid. Angkanya besar sehingga kas masjid menjadi 0 rupiah. Apakah orang tersebut bisa dikategorikan zalim, Ustaz?
0: Barakallahu fikum kepada yang bertanya. Kas masjid itu adalah amanah dari orang-orang yang berinfak agar digunakan untuk kemaslahatan masjid. Untuk perbaikan, kalau ada sarana-prasarana yang rusak, untuk pembelian fasilitas baru, untuk meramaikan masjid dengan membuat program-program seperti pengajian, talk show, ataupun program lain yang membuat masyarakat tertarik datang ke masjid. Ini gunanya kas masjid. Bukan sebagai dana segar yang bebas dipinjam oleh pengurus masjid. Ya, kalau pengurus masjid itu ngajukan ke bank mungkin dia daftarnya hitam. Ya, BI checkingnya nggak keluar gitu ya. Tapi ini ada kas masjid nih. Wah, nggak ada yang mempermasalahkan dia pinjam. Maka perbuatan dia meminjam kas masjid saja ini sudah termasuk kezaliman. Apalagi dipinjam kasnya kosong sementara masjid butuh. Ya, jadi yang perlu kita rubah ini mindset para takmir, para pengurus masjid. Bahwa Anda itu dijadikan takmir bukan untuk menguasai masjid dan juga kas yang ada dalam masjid. Tapi Anda adalah menjadi wakil daripada jamaah dan masyarakat yang infak dan menggunakan masjid itu agar masjidnya itu semarak, ramai. Agar masjidnya itu semakin bermanfaat. Jadi kita harus geser pola pikirnya. Sehingga yang ada dalam masjid adalah fasilitas untuk masyarakat umum. Manfaatnya kembali ke masyarakat umum, bukan hanya dinikmati oleh segelintir takmir saja. Maka takmir ini tidak beda dengan lembaga-lembaga legislatif seperti DPR, seperti MPR ya, atau seperti DPR ya, untuk memperhatikan kebutuhan para jamaah. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri dengan cara apa? Meminjam kas masjid. Kalaupun ingin ada pinjam-meminjam, silahkan takmir musyawarahkan dengan takmir yang lain, dengan

0: jamaah. Gimana kalau kita buat dana khusus? Dana khusus adalah dana qardul hasan, dana yang bisa dipinjamkan kepada jamaah. Jadi asalnya dari mana? Dari iuran yang berbeda dari infak. Atau misal di masjid itu dibuat beberapa kotak, kotak infak, kotak wakaf, kotak dana khusus tadi. Untuk apa? Untuk memberikan pinjaman. Nah, pinjaman diambil dari dana khusus ini. Dan yang diberi pinjaman pun bukan hanya khusus takmir, tapi jamaah yang membutuhkan. Itu pun dengan apa? Dengan pertimbangan ini jamaah betul-betul membutuhkan atau tidak, dipakai untuk konsumtif atau produktif, kemudian punya kemampuan untuk mengembalikan atau tidak. Ya, kita pertimbangkan ini. Kalau misalnya memang sangat membutuhkan, dipakai untuk makanan pokok, ya bukan konsumtif untuk sekedar jajan, tapi untuk makanan pokok sehari-hari, dan insya Allah ya dia ada kemampuan mengembalikan, pinjamkan. Jadi bukan monopolinya takmir masjid saja. Jadi kalau ada takmir masjid, ya dia memakai dana masjid, mengakibatkan kasnya kosong, masjidnya terbengkalai, dia zalim. Kepada siapa? Pertama, kepada jamaah yang sudah mempercayakan menaruh dananya di masjid. Ini kan berarti infak yang niatnya jamaah agar berubah menjadi pahala harus tertahan. Ya, sebab dananya dipakai orang, gitu ya. Maka silahkan di masjid itu ada rasa saling memiliki, kemudian saling menasehati. Jamaah juga berhak bertanya, kok ini kasnya untuk apa? Kemana sekarang kasnya? Ya, jangan acuh, ya jangan acuh mentang-mentang sudah infak kemudian diem saja, ndak. Ya, kita mengelola masjid ini juga butuh yang namanya transparansi. Semoga bisa dipahami dan juga menjadi pengingat untuk kita bahwa tugas sebagai takmir masjid, pengurus masjid, itu bukan menjadi penguasa masjid, tapi pelayan bagi jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Kita akan dibacakan pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa hukum seseorang menggelar lapak dagangannya di lapak orang lain, tanda kurung di pasar, yang hari itu pemilik lapak tidak datang jualan? Oleh petugas hanya ditarik uang retribusi saja, seakan tak dipermasalahkan. Tapi si pemilik lapak keberatan karena lapaknya jadi kotor setelah dipakai. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Baik. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi yang bertanya. Pertanyaan saya, itu lapak memang sudah ada hak gunanya, hak sewanya, atau ini boleh dipakai untuk siapa saja? Katakanlah lapak itu boleh dipakai oleh siapa saja, artinya cepet-cepetan gitu ya. Yang cepat datang ya boleh pakai lapak itu. Yang datangnya belakangan dia harus cari lapak yang lain. Ya misalnya memang ada satu tempat seperti Pujasera atau pasar, memang di situ lapaknya bebas. Siapa saja yang mau dagang silakan datang, silakan pilih tempat masing-masing, gitu ya. Nah, kalau memang lapak ini adalah umum, maka tidak masalah ketika jenengan tidak datang untuk dagang, ada pedagang lain menempati di situ. Tapi saya rasa yang seperti ini jarang. Biasanya ada hak khusus, hak menggunakan. Ya, mungkin dulunya sudah bayar sewa atau beli, ya, beli hak manfaat untuk berdagang di situ. Maka selama masa pakai, masa sewa, masa manfaat itu belum selesai, lapak itu menjadi hak orang yang menyewa, menjadi hak orang yang bayar, ya, misalnya harus bayar karena memang ada aturan seperti itu ya. Misalnya satu los, ini ada lapak A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Dari A1 sampai A7 ini sudah punya penyewanya masing-masing. Ini A1 Pak A, A2 Pak B, A3 Bu C, A4 Bu F misalnya. Nah, katakan tadi Bu F sudah menempati di situ, dia sudah bayar, ya. Maka tidak boleh bagi pedagang lain untuk menempati lapaknya Bu F ketika Bu F enggak datang untuk dagang. Nah, terus itu sama petugas retribusi tidak ditegur. Nah, petugas retribusi kan tugasnya apa? Yang ngambil ini kan iuran, gitu aja, ngambil iuran aja. Ya, kalaupun petugas tidak menegur, itu bukan berarti bebas, ya. Lapak itu masih menjadi haknya Bu F. Jadi bagi yang mau menempati lapak orang lain, jangan beralasan, oh saya tidak ditegur sama petugas retribusi kok. Tapi cek dulu, itu sudah ada yang punya atau belum. Ya, sudah ada yang punya itu maksudnya sudah ada yang sewa atau belum. Kalau memang sudah ada, nggak boleh kita memakai kecuali atas izin si pemilik. Ya, misalnya si pedagang yang mau menempati ini izin dulu ke Bu F. Bu, ini saya mau pakai ini pas dengan dagang ya. Oh iya, silahkan. Nah, kalau sudah diizinkan baru boleh memakai. Tapi selama belum diizinkan, walaupun petugas retribusi diam saja, hanya menarik uang retribusi, ini tidak boleh. Ya. Karena yang paling berhak adalah yang sudah bayar sewa atau sudah punya hak guna di lapak tersebut. Maka bagi yang punya hak guna ini, boleh dia melarang. Boleh dia, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip, mengusir. Yeah. Ya, mengusir maksudnya, jangan jualan di sini walaupun saya enggak datang. Itu hukumnya, maka kita saling menyadari bahwa kalau itu bukan hak kita, kita tidak boleh secara sembarangan menggunakan, harus izin terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Baik Round Sim, kami masih mengajak bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, bisa dikirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Baik, kita akan break sejenak untuk dengarkan jeda komersial berikut. Tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Konsultasi Muamalah akan kembali setelah yang satu ini.
3: Nak insyaallah terus kau nang masjid manul ini terus perbelanja si maringan dia penake sing rugane penanggu seduluran kayak gue.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang taimat nang kono insyaallah golet sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
3: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang taimat kowe?
4: Ya bisa lah. Ge, nek reka kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulane. Bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
5: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
6: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan?

0: Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Kerabat Muslim, mari kita lanjutkan kembali konsultasi muamalah. Untuk Anda yang pengen bergabung dan bertanya, silakan hubungi 282-3344.
1: Delapan Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, masuk sama kami di program acara konsultasi muamalah. Baik, kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kita bacakan datang dari Asyah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya mau bertanya, ketika kita menukar emas di toko emas dengan berat yang berbeda, jika berat emas lebih besar, maka pembeli menambahkan sejumlah uang. Jika berat emas lebih kecil, maka pembeli mendapatkan pengembalian uang yang disesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Dan jika menukar dengan berat yang sama, pembeli diminta membayar ongkos pembaharuan. Ya, demikian bagaimana hukumnya, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz.
2: Barakallahu fikum pada yang bertanya. Bagaimana ketika menukar emas di toko emas, ada kelebihan atau ada kekurangan, bolehkah diimbuih gitu ya?
1: Yes.
2: Kalau misalnya yang ditukar itu beratnya lebih besar, ya misalnya emas 3 gram ditukar dengan yang 1 gram, berarti ada selisih 2 gram ya. Yeah. Boleh enggak ditukar? Boleh. Nah, nanti si penjual dia membayar selisih 2 gram itu sesuai dengan harga emas pada hari itu. Yeah. Atau sebaliknya, yang ditukar 1 gram kemudian pengen dapat yang 3 gram. Nah, boleh enggak? Kemudian si apa namanya, si pembeli ini nambahi, ya boleh. Sesuai dengan harga emas pada hari itu. Ya, jadi yang ditukar itu 1 gram, yang 2 gram dibeli. Yeah. Ya, istilahnya seperti itu. Yang seperti ini tidak apa-apa insyaallah. Adapun nukar emas lama dengan baru, beratnya sama tapi ada biaya pembaruan, ini yang tidak boleh. Karena ini termasuk ya ada tambahan. Jadi emasnya itu harusnya ya walaupun lama dengan baru, ya sama-sama beratnya 1 gram, ya tinggal ditukarkan saja. Ya karena memang aslinya sama. Ya emas mau lama mau baru, ketika dilebur itu ya jadi emas gitu ya. Ya, karena mungkin yang ditanyakan adalah emas perhiasan. Biasanya ada biaya apa namanya, biaya pembuatan atau biaya desain dan lain sebagainya. Tapi Allah Ta'ala alam, ya selama itu emas dengan emas, ya tidak boleh ada tambahan biaya apa-apa lagi. Hanya barang dengan barang yang ditukar. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Ya, bisa, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Kita akan kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saat saya berkunjung ke rumah orang tua, anak saya dipinjamin HP oleh neneknya, padahal sudah saya larang supaya jangan dipinjamin. Saat sinyal HP hilang, anak saya emosi dan refleks melempar HP sampai layarnya pecah. Ibu saya menuntut ganti rugi kepada saya. Apakah saya harus ganti rugi ke ibu saya? Dan saya khawatir kalau saya mengganti rugi, nanti ibu saya akan meminjamkan HP-nya lagi ke anak saya. Jadi saya memilih membiarkan dan tidak ganti rugi. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan. Perbuatan anak kita yang belum balig atau bahkan belum memayis. Ya, kalau balik itu biasanya usia 13 tahun. Kalau memayis itu biasanya usia 6 tahun, 7 tahun. Itu ketika anak merusak milik orang lain, menghilangkan harta milik orang lain, itu masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Atau bisa disebut orang tuanya itu dhamin. Dia bertanggung jawab terhadap perbuatan anaknya. Jadi ketika anak yang masih kecil itu merusak mainan temannya, ya orang tuanya yang mengganti. Ya. Begitu juga ketika anak ini merusak barang, walaupun itu milik neneknya sendiri. Ya, merusak HP, dan HP itu kan harta. Ya, ketika dijual dia akan punya nilai ekonomis. Maka kewajiban orang tua untuk mengganti rugi. Adapun kekhawatiran nanti kalau diganti rugi HP itu nanti dipakai mainan anaknya lagi, ini kekhawatiran yang tidak beralasan. Dan ini tidak menghilangkan kewajiban untuk ganti rugi. Sebab apa? Yang menjadi masalah adalah anaknya menghancurkan HP neneknya sehingga tidak bisa dipakai lagi oleh nenek untuk komunikasi dengan orang lain, mungkin untuk ngaji, untuk lihat YouTube sendiri. Nah, ini kan berarti nenek yang tadinya punya harta, hartanya hilang gara-gara cucunya ini. Maka tetap kewajiban anak untuk mengganti walaupun itu punya ibunya sendiri, walaupun itu punya nenek anaknya sendiri. Ya, ini kewajibannya. Kecuali ya, setelah berusaha untuk menyampaikan, Bu, ini saya ganti HP-nya, kemudian nenek bilang, udah gak usah lah, ya gak usah diganti, biar ibu beli sendiri saja, misalnya seperti itu, ya berarti kewajiban untuk menggantinya sudah hilang. Tapi selama dibahas terus misalnya ya, setiap berkunjung, iya nih ibu jadi gak bisa ngapa-ngapain, HP-nya rusak, ini kan pertanda ya. Kalau pengen diganti, maka kewajiban anaknya tetap mengganti. Walaupun kepada orang tua sendiri. Iya, walaupun kepada orang tua kandungnya sendiri. Karena apa? Ini perbuatan anaknya yang menjadi tanggung jawab orang tua. Maka orang tua harus berusaha memenuhi, ya, jangan lepas atau lari dari tanggung jawab dengan dalih, nanti dipakai anak saya lagi untuk nonton, untuk lihat yang melalaikan. Ya, itu masalah yang dipikirkan berikutnya. Ya, masalah yang pertama adalah bagaimana HP yang rusak itu bisa benar kembali atau diganti dulu. Adapun misalnya nanti dipakai anaknya nonton, kan bisa disampaikan baik-baik atau anaknya dikasih tahu kalau di tempat nenek ya jangan nonton, atau orang tua dengan tegas kalau lihat anaknya pegang HP neneknya langsung diambil kemudian diberikan kepada neneknya atau dikasih password yang hanya neneknya yang tahu. Ya kadang ya anak itu memakai HP neneknya, neneknya membiarkan saja. Sebenarnya pengen melarang, cuma mungkin tidak enak atau karena rasa sayang kepada cucunya itu ya. Tapi misal dikasih password ya dan dibilang kepada neneknya, tolong kalau anak saya pegang ya jangan dikasih tahu passwordnya. Anak tidak tahu password, ya lama-lama dia akan bosan sendiri, nggak bisa main HP, dia akan tinggalkan. Ya seperti itu cara yang bisa dilakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian bagi saudara yang bertanya. Baik, Ustaz, nampaknya tadi ada pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan. Mungkin kita akan mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Mohon, Ustaz.
2: Kerabat Muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, perkara ataupun masalah permasalahan dalam muamalah itu selalu berganti-ganti. Ya, baik berganti namanya, berganti modelnya, berganti produknya. Ya, tentu kita tidak bisa untuk selalu bertanya setiap ada pergantian permasalahan ini. Maka ya kita harus belajar secara mandiri. Di antaranya dengan apa? Dengan mengetahui bagaimana jual beli yang sah di dalam agama kita, apa syarat-syaratnya, kemudian yang bisa merusak akad atau transaksi itu seperti gharar, kezaliman, riba. Ini kita harus paham apa itu gharar, apa itu kezaliman, apa itu riba, sehingga ketika dihadapkan dengan permasalahan kita juga memahami hukumnya. Tapi ya secara bertahap, simak terus

0: apa yang kita sampaikan di program ini, mudah-mudahan semakin menambah ilmu sehingga kerabat muslim semuanya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apa sebab tidak bolehnya. Dan seperti itu insya Allah ketika ada permasalahan-permasalahan baru, ya mulai bisa untuk mengerti hukumnya itu seperti apa. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya Ustaz, terima kasih atas nasihatnya di kesempatan kali ini, dan kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian kerabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja perjumpaan kita di program acara Konsultasi Muamalah bersama dengan Ustaz Jatibunama Siti Hafizahullah dari Bukhatijah, dan juga merupakan salah satu ustaz pengajar di Pondok Pesantren Tanasimu Purbalingga. Dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti konsultasi muamalah. Ikuti kembali acara ini pada hari Kamis jam 10 pagi. Hanya di Radio Insani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani. Inspiratif, santun, dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan sebab Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 1 sampai dengan 57. Langsung saja kita hadirkan rotanya yang satu ini.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi buk dengan harga

0: Rp20.000, menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indahsari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indahsari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami, insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, bersama saya Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang Muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang Muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup. Yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gelar musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dan buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, santun dan islami.

0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat Muslim, di dalam ayat ini menerangkan pentingnya memilih teman yang baik. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 58 sampai dengan 113. Langsung saja kita hadirkan murotalnya yang satu ini.
3: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang pertama, guru itu harus menguasai ilmu yang diajarkan. Kalau mengajarkan akidah berarti harus menguasai apa? Ilmu akidah. Kalau ngajarin Al-Quran berarti harus menguasai Al-Quran. Ngajarin fikih harus menguasai fikih. Seperti ada enggak ustaz yang menguasai semua bidang ilmu? Ada tapi sedikit di zaman ini karena sudah terlanjur ada spesialisasi. Fakultas apa, fakultas ini, fakultas itu. Sehingga pendalaman seorang da'i itu biasanya lebih mengerucut kepada satu bidang. Kalau zaman dahulu, Masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya apa saja, oke. Makanya setiap hari rumahnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang meminta fatwa. Siapa yang pengen tanya tentang halal haram, fikih, masuk. Masuk. Selesai, 1, 2, 3 jawab, keluar, selesai. Kloter berikutnya, siapa yang menanya tentang tafsir Al-Quran? Masuk, ya, jawab semuanya. Kloter ketiga, siapa yang ingin tanya tentang bahasa Arab? Kalau istilah sekarang itu nahwu, sorof, balaghah, istilah sekarang ya. Silakan masuk, masuk. Beliau itu ensiklopedi, ditanya apa aja, bisa. Di zaman ini yo, langka, ngertos langka, langka gue bahasa Indonesia, ya, untuk bahasa Jawa, jarang, ya ada tapi jarang. Yang kedua, guru itu harus cakap mengajar. Cakap niku artinya pinter ngajar. Maksudnya nek mulang niku, muridnya dong, ngertos dong, dong itu mudeng. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa maning. Mudah difahami. Ya, cakap mengajar. Jadi muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh, paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Jadi ngajar itu ada metodenya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik takoni, apa mau baleni jajal. Kowe karena sudah mulai yang sing kiyip-kiyip. Itu namanya metode mengajar. Long sudah digitukan aja si anak sing ngantuk. Jadi cakap napa? Mengajar.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi.

0: manfaat lainnya meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto, ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TI Farm, alami, segar dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
1: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir semuanya berjalan lancar dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran, hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-544. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerat muslim di dalam ayat ini menerangkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Yaman ini diceritakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 114 sampai dengan 182. Lalu saja kita hadirkan rotanya yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

0: Wong mung bangkale dhewek.
1: Lah wong bengkale dhewek sing ngendi lah?
0: Lah kae sih, apa rikoro menangi? Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
2: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 5:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek.
3: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
4: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
3: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
5: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
6: Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
7: Uko Pau menangi, nek kono bocah si boy gue, bun-bunannya cok, si indut-indut kaya gue kang.
8: Oh, iya gue, tapi nek wis gede gue, ilang gue ya.
9: Masya Allah, tapi jere nang sirah menungsa gue, aslinya anak garis retakan itu li sih. Nang tulang tenggorake gue.
7: Garis retakan sing kepri gue kang. Ujarku bentuknya sirah menungsa mbok, ya nu bundur kaya iya lah, langkah sambungannya.
9: Wong domong ceritane gue mikirnya nuana pirang lempeng gue terus dadi siji kene keri ka kape ngerti mulane mayuh pada ngrungokna ki bae.
6: Pernahkah Anda memperhatikan gambar tengkorak manusia dan melihat adanya garis-garis menyerupai retakan di permukaannya? Banyak orang mengira garis tersebut adalah tanda kerusakan atau patah tulang. Padahal garis itu merupakan bagian alami dari struktur tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting. Garis tersebut dikenal sebagai sutura. Tengkorak manusia sebenarnya tidak terbentuk dari satu tulang utuh. Sejak lahir, tengkorak tersusun dari seiring bertambahnya usia, sambungan ini perlahan mengeras dan menyatu semakin kuat. Beberapa garis alami pada tengkorak memiliki nama khusus, misalnya sutura sagittal yang berada di bagian tengah atas kepala, sutura koronal di dekat dahi, dan sutura lambdoid di bagian belakang kepala. Meskipun terdengar ilmiah, fungsi utamanya sederhana. Menjaga agar tulang-tulang tengkorak tetap terhubung dengan kuat, sekaligus tetap fleksibel selama masa pertumbuhan. Menariknya lagi, garis-garis ini seringkali disalahartikan sebagai retakan akibat cedera ketika dilihat pada gambar longsen atau model tengkorak. Padahal dokter dapat membedakannya dengan mudah. Garis alami

0: biasanya memiliki pola teratur dan simetris. Sedangkan retakan akibat benturan cenderung tampak tajam, acak, dan disertai tanda cedera lainnya. Jadi garis pada tengkorak bukanlah kelemahan, melainkan bukti betapa luar biasanya tubuh manusia dirancang. Sesuatu yang terlihat seperti retakan justru memiliki fungsi penting untuk melindungi organ paling vital dalam tubuh, yaitu otak. Kini ketika Anda melihat gambar tengkorak dengan garis-garis di permukaannya, Anda tidak perlu lagi menganggapnya sebagai kerusakan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertumbuhan dan perlindungan yang sangat canggih sejak awal kehidupan.
1: Oh, jebule. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat kesana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini, sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami berada di Desa Celeleng, Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga. Kami berada di tempatnya Pak Heri, di mana Pak Heri ini membuka usaha pembikinan dandang stainless. Dan dandang ini buat apa? Ya, itulah yang akan kita ceritakan tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
3: Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah menyediakan kami untuk ngobrol-ngobrol. Dandang stainless, ini dulu saya sering dengar namanya dandang. Dandang itu sebenarnya barangkali ada sebagian pendengar yang baru tahu. Ini peruntukannya buat apa sih untuk dandang sendiri nih mas?
4: Ini buat ngukus nasi. Biasanya di keluarga itu kebanyakan buat ngukus nasi, tapi serbaguna pak. Bisa buat ngukus kayak makanan yang masak.

0: itu caranya dikukus kayak singkong apa gitu loh.
1: Berarti kalau gitu zaman dulu itu dandang tuh pakai itu ya, bukan pakai stainless tapi pakai bambu itu ya?
0: Iya, iya. Ya di keroncong
1: kayak kucup ya, itu ya. Nah, oh, ini penggantinya tapi pakai stainless gitu.
0: Iya, iya benar, Pak.
1: Tapi memang peruntukannya untuk hanya untuk mengukus ya?
0: Ya itu tergantung pembelinya sih, Pak. Serbaguna itu, Pak.
1: Yang lainnya kalau misalnya enggak buat kukus buat apa? Biasanya
0: paling buat ngerebus air.
1: Oh, buat ngerebus air bisa.
0: Nah, kan itu ada dalamnya ada sarangannya itu, Pak. Ada sarangannya, lubang-lubang ya itu kan misal buat ngukus. Bikin apa ya, Pak? Jenis makanan yang buat bisa dikukus, dimasukin itu kan ada sarangannya, tinggal ditaruh-taruh gitu. Kan uapnya udah naik.
1: Tapi di samping itu peruntukannya untuk godok kuiteng bisa ya?
0: Bisa, bisa. Buat masak air bisa.
1: Untuk masak air bisa ya. Lalu Mas, jenengan kok apa namanya terinspirasi dari mana nih? Kok kemudian membuat dandang stainless ini tadinya bagaimana nih? Awal-awalnya ceritanya.
0: Ini dulu, saya kan asli Klaten ya, Pak. Saya tinggalnya di Klaten. Ini di Purbalingga merantau. Di Klaten itu kebanyakan tetangga-tetangga itu pada bikin dandang kayak gini, Pak. Kerajinan dari stainless. Dandang, kebanyakan dandang-dandang dari stainless kayak gini.
1: Padahal dulu bambu ya, tapi sekarang zaman-zaman sekarang itu pakai stainless ya. Lalu kalau itu di Klaten kan barangkali banyak ya yang membikin dan pastinya untuk penjualannya juga kan mungkin bisa. Kalau di Purbalingga apakah sama, Mas? Apa jenengan bikin di sini terus dipasarkan di Klaten?
0: Oh iya, saya bikinnya di sini, dipasarkan di Solo, Pak.
1: Oh gitu.
0: Iya, balik lagi ke Solo. Soalnya kebanyakan bakul saya di sana, di Solo, di Klaten. Kalau di sini saya nggak jual di sini malahan, cuman
1: nah,
0: bikin
1: itu toh. Kan?
0: Nah, cuman bikin toh.
1: Itu kenapa? Karena mungkin masyarakatnya kali ya.
0: Iya bisa jadi, Pak. Kalau mau jual di sini ya sebenarnya bisa, tapi kan harus babat alas dulu, Pak. Belum kenal bakul toko-toko di sini. Kalau di Solo saya masuk toko, Pak.
1: Kalau di Solo, di Klaten barangkali sudah ada pasarnya ya. Tapi kalau di sini tuh harus babat alas ya. Karena barangkali orang juga mandang aneh nih, dandang kok stainless gitu ya.
0: Iya benar, Pak.
1: Lah, Mas, berarti setiap hari ini dengan produksi skala besar atau gimana?
0: Ini target 10 biji, Pak.
1: Per hari?
0: Iya, per hari.
1: Per hari 10 biji, tapi ketika dibawain ke Solo tuh banyak gitu ya?
0: Sudah iya, banyak, iya, sudah banyak, Pak. Permintaannya banyak.
1: Lah, ukuran dandangnya tuh ya kayak apa, berbagai macam ukuran atau memang standar yang Mas bikin? Gitu?
0: Banyak, Pak, ukurannya. Dari mulai, ini 1,5 liter, Pak, paling kecil. Sampai 12 liter ada.
1: Gitu, macam-macam. Tapi ini clear ya, karena ini berhubungan dengan makanan, terus dibikin dari stainless, clear ya, Mas? Untuk tetap dikonsumsi bisa gitu?
0: Iya, Pak. Bagus ini
1: bahannya. Bagus ya, bahannya ya. Karena ini stainless ya. Boleh tahu, Mas, kalau yang ukuran 1,5 liter ini ya, itu harganya berapa sih, Mas?
0: Harganya 50, Pak.
1: 50 ya. Dan ini sebenarnya untuk para penjual bakso pun bisa kali ya?
0: Bisa.
1: Iya. Some bisa banget ya?
0: Iya. Yang some itu ukuran 6 liter. Ada yang pakai 6 liter, 4, 5 liter. Yang some buat pada keliling gitu loh, Pak. Itu bisa.
1: Nah, ini barangkali para penjualan some yang kemudian lagi dengerin radio, mau pengen nyoba nih. Kayaknya, apa sih, Mas, keunggulannya dibandingkan untuk dandang yang terbuat dari bambu yang sudah banyak beredar di pasaran gitu?
0: Iya.
1: Ada nggak keunggulannya dari stand di sini?
0: Ini lebih awet loh, Pak. Lebih awet dan lebih bersih gitu loh, Pak. Higienis, bersih.
1: Karena terbuat dari stainless ini ya. Baik, Mas, kalau begitu walaupun di Purbalingga tidak jenengan tidak jual, tapi kalau ada yang dengar terus jual ke apa publik ke sini boleh kan?
0: Iya, boleh, Pak.
1: Alamatnya di mana, Mas?
2: Tepatnya
0: Celeng Wirasana Purbalingga ya, Pak.
1: Perumahan.
0: Iya, perumahan Celeng.
1: Perumahan Celeng Wirasana Purbalingga dengan Mas Heri ya. Dan barangkali kalau misalnya mau ke sini mau cari dandang stainless adalah hanya Mas Heri tok yang ada di sini ya.
0: Iya, saya tahunya cuma saya, Pak, di Purbalingga saya nggak tahu lagi.
1: Karena belum ada lagi kayaknya ya. Baik, Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif ini. Sangat menginspirasi karena ternyata ada juga dandang yang terbuat dari stainless. Mudah-mudahan selalu sukses, Mas.
0: Amin.
1: Demikian, kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini membicarakan tentang orang-orang munafik yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Hajr ayat 11-17. Langsung saja kita hadirkan rotan yang satu ini.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
12: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
13: Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun.
12: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.
13: La in ukhriju la yakhrujuna

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1: Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Amin.
1: Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
7: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
6: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
7: Nih, hubungi saja, Unlimited.
6: Alamatnya di mana?
7: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
8: Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
9: Doa ketika masuk pasar. La ilaha illallah.

0: وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Artinya, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah semata, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, serta baginya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, serta dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.
2: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Karena muslim di dalam ayat ini mengingatkan kaum mukmin dengan hari kiamat. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18-24. Langsung saja kita hadirkan morotanya yang satu ini.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
6: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا

0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, 'alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim.
0: Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim.
0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Pengkurban tapi jen duitnya pas-pasan ya.
4: Oh Riko, kok pengen kurban gie?
3: Jajal, ton ngarep gie diniatna kurban nih, insya Allah tayeng.
4: Ya wong kenal duitnya pas-pasan kok. Nek duitnya agak sih, nggal tahun dan pengkurban nih gue.
3: Yo jajal Riko nyeleng mulai ngesuk lah. Betul ngarep nih, duitnya wis kumpul. Ika teng kurban.
4: Oh, repot temen lu tokon nyelengi. Nyotone wong ora nanas iki priwe?
3: Lah wong nek diniate li anak deneng teng nyelengi nggo tuku HP.
4: Nah, wong HP kan ono barang kebutuhan sedina-dinane lah. Priwe rika?
3: Ah, rika bae sing ora ketemu prioritas nek rika kuwi aja ngiyel.
5: Pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan enggak pernah masak, enggak ada yang dimasak soalnya. In huwa illa tamrur wa ma. Yang kami makan cuma tamer, kurma sama minum air. Kurma minum air itu yang paling sekedar untuk mengganjal perut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun begitu setiap tahun berkurban. Makanya Masya Allah ya, kalau kita itu setiap tahun lah ya. Kalau bisa nabung, kita kan nabung untuk beli HP, nabung beli iPhone, nabung beli untuk jalan-jalan, nabung untuk beli sepeda, nabung untuk kuliner, nabung untuk beli macam-macam. Nah, sudah selayaknya kita nabung untuk berkurban. Nabung untuk berkurban, sudah selayaknya. Setiap tahun, Nabi aja miskin kayak gitu setiap tahun.
2: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang tentu tidak boleh. Lalu apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
6: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
2: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda.

0: Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak sehati di rumah, atau di tempat usaha, atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
1: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa, ba'da maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini terdapat peringatan agar tidak berwa'alah kepada musuh-musuh Allah yang menyakiti kaum mukmin. Yaman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Langsung saja kita hadirkan muratannya yang satu ini.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ.
0: Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti. Dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.
1: لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ

sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

0: Asir.
1: Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu. Dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.
0: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

0: Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji.
1: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
3: Jika sedang majelis ilmu, lalu sudah masuk waktu sholat, apakah harus menunggu majelis ilmu selesai dulu atau sholat wajib? Untuk salat Isya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha." Kalau aku tidak menyulitkan atas umatku, maka sesungguhnya waktu salat Isya yang paling afdal adalah menjelang pertengahan malam. Artinya lebih afdal diakhirkan khusus untuk salat Isya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya majlis ilmu tersebut mengakhirkan waktu sholat yang waktu sholatnya panjang dan tidak membuat kegaduhan di tengah jamaah.

0: jamaah masjid karena memang sudah kebiasaan, maka tunggulah selesai majlis ilmu, kemudian iqamah, dan kemudian kita sholat berjamaah. Wallahu a'lam.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
2: Waladi nafsi biyadi la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha tatu'addi haqqo zawjiha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, seorang wanita tidak akan memenuhi hak Tuhannya sampai ia memenuhi hak suaminya.
1: Hadis hari ini. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim di dalam ayat ini menerangkan hukum orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum mukmin. Iman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah, ayat 7-13. Langsung saja kita hadirkan morotanya yang satu ini.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid diini wa akhrajuukum min diyaarikum wa dhaaharu 'ala ikhraajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaa'ika humudh dhaalimuun.
0: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

0: perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu, sebanyak mahar yang telah mereka berikan, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al

0: kan rahmatipun, kesayananipun al-manhaj as-salaf. Manhajus salaf. Nggih. Pilih tiang-tiang ingkang ngaji menika nggadahi akhlak ingkang minulya. Wah piye wong aku wis gawan lairku ya akhlakku wis kaya ngene. Ora iso diwawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitahallumi. Ngelmu iku digayuh kanthi cara sinau lan sifat ingkang sae, akhlak ingkang minulya menika ugi saged dipun sinaoni segedhik mbaka segedhik. Kedah wonten usaha supados dakwah Islam niki, ahli sunnati wal jamaah niki saya ngrembaka, saya kathah kaum muslimin ingkang kepincut wangsul bali tumuju agami Islam ingkang murni, wangsul bali tumuju Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh kalian praktek agaminipun para sahabat lan para ulama ussalaf.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana merih kertarta pakartining ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Perkenankan kami berbagi kesalahan dalam salat. Pertama, salat terlalu cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang salatnya terlalu cepat, "Jika kamu hendak salat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat. Berdirilah dengan tegak dan tenang, lalu bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Qur'an yang kamu anggap mudah. Setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu. Lalu berdirilah i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu, sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang. Dan lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu." Muttafaqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak, 2. Tidak ada kebutuhan, 3. Berturut-turut artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rokaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rokaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rokaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rokaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rokaat, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita rukuk setelah dia rukuk dan kita sujud setelah dia sujud tanpa mendahuluinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam, dia merasa takut. Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang dan dosa besar. 2. Membarengi imam, hukumnya juga terlarang. 3. Terlalu telat dari imam, seperti terlalu lama sujud, sementara imam sudah tasyahud. Ini juga dilarang. 4. Mengikuti imam. Inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Kami dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyondongkan punggungnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dahinya di tanah. Muttafaqun alaih. Keempat, melakukan sujud yang salah. Seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan ke tanah saat sujud. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki saat sujud dan berakibat menjadikan salahnya sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, meletakkan siku di alas ketika sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menyerupai binatang ketika sholat, termasuk di antaranya menyerupai anjing ketika sujud. Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal ini melalui sabdanya, yang artinya lakukanlah sujud dengan sempurna dan jangan membentangkan sikunya sebagaimana anjing yang sedang duduk. Muttafaqun alaih. Keenam, aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang celananya, sehingga terbuka auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat. Jika ada orang yang merasa auratnya terbuka, dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah. Asy-Syirazi, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Al-Muhadzab. Ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat, sehingga siapapun yang tidak melakukannya, maka sholatnya batal. Dan di antara syarat takbiratul ihram, harus dilakukan dengan berdiri. Sebagian orang ketika menyusul imam, dia membaca takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ini tidak disebut takbiratul ihram, tapi takbir intiqal. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri, dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri. Dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kedelapan, melirik atau tidak melihat tempat sujud ketika sholat. Dianjurkan untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat lain. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, yaitu terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al Hakim dan Al Baihaqi. Semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan sholat.
2: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lain.
5: Kelasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada, alhamdulillah jam 9 juga di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, yaitu program acara Tausiah Siang. Di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah dan pembahasannya tafsir Surah Abasah memasuki ayat yang ke-16. Acara ini disponsori oleh Ayam Binyak Surabaya, halalan tayyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Langsung saja kita hadirkan kajian yang satu ini.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan ujar puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub dalam surat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.

Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat yang ke-15. Apa bunyinya? Bi aidi safarah. Ada di tangan para malaikat safarah. Masih ingat safarah apa? Hah? Mereka yang menulis, ya, atau mereka yang menjadi utusan, menjadi duta antara siapa dengan siapa? Antara Allah dengan manusia. Jadi ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sosok malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu, untuk membawa Al-Qur'an, untuk menyalin Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz sebelum dipindahkan ke Baitul Izzah. Bi aidi, di tangan as-safarah, para malaikat. Seperti apakah karakter dan sifat para malaikat itu? Penjelasannya ada di ayat yang ke-16. Seperti apakah para malaikat yang mendapatkan tugas yang sangat berat dan istimewa tadi? Jawabannya para malaikat itu adalah kiramim bararah. Para malaikat itu adalah kiram, makhluk yang sangat mulia. Bararah, yang sangat patuh dan taat kepada sinten? Kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita seperti apakah karakter malaikat yang mendapatkan tugas untuk membawa wahyu itu. Supaya apa? Supaya kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa wahyu yang sampai kepada kita adalah wahyu yang orisinil. Tidak mungkin, tidak mungkin ditambahi, tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin diotak atik, tidak mungkin diubah-ubah. Kenapa? Karena makhluk yang mendapatkan tugas membawa wahyu itu adalah makhluk-makhluk yang mulia. Makhluk-makhluk yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Sehingga ketika kita mengetahui fakta ini, bahwa Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia pun juga sama. Secara amanah, tidak ditambahi, tidak. Ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu seperti tadi kondisinya dan kesuciannya, seharusnya kita sebagai umat manusia menerima Al-Quran itu secara total. Boten pareng pilah pilih. Kenapa Ustaz? Karena Al-Quran bukan prasmanan. Nek jenengan makan di walimahan, anu kondangan, kemudian sajiannya nopo? Prasmanan. Boleh milih? Boleh. Sing arep milih bakso ya? Boleh. Sing arep milih soto? Ya oleh. Sing arep napa? Sate ya monggo. Apa maning? Some ya ora apa-apa. Bebas. Kenapa? Karena itu adalah prasmanan.
Kalau urusan makanan, ya silakan monggo. Yang penting tersedia. Nek anane kur bakso, ya wis bakso tok. Tapi masalahnya disediakan macam-macam. Kalau urusan makanan, yang penting semuanya halal, ya silakan kita mau milih mana yang sesuai dengan apa? Selera, enggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah Al-Quran sama dengan prasmanan? Tidak. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan Al-Quran ini sebagai prasmanan. Siapa yang pengen ngambil, yang enggak pengen, enggak ngambil. Siapa yang doyan silakan, yang enggak doyan, yo silakan. Enggak seperti itu. Karena ada sebagian orang di zaman ini menjadikan Al-Quran itu seperti nopo? Prasmanan. Bagaimana Ustaz contohnya? Oh, kalau urusan sholat, iya, pakai aturan Al-Quran. Tapi kalau urusan politik, ya nanti dulu toh. Padahal saya tanya sama jenengan, Al-Quran itu ngatur urusan politik, nama baca? Ngatur. Kata siapa Al-Quran gak ngatur urusan politik? Kenapa begitu urusan ibadah mahdhah, kayak urusan sholat, kita katakan pakai Al-Quran, pakai hadis Rasul SAW. Tapi begitu urusan politik kita katakan, aja gak bawa Quran. Quran tempatnya neng? Masjid. Ki urusan politik, ada apa dengan umat Islam? Begitu urusan haji, mau pakai Al-Quran, pakai hadis Nabi SAW. Begitu aturan bisnis, begitu sistem ekonomi, kemudian mengatakan, wah gak cocok itu. Kalau sekarang bisnis pakai gak pakai riba, ya gimana mau berjalan? Ya tapi kan ada ayat, aku gaya aja gawa-gawa ayat, kata mereka. Begitu urusan puasa, pakai Al-Quran. Begitu urusan sosial bermasyarakat, gak mau pakai Al-Quran. Ini adalah praktek-praktek sebagian orang yang menjadikan Al-Quran sebagai nabawau prasmanan. Aturan Al-Quran tentang sholat terjaga. Aturan Al-Quran tentang puasa terjaga. Aturan Al-Quran tentang zakat terjaga. Aturan Al-Quran tentang haji terjaga. Begitu pula aturan Al-Quran tentang politik terjaga. Aturan Al-Quran tentang bisnis terjaga. Aturan Al-Quran tentang sosial bermasyarakat terjaga juga. Semuanya murni. Tanpa ada yang bisa mengubah, tanpa ada yang bisa menambah, tanpa ada yang bisa mengurangi, tanpa ada yang bisa mengotak-atik. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh para malaikat yang mulia. Kiramim Baror. Oke. Ini adalah korelasi antara ayat 15 dengan ayat 16. Mari kita bahas kata per kata dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat. Yang pertama kiramin, yang kedua apa? Baroroh. Jadi malaikat itu punya sifat kiram dan punya sifat baroroh. Apa bedanya antara kiram dengan baroroh? Mari kita bahas satu persatu. Malaikat itu adalah kiram. Kiram itu artinya mulia. Apa? Mulia. Mulia apanya? Mulia perbuatannya. Apalagi yang mulia, mulia sifatnya. Apalagi yang mulia, mulia bentuknya. Ya. Maksudnya ciptaannya atau fisiknya dalam tanda kutip. Kita ulangi, para malaikat kiram. Apa artinya kiram? Mulia. Mulia apanya? Perbuatannya. Mulia apanya? Sifatnya. Mulia apanya? Bentuknya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Para malaikat itu mulia perbuatannya. Kenapa Ustaz? Karena semua perbuatan mereka terpuji. Semua tindakan yang mereka lakukan terpuji.

0: Lihat malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka beliau sangat terpercaya di dalam menyampaikan wahyu itu. Sejak beliau menyampaikan wahyu itu kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Isa alaihi salam, seperti Nabi Musa alaihi salam, begitu pula kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini secara sempurna. Enggak ada yang diumpetin, enggak ada yang dikurangi. Kita kalau disuruh membawa berita, pripun? Ana sing ditambahi, ana sing dikurangi, sengaja atau tidak sengaja? Sengaja atau tidak sengaja? Pak, bau pengajiannya nopo teng Masjid Agung. Jenengan disuruh nopo? Menerangkan, mengulangi pengajian yang barusan dengarkan. Barusan lo ya, urung suwe. Ya. Jadi jenengan ditanya sama istri tentang pengajian yang barusan jenengan dengarkan ba'da maghrib. Istri nanyanya kapan? Ba'da isya. Pripun? Kira-kira jenengan jelaskan tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Untung yang dapat tugas itu bukan kita. Untung yang dapat tugas siapa? Malaikat Jibril. Bukan kita. Kalau kita yang nyampaikan lebih banyak nambahnya atau nguranginya? Lu kali ngeruakan dewek ngapa? Bukannya YouTube. Jadi malaikat itu perbuatannya mulia. Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu disampaikan dengan sempurna. Malaikat pencatat amal. Perbuatan mereka mencatat amal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dua malaikat di samping kanan dan kiri kita. Malaikat pencatat amal itu akan mencatat setiap amalan kita secara adil dan detil. Adil itu maknanya, gak mungkin sesuatu yang tidak kita kerjakan ditulis. Atau sesuatu yang kita kerjakan tidak ditulis. Itu namanya adil. Tidak mungkin sesuatu yang kita kerjakan terus tidak ditulis. Atau sesuatu yang tidak kita kerjakan kok ditulis. Itu tidak mungkin. Yang baik atau yang buruk? Semuanya. Tidak ada ceritanya. Misal kita tidak melakukan sebuah keburukan, kok ada catatannya di situ keburukan? Itu tidak mungkin. Atau sebaliknya, ada sebuah keburukan yang kita lakukan, kok tidak ada catatannya? Tidak mungkin. Pasti ada. Kebaikan pun juga demikian. Kita tidak melakukan kebaikan, kok ada catatannya? Loh, dari mana? Atau sebaliknya, kita melakukan kebaikan, kok tidak ada catatannya? Pasti ada catatannya. Walaupun kebaikan atau keburukan itu mithqala dzarratin, walaupun itu hanya sebesar debu, pasti akan kita temukan catatannya di situ. Detail sekali. Makanya nanti di hari kiamat, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan berkata ketika melihat catatan tersebut, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Orang-orang nanti di hari kiamat, ya, tidak hanya orang yang tidak beriman, semua orang, ya, ketika mereka melihat catatan amalannya, ini buku apa ini? Atau bahasa kita hari ini, apa-apaan ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mau yang besar, mau yang kecil, semuanya ada di situ. Itulah kemuliaan para malaikat. Perbuatan mereka mulia. Begitu mendapatkan tugas dari Allah untuk mencatat, maka mereka akan catat dengan penuh amanah. Sehingga kita merasa
1: tenang karena enggak akan dizalimi. Dizalimi itu maksudnya ada kebaikan kok enggak tertulis. Atau kita enggak melakukan keburukan kok ditulis di situ. Itu enggak mungkin. Ini contoh ya, kemuliaan perbuatan. Apalagi usah contoh kemuliaan perbuatan para malaikat. Malaikat pembagi rezeki, sinten? Mikail. Malaikat pembagi rezeki, Mikail, pembagi hujan, itu akan membagikan rezeki atau hujan atau apapun yang Allah perintahkan berupa karunia sesuai dengan instruksi dari Allah.

segitu. Ya memang segitu. Jadi kalau hari ini kita dapatkan misalnya dalam sehari pinten? Jenengan pengennya biras sih? 1 juta, Masya Allah. Berarti sebulan pinten? 30 juta. Kalau memang jenengan hari ini dapatnya 1 juta, ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah dapatnya segitu. Kalau hari ini dapatnya 10 ribu. Ya memang sudah ditakdirkan sama Allah dapatnya 10 ribu. Seperti apa yang diinstruksikan oleh Allah kepada malaikat Mikail, maka seperti itu pula yang akan kita dapatkan. Jadi tidak mungkin malaikat Mikail itu kemudian melakukan sunatan. Kayak siapa? Ada bantuan malah disunat. Ana mudune 100 juta gutulek. Sunatan akeh banget. Naudzubillah min zalik. Alhamdulillah yang bertugas untuk bagi rezeki bukan tukang sunat. Ya. Itulah kemuliaan perbuatan. Terus apa lagi tadi? Kemuliaan sifat, kemuliaan akhlak atau sifat mereka. Nanti kita akan jelaskan lebih detail bahwa mereka sifatnya adalah mendoakan orang-orang yang baik. Ya. Membersamai orang-orang yang baik. Tidak pernah mereka melanggar perintah sinten? Perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mereka itu berbuat maksiat atas perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan apapun yang diperintahkan pasti mereka kerjakan. Nanti detailnya kita akan jelaskan insyaallah. Nah, yang ketiga apa? Kesempurnaan bentuk. Jadi malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala punya bentuk asli dan punya bentuk samaran, tiruan, apa ya? Bisa berubahlah. Berarti bentuk apa itu? Bentuk perubahan gitu. Malaikat Jibril misalnya punya bentuk asli. Ya, bentuk aslinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu sittu mi'ati janahin. Dia itu punya 600 sayap. Dan satu sayapnya qad saddal ufuq. Satu sayapnya menutupi jarak antara timur sampai barat. Padahal pinten? 600. Itu bentuk aslinya. Tapi malaikat Jibril ini punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah bentuknya. Kalau tadi bentuk aslinya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja merasa gentar, merasa takut melihat bentuk aslinya. Sehingga Allah azza wa jalla memberikan kemampuan kepada malaikat Jibril untuk berubah bentuk. Ketika beliau berubah bentuk, maka beliau akan berubah menjadi sosok yang sangat ganteng. Masih ingat ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang pria, la yura 'alaihi atharus safar, bersih, tidak kelihatan lusuh. Padahal para sahabat enggak tahu orang ini. Dari wajahnya mereka enggak tahu ini siapa. Biasanya kalau kayak gitu orang asing. Kalau orang asing biasanya dari jauh datangnya. Kalau orang dari jauh maka lusuh. Tapi ketika malaikat Jibril datang, mereka enggak ada yang tahu. Dan anehnya, walaupun enggak ada yang tahu, tubuhnya bersih. Syadidu bayadith thiyab, bajunya putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam, legam. La yura 'alaihi atharus safar. Enggak kelihatan kayak orang baru bepergian jauh. Tahu-tahu duduk di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan beberapa pertanyaan. Wahai Muhammad, iman itu

apa Islam itu, apa ihsan itu, apa, sampai selesai. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna man hadza? Kalian tahu enggak siapa yang barusan datang? Mereka mengatakan tidak tahu wahai Rasul. Allah wa rasuluhu a'lam. Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Barusan adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Definisi apa tadi? Iman, definisi Islam, dan definisi ihsan. Ini makna dari kiram. Apa tadi kiram? Mulia. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh para malaikat adalah bararah. Apa artinya bararah? Bararah artinya adalah sangat taat. Apa? Sangat taat. Sangat patuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Ketika para ulama mereka menafsirkan kalimat ini, maka mereka menyebutkan bahwa ketaatan para malaikat itu meliputi dua aspek. Yang pertama, ketaatan secara lahir. Dan yang kedua, ketaatan secara batin. Bedanya lahir kali batin apa? Lahir niku yang kelihatan. Batin itu yang enggak kelihatan. Kalau manusia, batinnya itu adalah hati. Jadi para malaikat itu, mereka bukan hanya taat secara lahir, tapi juga taat secara batin. Dan itu beda dengan sebagian manusia yang cuma taat secara lahir. Atine gerundel. Ada enggak orang yang terawehan? Ya rampung sih, walaupun imame bawa rampung, tapi nengat ini suwe banget, ora-perah perasaan, orang ngerti apa nyong lagi kesel. Selesai, secara lahir selesai, akan tetapi secara batin dia tidak melakukannya dengan lapang dada. Secara lahir kayak baik banget. Akan tetapi secara batin, mungkin dia tidak ikhlas. Dia seri? Iya. Secara lahir kelihatannya kayak rendah hati banget. Ya. Jalannya kayak sopan gitu. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu ada kesombongan. Justru dia itu berpura-pura untuk rendah hati. Pura-pura tawadu. Padahal sebenarnya dia berpura-pura tawadu untuk menyombongkan dirinya. Berarti itu cuma taat secara apa? Lahir. Dua dimensi. Taat secara apa? Lahir dan taat secara batin. Terus apalagi oleh Imam Ibnu Rajab disampaikan. Ketaatan itu adalah mencakup dua hal lagi. Ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan dalam bersikap kepada manusia. Yang biasa diistilahkan nopo kali nopo. Hablum minallah sama hablum minannas. Jadi para malaikat itu baik banget sama Allah. Dan baik banget sama manusia. Baik banget sama Allah. Enggak pernah berbuat maksiat. Ada malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah, kerjaannya sujud. Kenapa? Sujud. Sampai kapan? Sampai kiamat. Coba jenengan bayangkan, sujud nanti kiamat. Wong kita sujud. Hah? Paling kepenak nama betul. Kalau ini kan sujud terus ya. Mulai dari

mulai dari diciptakan sampai hari kiamat. Yang ini rukuk terus. Kalau yang ini cuma nyebul sekali gitu, enak. Pas hari kiamat, tok. Jangan bayangkan seperti itu. Malaikat Israfil sejak diciptakan, trompetnya sudah di depan mulut. Sudah dipegang di depan mulut. Sambil melihat dan menunggu, menanti perintah dari Allah. Dewe. Kesel apa betul? Kesel banget. Nek dewek ya. Kita bukan ngomongin kita ya. Kita ngomongin malaikat. Kalau kita, wah, cengeng kayak ngapa ya. Kita cuma megang kayak gini toh. Jel tahan, oroli goyang. Kenapa kok malaikat Israfil itu senantiasa memperhatikan perintah dari Allah? Karena beliau tidak ingin ketika perintah itu datang dalam keadaan lalai. Lalai siapa? Delenger. Ya. Yeah. Delenger apa bahasa Indonesia ini? Lalai. Gak mau. Fokus terus. Mulai diciptakan sampai hari kiamat. Itulah ketaatan mereka kepada sinten? Kepada hablum minallah. Hablum minannasnya bagaimana? Malaikat itu adalah sosok yang sangat baik dengan orang-orang yang beriman. Makanya diceritakan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha, ketika ada sekelompok orang duduk untuk mengingat Allah. Zikir. Mengingat Allah itu bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mengingat Allah itu bisa maksudnya membaca apa? Al-Quran. Mengingat Allah itu bisa maksudnya apa ini? Pengajian. Jadi mengingat Allah itu cakupannya apa? Luas. Ketika ada orang-orang yang duduk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, pasti para malaikat itu akan turun untuk membersamai, mengelilingi manusia-manusia tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikelilingi oleh para malaikat. Makanya biasanya kalau hadir di majelis taklim rasanya apa? Ayam ada. Walaupun disikut. Enggak apa-apa. Ya. Jangan ngantuk. Ya, ya. Tulanan HP boy. Ya. Enggak jengkel. Berbeda ketika dangdutan. Berbeda ketika dangdutan. Senggol ke priwe. Gelut. Wong pada mendem. Ya. Padahal sama-sama kesenggol. Suasananya beda. Di majelis taklim, di majelis zikir, suasananya tenang karena dikelilingi oleh para malaikat. Nang dandutan. Ya, siapa maning? Masa malaikat nang kana sih, malaikat apa? Ya. Hablum minannas. Membersamai orang-orang yang taat. Enggak cuma ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, ibadah kayak gini gitu yang ngaji, baca Quran. Termasuk ketika ibadah itu sifatnya hablum minannas, pun malaikat akan berbuat baik kepada mereka. Contohnya ketika kita nengok orang sakit. Itu kan hablum minannas. Apa yang dilakukan oleh malaikat dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hasan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla 'alaihi 70 alf malakin hatta yumsi." Ketika seorang muslim membesuk muslim yang lain yang sedang sakit dan dia lakukan di pagi hari, maka akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan muslim tadi sampai sore. Berapa? 70 ribu. Kita besuknya pagi,
70

0: 10.000 malaikat mendoakan terus sampai sore. Kebalikannya, kalau besoknya apa? Sore. Maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan sampai pagi. Mulane aja bebeh tilik wong lara. Siapa yang untung? Kita. Kita yang untung. Kita didoakan sama malaikat. Dan bukan 1, 2, 3. Berapa? 70.000. Saya tanya, malaikat mendoakan kira-kira dikabulkan mboten? Mereka itu gak pernah berbuat maksiat. Mereka itu soleh, sesoleh-solehnya. Kalau jenengan minta didoakan sama ustadz, sama kiai, ya gak apa-apa. Tapi kan ustadz kiai juga punya? Punya? Dosa. Malaikatnya gak punya dosa. Sehingga banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Saya ada cerita. Ada seorang dai di Saudi. Dia itu punya kebiasaan. Apa yang dia lakukan? Setiap hari mesti ke rumah sakit. Untuk apa? Nengok orang sakit. Walaupun dia gak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, berarti ya duitnya akeh yo. Sampun dina gawa. Enggak harus. Jadi tidak harus kita datang membawa buah, membawa. Orang dipangan orang. Paling sing mangan, sing waras. Terus dia keliling rumah sakit, datang. Untuk apa? Membesuk. Pengen dapat doa dari malaikat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ.
3: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
3: Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min bainis sulbi wattaraib.
3: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
2: Innahu ala raj'ihi laqadirun yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
3: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
2: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazl.
3: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
2: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
3: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.

0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ahwat.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
1: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.
1: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
0: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Hal ataka hadithul ghashiyah.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
0: Wujuhun yawma'idin khashi'ah.
1: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
0: Amilatun nasibah.
1: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
0: Tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah.
1: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
1: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
0: La yusminu wa la yughni min ju'.
1: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi.
1: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir.

0: tautah.
1: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
0: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat?
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
0: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at?
1: Dan langit bagaimana ditinggikan?
0: Wa ila al-jibaali kayfa nusibat?
1: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
0: Wa ila al-ardi kayfa sutihat?
1: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
0: Fadzakkir innama anta mudzakkirun lasta 'alaihim bimusaytir.
1: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
0: Illa man tawalla wa kafar.
1: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
0: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
1: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum.
1: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
4: Uko, pau menangi. Nek ana bocah esih boyo kowe, mbun-mbunane cuk, esih ndut-ndut kowe kowe, Kang.
5: Oh, iya kowe. Tapi nek wis gedhe kowe ilang iki ya. Masyaallah. Tapi jare nang sirah menungsa kowe asline ana garis retakane tulis iki. Nang tulang tengkorake kowe.
4: Garis retakan sing kepriwe, Kang? Ujarku bentuke sirah menungsa mbok ya ono bunder kaya kiye lah. Longko sambungane.
5: Wong domong ceritane kowe mikine anu ana pirang lempeng iki kowe terus dadi siji yen nek keri ka kepen ngerti mulane mayuh padha ngrungokna ki bae.
2: Pernahkah Anda memperhatikan gambar tengkorak manusia dan melihat adanya garis-garis menyerupai retakan di permukaannya? Banyak orang mengira garis tersebut adalah tanda kerusakan atau patah tulang. Padahal garis itu merupakan bagian alami dari struktur tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting. Garis tersebut dikenal sebagai sutura. Tengkorak manusia sebenarnya tidak terbentuk dari satu tulang utuh. Sejak lahir, tengkorak tersusun dari beberapa kepingan tulang yang saling terhubung. Nah, pertemuan antara tulang inilah yang membentuk garis-garis alami pada tengkorak. Jika diperhatikan lebih dekat, bentuknya tampak bergerigi seperti sambungan puzzle. Menariknya, desain alami ini bukan tanpa alasan. Bayangkan, jika kepala manusia terdiri dari satu tulang keras yang utuh sejak lahir, proses persalinan akan menjadi jauh lebih sulit, bahkan berisiko bagi ibu dan bayi. Karena itu Tuhan dan sistem biologis tubuh manusia merancang tengkorak bayi agar memiliki celah-celah lentur. Celah ini memungkinkan tulang kepala sedikit bergerak dan menyesuaikan bentuk saat melewati jalan lahir. Tidak hanya itu, garis alami tersebut juga memberi ruang bagi otak untuk berkembang. Tahukah Anda bahwa otak bayi akan tumbuh sangat cepat pada tahun-tahun awal kehidupannya? Dengan adanya sutura, tengkorak dapat ikut melebar.

0: secara bertahap mengikuti pertumbuhan otak. Seiring bertambahnya usia, sambungan ini perlahan mengeras dan menyatu semakin kuat. Beberapa garis alami pada tengkorak memiliki nama khusus, misalnya sutura sagittal yang berada di bagian tengah atas kepala, sutura koronal di dekat dahi, dan sutura lambdoid di bagian belakang kepala. Meskipun terdengar ilmiah, fungsi utamanya sederhana, menjaga agar tulang-tulang tengkorak tetap terhubung dengan kuat sekaligus tetap fleksibel selama masa pertumbuhan. Menariknya lagi, garis-garis ini seringkali disalahartikan sebagai retakan akibat cedera ketika dilihat pada gambar rongsen atau model tengkorak. Padahal dokter dapat membedakannya dengan mudah. Garis alami biasanya memiliki pola teratur dan simetris, sedangkan retakan akibat benturan cenderung tampak tajam, acak, dan disertai tanda cedera lainnya. Jadi garis pada tengkorak bukanlah kelemahan, melainkan bukti betapa luar biasanya tubuh manusia dirancang. Sesuatu yang terlihat seperti retakan justru memiliki fungsi penting untuk melindungi organ paling vital dalam tubuh, yaitu otak. Kini ketika Anda melihat gambar tengkorak dengan garis-garis di permukaannya, Anda tidak perlu lagi menganggapnya sebagai kerusakan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertumbuhan dan perlindungan yang sangat canggih sejak awal kehidupan.
1: Oh, cebule. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami berada di Desa Celele. Dengar namanya Dandang. Dandang itu sebenarnya barangkali ada sebagian mendengar yang baru tahu. Ini peruntukannya buat apa sih untuk dandang sendiri nih, Mas?
3: Ini buat ngukus nasi. Biasanya di keluarga itu kebanyakan buat ngukus nasi, tapi serbaguna, Pak. Bisa buat ngukus kayak makanan yang masaknya itu caranya dikukus kayak singkong apa gitu, Pak.
2: Berarti kalau gitu zaman dulu itu dandang tuh pakai itu ya, bukan pakai stainless tapi pakai bambu itu ya?
3: Iya, iya. Ya di keroncong
2: kayak
3: apa
2: kayak kucup itu ya. Ya oh, ini penggantinya tapi pakai stainless gitu.
3: Iya, iya benar, Pak.
2: Tapi memang peruntukannya untuk hanya untuk mengukus ya.
3: Ya itu tergantung pembelinya sih, Pak. Serbaguna itu, Pak.
2: Yang lainnya kalau misalnya enggak buat kukus buat apa?
3: Biasanya paling buat ngerebus air.
2: Oh, buat ngerebus air bisa.
3: Nah, kan itu ada dalamnya ada sarangannya itu, Pak. Ada sarangannya, lubang-lubang ya itu kan misal buat ngukus. Bikin apa ya, Pak, jenis makanan yang bisa dikukus, dimasukin itu kan ada sarangannya, tinggal ditaruh itu. Kan uapnya udah naik.
2: Tapi di samping itu peruntukannya untuk ngoduk witeng bisa ya?
3: Bisa, buat masak air bisa.
2: Untuk masak air bisa ya. Lalu Mas, jenengan kok apa namanya terinspirasi dari mana nih? Kok kemudian membuat dandang stainless ini tadinya bagaimana nih? Awal-awalnya ceritanya.
3: Ini dulu... Saya kan asli Klaten ya, Pak. Saya tinggalnya di Klaten. Ini di Purbalingga merantau. Di Klaten itu kebanyakan tetangga-tetangga itu pada bikin dandang kayak gini, Pak. Kerajinan dari stainless. Dandang kebanyakan dandang-dandang dari stainless kayak gini.
2: Padahal dulu bambu ya, tapi sekarang zaman-zaman sekarang itu pakai stainless ya. Lalu kalau itu di Klaten kan barangkali banyak ya yang membikin dan pastinya untuk penjualannya juga kan mungkin bisa. Kalau di Purbalingga apakah sama, Mas? Apa jenengan bikin di sini terus dipasarkan di Klaten?
3: Oh iya, saya bikinnya di sini dipasarkan di Solo, Pak.
2: Oh gitu.
3: Iya, balik lagi ke Solo. Soalnya kebanyakan bakul saya di sana, di Solo, di Klaten. Kalau di sini saya nggak jual di sini malahan, cuman
2: nah,
3: bikin
2: itu kan?
3: Nah, cuman bikin toh.
2: Itu kenapa? Karena mungkin masyarakatnya kali ya?
3: Iya bisa jadi, Pak. Kalau mau jual di sini ya sebenarnya bisa, tapi kan harus babat alas dulu, Pak. Belum kenal. Bakul toko-toko di sini. Kalau di Solo saya masuk toko, Pak.

0: Solo di Klaten barangkali sudah ada pasarnya ya. Yeah. Tapi kalau di sini tuh harus babat alas ya. Yeah. Karena barangkali orang juga mandang aneh nih, dandang kok stainless gitu ya.
1: Iya, yeah, iya yeah, benar Pak.
0: Lah, Mas berarti setiap hari ini dengan produksi skala besar atau gimana?
1: Ini target 10 biji, Pak.
0: Per hari.
1: Iya, per hari.
0: Per hari 10 biji, tapi ketika dibawain ke Solo tuh banyak gitu ya.
1: Sudah yeah, banyak. Iya, gitu yeah, sudah banyak, Pak. Permintaannya banyak.
0: Lah, ukuran dandangnya tuh ya kayak apa, berbagai macam ukuran atau memang standar yang Mas bikin gitu?
1: Banyak Pak ukurannya. Dari mulai ini 1,5 liter Pak paling kecil. Hmm. Sampai 12 liter ada. Hmm.
0: Gitu macam-macam. Tapi ini clear ya, karena ini berhubungan dengan makanan terus dibikin dari stainless, clear ya Mas untuk tetap dikonsumsi bisa gitu.
1: Iya, iya, iya. Iya Pak, bagus ini.
0: Bagus ya bahannya ya. Karena ini stainless ya. Boleh tahu Mas kalau yang ukuran 1,5 liter nih ya? Itu harganya berapa sih Mas?
1: Harganya 50 Pak.
0: 50 ya. Iya. Dan ini sebenarnya untuk para penjual bakso pun bisa kali ya?
1: Bisa.
0: Iya. Somme bisa banget somme, ya.
1: Iya, iya, yang somme itu ukuran 6 liter. Ada yang pakai 6 liter, 4-5 liter. Yang somme buat pada keliling gitu loh Pak. Mm-hmm. Itu bisa.
0: Nah, ini barangkali para penjualan somme yang kemudian lagi dengerin radio mau pengin nyoba nih. Kayaknya apa sih Mas keunggulannya dibandingkan untuk dandang yang terbuat dari bambu yang sudah banyak beredar di pasaran gitu? Iya. Ada nggak keunggulannya dari stand di sini?
1: Ini oh, lebih awet tuh Pak, lebih awet dan lebih bersih gitu loh Pak, higienis, bersih.
0: Karena terbuat dari stand di sini ya. Baik Mas, kalau begitu walaupun di Purbalingga tidak jenengan tidak jual, tapi kalau ada yang dengar terus jual ke apa publik ke sini boleh kan?
1: Iya boleh Pak.
0: Alamatnya di mana Mas? Tepatnya?
1: Jeleng Wirasana Purbalingga ya Pak.
0: Perumahan.
1: Iya perumahan Jeleng.
0: Perumahan Jeleng Wirasana Purbalingga dengan Mas Heri ya. Iya. Dan barangkali kalau misalnya mau kesini mau cari dandang stainless adalah hanya Mas Heri Tok yang ada di sini ya.
1: Iya, saya tahunya cuma saya Pak di Purbalingga, saya nggak tahu lainnya.
0: Karena belum ada lagi kayaknya ya. Baik Mas Heri, terima kasih ini atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif. Ini sangat menginspirasi karena ternyata ada juga dandang yang terbuat dari stainless. Mudah-mudahan selalu sukses Mas.
1: Amin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

0: يعملون.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Kok kenang ngapa nembe kaya wene ra ini wis kucul kaya klambi urung setrika ora ada duit apa kepriwe
3: mriko maning tumung wetenge lagi wonten ora karuan kok kaya asam lambung lagi kumat ye.
2: Oh kuwe ngomong ya ge rikas iki wis ora usah bingung-bingung perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat rika jujul ikhtiar karo ge bae.
3: Apa sih gue?
2: Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, wal main aja.
4: Alamun kena ngapet jane, Kang.
5: Lah iya, kira ake kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik. Dapurnya sosok, usai gue nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
4: Lah, masalah akikoh ya serah nabae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas. Arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
1: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7 Mertasinga Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
6: Ben kurban tapi jen duitnya pas-pasan ya.
7: Oh Riko, kok pengen kurban gie?
6: Jajal, ton ngarep gie deniatna kurban nih insya Allah tayeng.
7: Ya wong kena duitnya pas-pasan kok. Nek duitnya akeh sih nggal tahun dan teng kurban nih gue.
6: Yo, jajal rikonya lagi mulai ngesuk lah. Kita ngarep nih, kita wis kumpul. Kita yang kurban.
7: Oh, repot temen dudukannya lagi. Nyatanya pun orang anak sih priwe.
6: Lalu nek deni hati li anak. Deneng tengnya lagi gak tuku HP.
7: Nah, mau HP kan ada barang kebutuhan sedina-dina aneh lah. Priwe Rika.
6: Ah, Rika bae sih. Orang akan memprioritas. Nah, kaya Rika gue aja ngeyel.
8: Pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan enggak pernah masak, enggak ada yang dimasak soalnya. In huwa illa tamr wa ma. Yang kami makan cuma tamr, kurma sama minum air. Kurma minum air itu yang paling sekedar untuk mengganjal perut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun begitu setiap tahun berkurban. Makanya masyaallah ya, kalau kita itu setiap tahun lah ya. Kalau bisa nabung, kita kan nabung untuk beli HP, nabung beli iPhone, nabung beli untuk jalan-jalan, nabung untuk beli sepeda, nabung untuk kuliner, nabung untuk beli macam-macam. Nah, sudah selayaknya kita nabung untuk berkurban. Nabung untuk berkurban, udah selayaknya. Setiap tahun, Nabi aja miskin kayak gitu setiap tahun.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafa

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang pertama, guru itu harus menguasai ilmu yang diajarkan. Kalau mengajarkan akidah berarti harus menguasai apa? Ilmu akidah. Kalau ngajarin Al-Quran berarti harus menguasai Al-Quran. Ngajarin fikih harus menguasai fikih. Seperti itu. Ada enggak ustaz yang menguasai semua bidang ilmu? Ada tapi sedikit di zaman ini. Karena sudah terlanjur ada spesialisasi. Fakultas apa, fakultas ini, fakultas itu. Sehingga pendalaman seorang da'i itu biasanya lebih mengerucut kepada satu bidang. Kalau zaman dahulu, Masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya apa saja, oke. Makanya setiap hari rumahnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang meminta fatwa. Siapa yang pengen tanya tentang halal haram, fikih, masuk. Masuk. Selesai, 1, 2, 3 jawab, keluar, selesai. Kloter berikutnya, siapa yang mau nanya tentang tafsir Al-Quran, masuk. Ya, jawab semuanya. Kloter ketiga, siapa yang pengen tanya tentang bahasa Arab, kalau istilah sekarang itu nahwu, sorof, balaghah, istilah sekarang ya. Silakan masuk, masuk. Beliau itu ensiklopedi, ditanya apa aja, bisa. Di zaman ini yo, langka, ngertos langka, langka gue bahasa Indonesia, ya, itu bahasa Jawa, jarang, ya ada tapi jarang. Yang kedua, guru itu harus cakap mengajar. Cakap niku artinya pinter ngajar. Maksudnya nek mulang niku, muridnya dong, ngertos dong, dong itu mudeng. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa maning. Mudah difahami. Ya, cakap mengajar. Jadi muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh, paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Jadi ngajar itu ada metodenya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik. Takoni, apa mau? Baleni jajan.

0: muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh, paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Jadi ngajar itu ada metodenya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik takoni, apa mau baleni jajal. Kowe karena sudah mulai yang sing kiyip-kiyip. Itu namanya metode mengajar. Long sudah digitukan aja si anak sing ngantuk. Jadi cakap napa? Mengajar.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
2: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh.
1: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi. Sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami. 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga.

0: dan sekitarnya. Segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kita harus belajar dari kesalahan dan kegagalan. Karena itulah yang akan membantu kita berkembang dan menjadi lebih baik. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat muslim, seekor sapi berbobot hampir 1 ton milik warga Kabupaten Purbalingga dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 959 kg ini merupakan milik siswa warga Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Prayitno mengatakan, sapi tersebut dipelihara di kandang yang berada di Desa Mipiran, Kecamatan Padamara. DPPP Purbalingga juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi bantuan kemasyarakatan Presiden tersebut. Pemeriksaan dilakukan melalui pemantauan fisik serta pengambilan sampel darah dan feses. Dia menambahkan, sapi tersebut berumur sekitar 6 tahun dan masuk kategori peranakan simental dengan kondisi fisik yang dinyatakan sehat. Sapi bantuan masyarakat Presiden tahun 2026 ini di Kabupaten Purbalingga merupakan bangsa peranakan simental berumur sekitar 6 tahun dan berat badan kurang lebih 959 kg. Prayitno mengungkapkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan sapi dalam kondisi prima, namun hasil uji laboratorium terhadap sampel darah dan feses menunggu proses pemeriksaan lanjutan. Rencananya sapi korban Presiden tersebut akan disembelih di Masjid Al-Hidayah, Desa Cipaku, RT 1 RW 6, Kecamatan Brebet pada hari kedua Idul Adha. Tim DPPP bersama Tamir Masjid juga telah melakukan koordinasi teknis terkait proses distribusi hingga penyembelihan hewan korban tersebut. Dalam kegiatan tersebut, membahas terkait pelaksanaan teknis dari sapi bantuan masyarakat Presiden datang ke lokasi masjid hingga penyaluran daging sapi tersebut, tambahnya.
0: Kabar 7 Insani FM.
1: Kerabat muslim, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mulai menertibkan angkutan kota yang selama ini mangkal di depan pintu keluar sisi timur Pasar Segamas Purbalingga. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di kawasan traffic light Polres Purbalingga. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Adi Purwanto, mengatakan, lokasi mangkal angkutan kota selama ini berada di area larangan berhenti, tepatnya di sisi selatan Jalan Majen Sungkono atau depan pintu keluar Pasar Segamas. Menurutnya, keberadaan angkutan kota yang berhenti mulai dari pintu keluar sisi timur Pasar Segamas hingga pintu timur Polres Purbalingga memicu kepadatan arus lalu lintas. Selain melanggar aturan, kondisi tersebut juga dinilai membahayakan penggunaan jalan. Adi menjelaskan persoalan itu bermula saat organisasi awak angkutan kota menginginkan akses masuk ke Pasar Segamas dengan tarif parkir gratis atau mendapat keringanan biaya. Namun pengelola parkir Pasar Segamas tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, sehingga para supir angkutan kota memilih menunggu penumpang di luar area pasar, tepat di depan pintu keluar. Akibatnya jalur utama masuk Purbalingga dari arah Purwokerto kerap mengalami kemacetan karena dipenuhi angkutan kota yang parkir dan menaikkan penumpang di badan jalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dindakop UKM Osaka DPUPR Organda dan Hinhub menggelar rapat bersama mencari solusi terbaik. Solusi yang dihasilkan dari rapat adalah untuk parkir angkutan kota berada di sebelah utara pintu keluar masuk Segamas tanpa harus masuk ke Pasar Segamas via pintu keluar parkir. Hasil rapat akhirnya menetapkan area di sebelah UPTD Metrologi sebagai lokasi transit baru angkot. Lokasi tersebut masih berada di komplek Pasar Segamas, namun supir angkutan kota tidak perlu masuk melalui pintu parkir sehingga tidak terbebani biaya parkir. Adi menyebut lokasi transit tersebut kini sudah mulai digunakan untuk para pengemudi angkutan kota.
0: Kabar 7 Insani FM.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: Kabupaten Purbalingga. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TI Farm. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Kabar 7 Insani FM. Kerabat Muslim, kita harus belajar untuk mengendalikan emosi dan pikiran, karena itulah kunci untuk mencapai kesuksesan. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, pengawasan lapangan untuk menekan keberadaan juru parkir liar sekaligus menjaga potensi pendapatan asli daerah dari sektor parkir terus dilakukan. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, Margono, mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan patroli dan pemetaan lokasi parkir di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun daerah atas Banjarnegara. Dalam satu bulan, petugas Dinhub turun ke lapangan 4 hingga 5 kali untuk mencari titik parkir yang belum terdata maupun belum bekerja sama dengan pemerintah daerah. Menurut Margono, keberadaan juru parkir liar berpotensi menyebabkan kebocoran PAD karena retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah. Dishub pun memilih melakukan pendekatan persuasif dengan merangkul para pengelola parkir agar dapat bergabung dalam sistem resmi pemerintah daerah. Kalau ada lokasi parkir langsung kami kejar, kami cari tahu sudah bekerja sama atau belum. Kalau memang belum, kami rangkul supaya bisa bersama dengan kami sehingga potensi PAD bisa masuk. Saat ini terdapat 84 titik kantong parkir resmi di Kabupaten Banjarnegara dengan total 417 juru parkir yang tersebar di berbagai wilayah. Margono menyebut capaian PAD parkir selama beberapa tahun terakhir selalu memenuhi target. Pada tahun 2025 lalu misalnya target PAD parkir sebesar Rp1.668.180.000. Berhasil terrealisasi Rp1.688.952.000. Tahun ini target PAD kembali naik hampir 7% menjadi Rp1.768.272.000. Hingga awal Mei 2026, realisasi PAD parkir telah mencapai 40%.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, sebanyak 269 calon jamaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang 68 resmi diberangkatkan menuju Embarkasi Solo dari Pendopo Dipokusumo kemarin. Keberangkatan berlangsung haru karena sebagian besar jamaah merupakan lansia yang telah menunggu giliran berhaji sejak tahun 2012. Pemberangkatan dilakukan menggunakan 7 armada bis dengan pengawalan lengkap menuju Asrama Haji Donohudan Solo. Keluarga tampak memadati area pendopo untuk mengantar keberangkatan para jamaah. Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni, mengatakan seluruh proses pemberangkatan dipastikan berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Wakil Bupati Banjarnegara Dimas mengungkapkan total terdapat 566 jamaah haji asal Purbalingga yang diberangkatkan tahun ini. Menurutnya, sebagian besar jamaah merupakan lansia yang sudah menunggu antrian selama belasan tahun. Kami selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan selamat beribadah, tentunya fokus kepada ibadah saja, jangan memikirkan urusan duniawi di Purbalingga. Tetap utamakan keselamatan dalam beribadah, ujarnya. Dia juga meminta petugas kloter memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Setibanya di Embarkasi Donohudan sekitar pukul 4, para jemaah langsung menjalani tahap pemeriksaan kesehatan akhir sebelum menerima dokumen perjalanan. Wakabit Penerimaan Embarkasi Solo Ahmadi menjelaskan seluruh jemaah wajib melewati tahapan pemeriksaan kesehatan sebelum dinyatakan layak terbang menuju Arab Saudi. Jamaah akan menerima paspor, visa, boarding pass, living cost sebesar Rp750, APD, serta gelang identitas yang wajib dipakai hingga pulang ke Indonesia. Salah satu keluarga jamaah, Sutikno, mengaku terharu karena kedua orang tuanya akhirnya bisa berangkat haji setelah menunggu sejak tahun 2012. Alhamdulillah, akhirnya berangkat juga dan kondisi orang tua masih sehat. Kami sekeluarga sangat bersyukur, katanya.
1: Kabar 7

0: Insani FM.
1: Nggih sore terus kudu nang masjid Manurul Ilmi terus rebelanja sing mari ngendi ya penake sing rugane kenanggo seduluran kaya kowe.
2: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen, gari mampir bae nang Tak Imat. Nang kono insyaallah golek sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
1: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Tak Imat kowe.
2: Ya bisa lah. Ge, nek rika kepengin ngerti. Tak Imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
3: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto, ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
0: Kabar 7. Insani FM.
3: Kerabat Muslim, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Karena itulah tuntunan agama dan moralitas yang benar. Masih di Kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
0: Kabar 7. Insani FM.
3: Kerabat Muslim, pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-128 Kodim 0702 Purbalingga di Desa Krangean, Kecamatan Kartanegara mendapat pengawasan langsung dari tim pengawasan dan evaluasi. Tim yang dipimpin Paban 4 PKBN Stratid Kolonel Kaf Subendi langsung memastikan progres pembangunan fisik maupun administrasi berjalan sesuai target dan tepat sasaran. Kunjungan diawali di Balai Desa Krangean, tim menerima paparan mengenai perkembangan pelaksanaan TMMD, melakukan pengecekan administrasi hingga menyerahkan bantuan alat olahraga kepada pemuda desa. Rombongan kemudian bergerak menuju sejumlah titik pembangunan di Desa Batur bersama Forkaminda Purbalingga dan jajaran Kodim 0702 Purbalingga. Beberapa sasaran fisik yang ditinjau meliputi pergeseran jalan, pembangunan jembatan, renovasi rumah tidak layak huni hingga pembangunan fasilitas MCK. Ketua tim, Kolonel Subandi mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Program TMMD ini adalah bukti nyata sinergi TNI, pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Bukan cuma soal infrastruktur, tetapi bagaimana membangkitkan kembali semangat gotong royong warga. Dia menilai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan jalan dan jembatan yang layak, akses ekonomi warga akan lebih lancar, manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga Dimas mengapresiasi kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan TMMD di Desa Krangean. Menurutnya, program tersebut membantu percepatan pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok Kabupaten Purbalingga. TMMD ini lebih dari sekedar membangun fisik, tetapi juga membangun kebersamaan. Kami berharap sinergi ini terus terjaga demi kesejahteraan warga.
0: Kabar 7 Insani FM.
3: Kerabat Muslim, Satlantas Polres Banjarnegara menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas di SMA Negeri 1 Bawang. Dalam kegiatan itu, pelajar diingatkan pentingnya kesiapan diri dan kendaraan sebelum berkendara di jalan raya. Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska melalui Kasat Lantas Polres Banjarnegara Ahmad Rusli mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Menurutnya, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi bukan hanya karena faktor kendaraan, tetapi juga kelalaian pengendara itu sendiri. Dalam kegiatan itu, kami menyampaikan konsep tri siap dalam berkendara, yaitu siap diri, siap kendaraan, dan siap mematuhi aturan lalu lintas. Ahmad menjelaskan, siap diri berarti pengendara harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, memiliki SIM, memahami etika berlalu lintas, dan tidak memaksakan diri berkendara saat sakit atau mengantuk. Dia juga mengingatkan pada para pelajar agar menghormati pengguna jalan lain dan tidak berkendara secara sembarangan. Selain kesiapan pengendara, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan sebelum digunakan juga penting dilakukan. Mulai dari kondisi rem, lampu, ban, spion, hingga kelengkapan surat kendaraan diminta untuk selalu diperiksa. Ahmad menambahkan, budaya tertib lalu lintas penting ditanamkan sejak usia sekolah, karena hampir seluruh aktivitas masyarakat tidak lepas dari penggunaan jalan raya. Lalu lintas itu bagian dari kendaraan sehari-hari, karena semua aktivitas memakai jalan, maka harus ada aturan agar semuanya aman dan tertib, pungkasnya.
0: Kabar 7 Insani FM.
3: Kerabat Muslim, janganlah terlalu fokus pada kekurangan atau kelemahan diri sendiri, tetapi cobalah untuk menemukan kelebihan dan potensi yang ada dalam diri. Demikian Kerabat Muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di Kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar 7 Insani FM.
5: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
6: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepingin atine ayem, sirai adem, lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
7: Kathah peranganipun kiai, kathah peranganipun para sesepuh bini sepuh ingkang rumaos gelo, rumaos getung, nggih, sebab wonten seperanganipun umat Islam utaminipun ingkang tasih enem, ingkang tasih muda tumaruna, ingkang taksih timur, ananging piyambakipun sregep ngaji. Perkawis menapa ingkang dipun pirsani dening para sesepuh pini sepuh kala wau, inggih punika wontenipun nom-noman ingkang sregep ngaji, sae ingkang kakung utawi ingkang putri. Rasukanipun, pakaianipun, busananipun sampun jumbuh kalian aturan syariat Islam. Ananging akhlakipun tebih saking unggah-ungguh, nggih, tebih saking sopan santun, nggih. Utaminipun nalika piyambakipun seserawungan dumateng para sesepuh bini sepuh. Upami wonten nom-noman iki melampah saking wetan tumuju ngulon, weruh kancane ten etan, niki nom-noman wong 5, wong 6, wong 7. Bengok-bengok, assalamualaikum, piye kabare Kang? Wah, mongko ten tengah niki wonten piantun sepuh melongo enten mriki, niku mung do liwat ngoten mawon, la salam wala kalam. mboten disapa aruh, mboten kula nuwun. Semanten ugi nalika

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran,
6: Bismillahirrahmanirrahim,
1: kamar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812 15 404 73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Doa-doa dan zikir sore hari.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء

0: بالكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
4: Rawahu al-Bukhari.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil

0: من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: من أذكار المساء.
5: أمسينا على فطرة الإسلام. وعلى كلمة الإخلاص.

0: وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
4: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
5: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
6: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
7: Allah mengatakan, fadhkuruni azkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
5: Murotal Al-Quran.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Kabar 7 dan lain.
9: Belasan SD di Kabupaten.
5: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
10: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
11: Kerabat muslim, mendaki gunung merupakan aktivitas yang menantang dan menyenangkan, namun juga memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik. Banyak pendaki gunung, khususnya pemula, yang kerap kali terlalu bersemangat hingga ia lupa tentang pentingnya mengambil waktu istirahat di tengah perjalanan. Bagaimanapun, tubuh manusia tetap memiliki batas dan membutuhkan jeda untuk bisa memulihkan tenaganya setelah menempuh medan yang cukup berat dan curam. Oleh sebab itu, simaklah beberapa bahaya berikut ini yang dapat terjadi apabila kita sampai mengabaikan waktu istirahat ketika mendaki gunung. Yang pertama adalah risiko kelelahan fisik yang berat. Pada saat tubuh dipaksa untuk terus berjalan tanpa istirahat, maka energi pun akan terus berkuras dengan lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk memulihkannya. Akibat dari hal ini, otot menjadi kaku, detak jantung pun meningkat, hingga stamina menurun secara drastis, sehingga pendaki pun akan kehilangan tenaga di tengah perjalanan. Kelelahan fisik berat bisa menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan pernapasan dan juga nyeri otot yang berkepanjangan. Jika dibiarkan, maka bisa memperlambat laju pendakian atau bahkan memaksa pendaki untuk berhenti sebelum mencapai puncak.

0: Berikutnya, penurunan konsentrasi dan risiko kecelakaan. Kurangnya istirahat akan sangat mempengaruhi fokus dan kemampuan dalam berpikir jernih, terutama di jalur pendakian yang menantang. Para pendaki yang kelelahan akan mengambil keputusan yang cenderung ceroboh, seperti salah berpijak, tergelincir, hingga kehilangan arah di jalur yang sempit. Penurunan konsentrasi bisa membuat pendaki tidak waspada dan memperhatikan bahaya di sekitar, seperti batu longsor atau perubahan cuaca secara mendadak. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan kecelakaan serius yang semestinya dapat dihindari dengan istirahat yang cukup. Selanjutnya, dehidrasi dan gangguan pada sistem tubuh. Tubuh yang terus dipacu tanpa istirahat nantinya akan rentan kehilangan cairan melalui keringat dalam jumlah yang sangat besar. Jika hal ini tidak diimbangi dengan istirahat dan asupan air yang cukup, maka para pendaki bisa rentan mengalami dehidrasi yang menurunkan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan ketinggian. Dehidrasi berat bisa menimbulkan pusing, kram otot, hingga gangguan pada sistem pencernaan. Dan pada kasus yang lebih parah, ternyata kondisi ini bisa memicu hipotermia atau bahkan pingsan di tengah pendakian. Nah, kerawat musim demikian pembahasan mengenai beberapa risiko jika kita menyepelekan waktu istirahat saat mendaki gunung. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
1: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Eh kang, arep maring diri kak.
4: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
3: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur diri kak?
4: Ya, bintu di wajan main bok.
3: Oh iya ke. Rika tak tidok ike. Rika meng toko besi tunas ilmu baik.
4: Loh emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
3: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue wis ana besi, semen, lan lia-liane. Wis, sikir Rika meng ana baik.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat Muslim, bagi Anda yang memiliki anak lebih dari satu, keributan antar saudara terkadang tak bisa dihindarkan. Sebagian besar penyebabnya sepele saja, misal berebut makanan, berebut mainan, atau keisengan kakak atau adik. Lantas, adakah cara mengatasi kakak adik yang sering bertengkar? Nah, dikutip dari sebuah sumber, berikut ini adalah tips selengkapnya. Pertama, hindari emosi. Cara mengatasi kakak adik yang sering bertengkar

0: Yang pertama, mengontrol emosi berlebihan. Kita sebagai orang tua, sebaiknya berpikir dengan kepala dingin dalam menghadapi pertengkaran antara kakak dan adik. Hindari menggunakan emosi yang berlebihan kepada salah satu anak, karena dapat membuat yang lain merasa cemburu. Anda dapat mengamati pertengkaran mereka secara objektif dan mencoba menemukan akar masalahnya. Berikutnya, jangan menjadi penonton. Seringkali pertengkaran antara kakak adik dipicu dari keinginan untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Itulah sebabnya, cara menghindari kakak adik yang bertengkar adalah dengan tidak menjadi penonton saja. Jika Anda hanya menonton, pertengkaran akan berlangsung makin lama. Apabila Anda yakin pertengkaran tersebut tidak berbahaya, mintalah mereka menyelesaikan masalah tanpa membela salah satunya. Berikutnya, berikan solusi dan waktu yang tepat. Ketika ada pertengkaran kakak adik, orang tua sebaiknya mengamati dan mencoba menemukan permasalahan yang mengakibatkan mereka bertengkar. Ketika sudah menemukan masalahnya, Anda dapat memberikan solusi terbaik yang adil, baik bagi kakak maupun bagi adik. Berikutnya, ajarkan cara bernegosiasi. Seiring bertambahnya usia, Anda dapat mengajarkan anak untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ajarkan cara berdamai dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam bernegosiasi ini, Anda dapat berperan sebagai penengah. Demikian kali ini pembahasan mengenai beberapa cara mengatasi kakak beradik yang suka bertengkar. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedahun muslim bersama saya Bu Suleiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini, kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar, maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama, bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya, dan apabila ditimpa kesusahan dia bersabar, sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan kali musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Bu Suleiman dari Buku-Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami, kerabat muslim. Sebelum akhiri olahraga, ada hal penting yang perlu Anda lakukan, yaitu meninginkan alias melakukan peregangan. Jika gerakan-gerakan peregangan yang dinamis sangat bagus untuk pemanasan, maka peregangan dengan gerakan statis lebih cocok untuk proses pendinginan. Ini dia beberapa gerakan peregangan yang dapat Anda lakukan setelah bersepeda.

0: Yang pertama adalah peregangan otot hamstring dalam posisi duduk. Duduk di atas lantai beralas matras dengan posisi kedua kaki lurus ke depan, sambil sedapat mungkin menjaga posisi dada mengarah ke depan dan kedua bahu ke belakang. Raih ujung ibu jari kaki dan tahan selama 30 hingga 45 detik. Berikutnya peregangan otot paha depan. Berdiri dengan posisi kedua kaki dan lengan berada di sisi tubuh Anda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda boleh berpegangan pada kursi atau meja dengan tangan kiri dan menggenggam kaki kanan dengan posisi di belakang Anda. Tahan selama 30 hingga 45 detik sampai berganti dengan kaki kiri. Berikutnya, peregangan bahu. Sambil menjaga agar dada dan bahu Anda ke belakang, tarik lengan kanan Anda menyilang melewati dada sampai Anda merasakan tarikan yang cukup nyaman. Lalu tahan selama 30 hingga 45 detik. Ulangi dengan lengan kiri Anda. Berikutnya, peregangan lengan. Berdiri dengan kedua kaki, dada ke depan, dan bahu ke belakang. Julurkan lengan kanan lurus ke atas, lalu jatuhkan ke belakang kepala. Gunakan lengan kiri untuk menahan siku tetap posisinya. Tahan posisi ini selama 30 hingga 45 detik sebelum kemudian berpindah lengan. Jadi, pendinginan sama pentingnya dengan pemanasan. Demikian kalau saya membahas mengenai beberapa tips gerakan pendinginan setelah berolahraga. Semoga bermanfaat, akhirnya sebesar di tips hari ini.
1: Kerabat Muslim, demikian tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir, semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LVMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
2: Insyaallah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel International bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran, hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: muqtadir.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lainnya.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat muslim bahra pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim senang sore, di kesempatan sore ini kita akan kembali belajar bersama di program kajian sore. Sore ini kita hadirkan kajian bersama guru kita Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Hafidhullah Ta'ala. Di sore ini akan mengangkat pembahasan hukum menolak hubungan ranjang. Dan baiklah muslim, saja akan mengucapkan selamat menyimak.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah.

wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Selawat serta salam semoga tercurah pada nabi kita yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat, saya tuntun zikir petang seperti biasa. Nomor 6 dan 7 diikuti. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika.

Nah, ini dibaca 4 kali. Saya lompat. Sekarang nomor 7. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini

0: su'an
1: au ajurrahu
0: ila muslim.
1: Oke, sekarang lihat 50 doa nomor 44 dan 45. Doa berlindung dari bisikan setan. Biar tidak dibisik-bisik. Baik, sambil posisi tangan berdoa. Rabbi a'udzubika

0: Wa'a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baik, lihat artinya. Ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Aku berlindung pula kepadamu. Ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Oke, terus nomor 45, doa agar tidak mati mengerikan. Kita baca dulu, nanti tahu mati mengerikannya bagaimana ada dalam isi doa. Diikuti,
1: Allahumma inni
0: a'udzubika
1: minat taraddi
0: wal hadmi
1: wal ghoroqi
0: wa a'udzubika ayyatakhabbatani
1: asyaitanu
0: indal mauti
1: wa a'udzubika
0: an amuta
1: fi sabilik
0: mudbira wa a'udzubika.

0: Coba lihat artinya. Ya Allah,
1: sesungguhnya aku berlindung
0: kepadamu
1: dari kebinasaan,
0: terjatuh
1: kehancuran,
0: tertimpa sesuatu,
1: tenggelam
0: kebakaran.
1: Aku berlindung kepadamu
0: dari dirasuki setan
1: pada saat mati.
0: Aku berlindung kepadamu
1: dari mati
0: dalam keadaan berpaling
1: dari jalanmu.
0: Aku berlindung kepadamu
1: dari mati
0: dalam keadaan tersengat.
1: Oke,
0: okay. Itu diantara bentuk mati yang mengerikan. Ada tenggelam, kebakaran, tertimpa sesuatu, sampai dirasuki setan. Terus terakhir kita minta perlindungan agar tidak berpaling dari jalan Allah yang lurus, dan termasuk juga mati dalam keadaan tersengat.
1: Ya, saya lanjutkan masih di matan takrib, masih tentang nusyus. Baru nanti ada pembahasan khulu, pembangkangan istri, ada di halaman 236-237.
0: Wa idza khafa nusuzal mar'ati wa adhaha fa in abat illat nusyuza hajaraha fa in aqamat alaiha hajaraha wa daraba wa yaskutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha.
1: Apabila suami khawatir dengan kedurhakaan istrinya, dia harus menasihati. Jika istrinya enggan dan tetap durhaka, suami berhak menjauhinya, bisa ranjang. Jika istri tetap saja menentang, suami boleh memukulnya. Nusyus itu menyebabkan gugurnya jatah giliran dan jatah nafkah.
0: Baik. Saya bacakan dulu tulisan saya terbaru.
1: Nah, saya nulis ini karena ada satu kasus yang saya hadapi, ada yang konsultasi. Jadi suaminya itu, dia cuma hubungan intim dengan istrinya malam pertama saja. 6 tahun gak pernah diapa-apain lagi. Tapi setelah hubungan intim pertama, langsung hamil. Setelah itu dia gak ngapa-ngapain. Sudah hamil, sudah nifas, selesai, mau diapa-apain, istrinya gak mau. Tunda terus sampai sekarang.
0: Nah, terus saya hadapi itu, dia minta nasihat. Nah, akhirnya saya buat tulisan ini. Tapi nanti ada pembahasan menarik di bagian terakhir nanti. Ada ternyata ini nanti terkait dengan masalah penyakit juga, Bu.
1: Ya. Kita bahas dulu, apakah menolak hubungan intim dengan suami itu masuk nusyus tadi itu bahasan kita.
0: Nah, jenengan catat dulu di sini pengertian nusyus. Coba saya dikte.
1: Nusyus adalah ketidaktaatan.
0: Nusyus dari istri dulu ya. Nanti ada nusyus dari suami juga.
1: Kan ada, enggak hanya istri yang ngeyel, kan ada suami yang ngeyel juga, tak, Bu? Ada kan? Ada. Masih hidup orangnya, Bu, suaminya ini.
0: Kita bahas yang dari sisi istri dulu.
1: Nusyus dari istri adalah tidak taat pada suami. Tidak taat kepada suami. Atau menolak perintah suami.
0: Berarti saya tulis-tulis ini. Saya tulis ringkasannya aja.
1: Apa tadi nusyus?
0: Atau menolak perintah suami.
1: Ini kemarin apa ya? Kok titik kayak gini ya, Bu ya? Apa kemarin itu? Masalah apa? Titiknya kemarin ini? Cuma perhatikan titik tapi gak perhatikan yang putih toh?
0: Iya, memang buta mata kita itu ya. Baik, sekarang lihat yang apa tadi arti nusyus? Tidak taat. Ya, ini dulu tidak taat. Sekarang hukumnya, tadi disebut hukumnya dosa besar. Hukumnya itu haram dan dosa besar. Hukumnya haram dan dosa besar. Oke, sini dikatakan haram dan dosa besar karena. Karena ada sini saya bacakan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya, "Falam ta'atihi." Terus istrinya moh, enggak mau manut. "Fabata ghadbana 'alaiha." Terus suaminya itu mureng, marah pada istrinya. Ya kalau suaminya enggak marah santai-santai saja sih enggak masalah. Nah, suaminya marah sama istrinya. Wah, mangkel sekali dia. Terus la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Malaikat itu akan melaknat istrinya sampai subuh. Dari malam sampai subuh itu ya malaikat laknat istrinya tadi itu. Tuh. Semoga sadar tuh. Satu lagi. Walladzi nafsi biyadi, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha." Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba 'alaihi, lantas istrinya menolak, illa kana alladzi fis sama'i saqitan 'alaiha tayardha 'anha, melainkan yang di langit. Siapa yang di langit? Allah yang di atas sana murka kepadanya hingga ia, yaitu suaminya, meridhoi istrinya. Satu lagi. Rasulullah SAW itu katakan, "Waladhi nafsi biyadi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha tatu'addi haqqa zawjiha." Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, seorang wanita tidak akan memenuhi

Tuhannya sampai ia memenuhi hak suaminya. Maka di sini ada beberapa contoh nusyus. Nusyus pada wanita terjadi jika dia keluar dari ketaatan, seperti tadi kita sebut, tidak taat. Dia tidak taat pada suaminya dan menentangnya. Seperti, nah berarti catat contohnya, seperti keluar dari rumah tanpa izin. Ini contoh. Contoh apa? Nusyus. Contoh nusyus. Apa tadi satu? Keluar rumah tanpa izin. Keluar rumah tanpa izin. Tapi ingat ya, izin itu ada dua macam. Ada ngomong langsung, ada ya wes sudah dimengerti, ini mau kemana. Tanpa ngomong langsung suami sudah tahu. Oh mau pergi ngaji, oh mau pergi ke DS, itu sudah tahu. Tadi ibu minta izin atau enggak? Ya. Apa? Ada suratnya dari suami? Ada? Ya. Nah, kan enggak ada. Cuma ya wes sudah ngerti, masa pergi wes dandan sudah pakai gamis, oh tiba-tiba ada di mana gitu, kan enggak mungkin. Dia tahu, oh ini ada kesini, apalagi dia sama teman, apalagi dia sama rombongan, apalagi boncengan itu. Terus yang kedua, bersafar. Tadi disebut bersafar tanpa izin atau restu suami. Tiba-tiba dia diwarak sini, besok sudah ada di Semarang, enggak ngomong-ngomong. Suami enggak diberitahu, anak-anak ditinggal. Nah, itu nusyus namanya. Berarti enggak boleh ngangkat koper tiba-tiba gitu sudah ada di sana, itu enggak bisa. Terus yang ketiga di sini contohnya lagi, tidak membuka pintu saat suami hendak masuk. Saking marah-marah gitu ya. Tidak membuka pintu. Ya mudah-mudahan pintunya lagi rusak gitu ya. Saat suami mau masuk. Nah, ada lagi tadi di sini sebut contoh yang keempat, menolak ajakan suami untuk berhubungan intim tanpa alasan yang sah. Kalau dia ada alasan, oh lagi sakit, oh lagi sibuk dengan urusannya, misalnya ngurus anak, gitu. Ya. Yo capek terus ya gue, yo capek yo. Itu alasan paling ampuh itu sedunia itu. Itu gak ada alasan lain lagi, itu sama semua, itu alasan default namanya itu. Semua wanita bilang kesel, saya capek, capek tiap hari terus. Orang ono libur capek aku itu. Hah? Kalau suaminya rido. Ini berarti suaminya siapa dulu gitu ya. Tadi yang keempat, menolak ajakan suami tanpa uzur. Berarti yang tadi saya ceritakan yang 6 tahun enggak ngapa-ngapain coba. Saya pernah juga hadapi satu kasus, si istri itu masih perawan. Ada dua kasus kayaknya kalau enggak salah saya ingat itu. Yang satu itu enggak diapa-apain dari malam pertama sampai akhirnya cerai. Pokoknya dia gak mau lihat muka suaminya aja itu. Ih dulu itu gimana kenalannya gitu ya. Ada yang memang belum diapa-apain. Makanya saya bilang simpel, maaf ini istrinya masih perawan. Iya Ustadz masih perawan. Masya Allah. Belum diapa-apain berarti itu. Masih disegel, segelnya belum dibuka sampai sekarang itu. Nanti ada, saya sebut ada kelainannya juga di sini. Nanti ada tulisan terakhir. Terus, sekarang mengatasinya. Kemarin kita sudah bahas mengatasinya. Mengatasi istri yang nusus kemarin sudah itu ya. Ada 3 langkah. Apa kemarin? 1. Nah, ini, menasihati, terus hajar, pisah ranjang atau boikot, didiamkan. Yang ketiga apa? Memukul. Tapi memukulnya nanti pakai aturan. Sudah jelaskan juga cara mukul bagaimana. Nah, itu cara mengatasi istri yang nusus. Sudah kita pelajari. Sekarang lihat lagi. Nah, jika nusus terus berlanjut,
sudah nasihati, enggak mempan. Diboikot enggak mempan. Dipukul juga enggak mempan. Nah, sudah. Jika konflik terus berlanjut, maka penyelesaian tadi itu gagal, suami bisa ngajukan talak atau menerima tawaran dari istri hulu. Hulu nanti kita akan bahas pertemuan berikut. Hulu berarti istri gugat. Berarti di sini ya, jika cara atasi nusus sudah enggak bisa lagi, cara menasihati, terus setelah menasihati apa tadi? Boikot atau hajar.

Terus setelah menasihati apa tadi? Boikot atau hajar. Terus setelah itu apa? Memukul yang tujuannya mendidik. Tidak bisa lagi. Ya. Ini tidak bisa, kesimpulannya tidak bisa. Maka solusi berikutnya tadi talak. Atau dari istri itu gugat cerai. Gugat cerai apa tadi istilahnya? Khulu. Istri yang gugat di pengadilan. Makanya ini pentingnya kekuatan pengadilan. Sehingga sejak awal nikah itu jangan nikah siri. Kalau sejak awal nikah siri gak bisa gugat. Karena gak ada tempat untuk gugat seperti di pengadilan. Makanya jangan terbuai dengan laki-laki yang insya Allah kita akan bahagia. Kita nikah siri aja dulu yuk. Yuk. Sikap tipu tenan itu ya. Ya, kalau si Walid sih nikah batin namanya. Itu bodoh lagi itu. Nikah batin terus dihamili. Pusing tuh dihamili itu. Tapi di sini gak ada yang jadi korbannya Walid tuh gak ada tuh. Walid ya, nikah batinnya pun dia pilih-pilih sing ayu-ayu, sing ora ayu ya ora. Sek kinclong-kinclong, yang ora kinclong ya emoh dia. Memang laki-laki ya. Nah, terus ada satu lagi di sini. Ini sudah ya, ternyata di balik ini saya ceritakan ini ada penyakitnya namanya ini. Tadi konsekuensinya berarti nusus tidak ada nafkah ya. Tidak ada nafkah, tidak ada pembagian malam. Nah, jadi tambah dulu. Baru saya kasih tahu penyakitnya. Tuh. Nusus. Ini akibatnya ini. Akibatnya. Tadi. Tidak ada pembagian malam. Kalau istrinya banyak. Kayak si itu. Nah. Pembagian malam gak ada. Sama tidak ada nafkah. Bagian malam sama tidak ada nafkah. Jadi kalau Walid kan dia ada strateginya dia. Kan istrinya 4 toh. Nah, dia ceraikan 1 supaya dapat si bayi duri kan. Mengumpung laki-laki luar biasa dia itu. Ya, ego emosi dengan dia itu. Saya pengin jotos dia nanti kalau ketemu. Mereka ajar dia itu ya. Tapi itu ada yang kesinggung dengan itu loh. Kenapa kesinggung dengan film itu? Karena kelakuannya kayak gitu kiainya, ustadznya kayak gitu, persis plek gitu loh. Jadi dia marah. Kok kamu dibuat film kayak gini? Ya memang kelakuanmu. Kakinya diusap-usap, dicium-cium, ya coba. Ya masuk akal semuanya itu. Kalau kesinggung ya berarti ya kelakuan dasarnya dari sononya kayak gitu. Ini gak usah marah. Ini kalau gak ada apa-apa. Nah, nusus akibatnya ini pembagian malam sama nafkah. Oke, saya balik ke masalah tadi itu. Kok bisa sampai tidak digauli berapa tahun tadi? 6 tahun. Nah, ini ada penyakitnya namanya vaginismus. Ini ya. Bisa jadi kena penyakit ini. Vaginismus. Saya baca dulu. Vaginismus itu apa? Itu kondisi saat, maaf, otot-otot sekitar vagina itu menegang secara tidak sadar. Terus dia itu gak bisa disetubuhi. Nanti dia merasa nyeri, sampai merasa terbakar, atau mustahilnya hubungan intim. Ini cara mengatasinya itu, kalau vaginismus ini berarti ini masalah di hubungan intim. Jadi dia itu sampai ada rasa takut. Dia itu tegang. Ada juga yang trauma, Bu. Ada yang trauma. Sehingga di sini nanti ada satu.

Itu solusinya. Edukasi pasangan. Jadi suaminya juga harus tahu, jangan marah-marah dulu. Siapa tahu ketika yang malam pertama itu istrinya sudah takut, berikutnya gak mau lagi. Trauma dia. Terus ada lagi terapi. Terapi psikologis. Nanti ke psikolog berarti. Supaya gak rasa takut lagi. Terus ada latihan relaksasi. Otot panggul. Saya tulis ya, latihan relaksasi. Ini ada komunitas seperti ini juga, Bu, untuk ngatasi ini. Karena ada yang punya masalah-masalah. Dan alhamdulillah bisa diatasi. Terus tambah lagi solusinya, dukungan suami. Solusinya lagi tadi, ada dukungan suami. Ada yang 2 tahun gak bisa seperti itu, terus ada dukungan suami, lakukan terapi tadi, Bu. Akhirnya sembuh. Ya, edukasi dulu, terapi ke psikolog bisa, latihan relaksasi. Sampai apa tadi? Dukungan suami. Gak usah ditekan, biar gak tambah stres. Nah, awalnya saya kira masalah tadi itu masalah biasa saja. Nah, terus ada yang beri masukan. Siapa tahu vaginismus ini, Ustaz. Nah, terus saya pelajari lagi. Oh iya, ini betul. Ini ada berapa orang kayak gitu. Jadi nanti bisa bahkan mungkin dua-duanya diterapi. Karena ada dua-duanya itu ada masalah. Nah, balik ke tadi. Itu nususnya dari istri. Terus dengan tambahkan catatan lagi, ada nusus juga dari suami. Berarti kan suaminya ini gak tanggung jawab, istilahnya kayak gitu. Suami tidak tanggung jawab. Kalau dalam hadis di sini, contohnya di sini disebutkan, ya, suaminya itu tidak memperlakukan istri dengan baik. Contoh, sini ya saya tulis, tidak memperlakukan istri dengan baik, bisa jadi kasar, marah-marah terus. Ada masalah kecil jadi besar, yang kemarin disebut itu, yang titik hitam itu kecil jadi besar, bisa. Cuma salah taruh handuk saja emosinya luar biasa gitu. Oh enggak ding, ini yang salah taruh handuk biasanya laki-laki ya. Jadi kalau dari kecil-kecil kayak gitu bisa jadi besar itu. Terus ada bentuknya lagi, tidak menafkahi. Istrinya ditinggal gitu saja. Ada yang gak kasih nafkah sama sekali. Ada yang bergantung sama hasil penghasilannya istri. Istrinya kerja, suaminya yang nerima hasil. Terus ada lagi satu. Mengasari istri. Mengasari istri. Padahal wanita itu Nabi SAW itu sebut apa? Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bengkok. Bocah nanti tak jewer nanti. Bengkok. Ada juga Nabi sebut wanita itu seperti gelas kaca. Bukan gelas plastik. Gelas plastik ya gak pecah-pecah. Ya. Kalau gelas kaca dipecahin, ya pecah. Mau dibuat pulih lagi bisa gak? Dibuat utuh lagi? Ya bisa, jadi lem aja. Ya tapi ya gak bisa ngaca lagi. Nah, kalau dikasari ya kayak gini jadinya. Oke. Okay. Nah itu seputar nusus. Jadi ada nusus dari istri, ada nusus dari suami. Semuanya butuh diperbaiki. Modal penting itu belajar ilmu

0: Gomo. Itu. Hadiri majelis ilmu, kuasai ilmu-ilmu yang ada, dasar-dasar keimanan, perbaiki ibadah, perbaiki ketakwaan. Hey, cukup. Sampai di pembahasan nusyus, nanti selanjutnya kita bahas tentang kholo. Kholo berarti dari perempuan gugat cerai. Dan saya sebutkan ada kisahnya, perempuan yang gugat cerai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk, diberikan kemudahan untuk terus bertakwa, memperbaiki diri jadi lebih baik, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah hingga akhir hayat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwulu Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
3: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar,
1: yauma yaqumun nasu li rabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah 'illiyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.

0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga Ia menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sinse, ya, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukran jazakallahu khairan.
5: Satu sendok teh biji kapulaga, kemudian satu sendok teh jinten hitam, berarti bentuk soda. Harusnya juga ada juga.
4: Iya,
5: harusnya. Ya, kemudian di seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing satu sendok teh. Seduh pakai air panas setelah sudah diseduh kemudian diaduk. Agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun satu sendok makan, kemudian diaduk rata, kemudian baru diminum. Ya, lakukan kalau mau tidur. Ya, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami.
6: Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
7: Uko, pau menangi. Nek kono bocah si boy gue, bun-bunannya cok, si indut-indut kaya gue kang.
8: Oh, iya gue. Tapi nek wis gede gue, ilang gue ya. Masya Allah. Tapi jare nang sirah menungsa gue asline ana garis retakane tulis sih. Nang tulang tengkorake gue
7: garis retakan sing kepriwe kang? Ujarku bentuke sirah menungsa mbok ya ono bunder kaya kiye lah. Longko sambungane
8: wong ngomong critane gue mikine anu ana pirang lempeng gue terus dadi siji. Ya nek keri ka kepen ngerti mulane mayuh pada ngrungokna ki bae.
6: Pernahkah Anda memperhatikan gambar tengkorak manusia dan melihat adanya garis-garis menyerupai retakan di permukaannya? Banyak orang mengira garis tersebut adalah tanda kerusakan atau patah tulang. Padahal garis itu merupakan bagian alami dari struktur tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting. Garis tersebut dikenal sebagai sutura. Tengkorak manusia sebenarnya tidak terbentuk dari satu tulang utuh. Sejak lahir, tengkorak tersusun dari beberapa kepingan tulang yang saling terhubung. Nah, pertemuan antara tulang inilah yang membentuk garis-garis alami pada tengkorak. Jika diperhatikan lebih dekat, bentuknya tampak bergerigi seperti sambungan puzzle. Menariknya, desain alami ini bukan tanpa alasan. Bayangkan, jika kepala manusia terdiri dari satu tulang keras yang utuh sejak lahir, proses persalinan akan menjadi jauh lebih sulit. Bahkan berisiko bagi ibu dan bayi. Karena itu Tuhan dan sistem biologis tubuh manusia merancang tengkorak bayi agar memiliki celah-celah lentur. Celah ini memungkinkan tulang kepala sedikit bergerak dan menyesuaikan bentuk saat melewati jalan lahir. Tidak hanya itu, garis alami tersebut juga memberi ruang bagi otak untuk berkembang. Tahukah Anda bahwa otak bayi akan tumbuh sangat cepat pada tahun-tahun awal kehidupannya? Dengan adanya sutura, tengkorak dapat ikut melebar secara bertahap mengikuti pertumbuhan otak. Seiring bertambahnya usia, sambungan ini perlahan mengeras dan menyatu semakin kuat. Beberapa garis alami pada tengkorak memiliki nama khusus, misalnya sutura sagittal yang berada di bagian tengah atas kepala, sutura koronal di dekat dahi, dan sutura lambdoid di bagian belakang kepala. Meskipun terdengar ilmiah, fungsi utamanya sederhana, menjaga agar tulang-tulang tengkorak tetap terhubung dengan kuat sekaligus tetap fleksibel selama masa pertumbuhan. Menariknya lagi, garis-garis ini seringkali disalahartikan sebagai retakan akibat cedera ketika dilihat pada gambar rongsen atau model tengkorak. Padahal dokter dapat membedakannya dengan mudah. Garis alami biasanya memiliki pola teratur dan simetris, sedangkan retakan akibat benturan cenderung tampak tajam, acak, dan disertai tanda cedera lainnya. Jadi garis pada tengkorak bukanlah kelemahan, melainkan bukti betapa luar biasanya tubuh manusia dirancang. Sesuatu yang terlihat seperti retakan justru memiliki fungsi penting untuk melindungi organ paling vital dalam tubuh, yaitu otak. Kini ketika Anda melihat gambar tengkorak dengan garis-garis di permukaannya, Anda tidak perlu lagi menganggapnya sebagai kerusakan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertumbuhan dan perlindungan yang sangat canggih sejak awal kehidupan.
3: Oh, cebule.
9: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami berada di Desa Celeleng, Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga. Kami berada di tempatnya Pak Heri, di mana Pak Heri ini membuka usaha pembikinan dandang stainless. Dan dandang ini buat apa? Ya, itulah yang akan kita ceritakan tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
3: Dolan Inspiratif.
10: Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah menyediakan kami untuk ngobrol-ngobrol. Dandang stainless. Ini dulu saya sering dengar namanya dandang. Dandang itu sebenarnya barangkali ada sebagian mendengar yang baru tahu. Ini peruntukannya buat apa sih untuk dandang sendiri nih, Mas?
11: Ini buat ngukus nasi. Biasanya di keluarga itu kebanyakan buat ngukus nasi, tapi serbaguna, Pak. Bisa buat ngukus kayak makanan yang masaknya itu caranya dikukus kayak singkong apa gitu loh.
10: Berarti kalau gitu zaman dulu itu dandang tuh pakai itu ya, bukan pakai stainless tapi pakai bambu itu ya?
11: Iya, iya. Ya di keroncong
10: kayak kucup ya, itu ya. Oh, ini penggantinya tapi pakai stainless gitu.
11: Iya, iya benar, Pak.
10: Tapi memang peruntukannya untuk hanya untuk mengukus ya?
11: Ya itu tergantung pembelinya sih, Pak. Serbaguna itu, Pak.
10: Yang lainnya kalau misalnya nggak buat kukus, buat apa?
11: Biasanya? Paling buat ngerebus air.
10: Oh, buat ngerebus air bisa.
11: Kan itu ada, dalamnya ada sarangannya itu, Pak. Ada sarangannya, lubang-lubang, ya itu kan misal buat kukus. Bikin apa ya, Pak? Jenis makanan yang buat bisa dikukus, dimasukin itu kan ada sarangannya, tinggal ditaruh-taruh itu. Kan uapnya udah naik.
10: Tapi di samping itu peruntukannya untuk godok kuiteng bisa ya?
11: Bisa, bisa. Buat masak air bisa.
10: Untuk masak air bisa ya. Lalu Mas, jenengan kok apa namanya terinspirasi dari mana nih? Kok kemudian membuat dandang stainless ini? Tadinya bagaimana nih? Awal-awalnya ceritanya.
11: Oh, ini dulu saya kan asli Klaten ya, Pak. Saya tinggalnya di Klaten. Ini di Purbalingga merantau. Di Klaten itu kebanyakan tetangga-tetangga itu pada bikin dandang kayak gini, Pak. Kerajinan dari stainless. Dandang, kebanyakan dandang-dandang dari stainless kayak gini.
10: Padahal dulu bambu ya, tapi sekarang, zaman-zaman sekarang itu pakai stainless ya. Lalu kalau

0: Itu di Klaten kan barangkali banyak ya yang membikin, dan pastinya untuk penjualannya juga kan mungkin bisa. Kalau di Purbalingga apakah sama, Mas? Apa jenengan bikin di sini terus dipasarkan di Klaten?
1: Oh iya, saya bikinnya di sini, dipasarkan di Solo, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, balik lagi ke Solo. Soalnya kebanyakan bakul saya di sana, di Solo, di Klaten. Kalau di sini saya enggak jual di sini malahan, cuman
0: nah,
1: bikin
0: itu toh. Kan.
1: Nah, cuman bikin toh.
0: Itu kenapa? Karena mungkin masyarakatnya kali ya.
1: Iya, bisa jadi, Pak, kalau mau jual di sini ya sebenarnya bisa. Tapi kan harus babat alas dulu, Pak. Belum kenal bakul toko-toko di sini. Kalau di Solo saya masuk toko, Pak.
0: Kalau di Solo, di Klaten barangkali sudah ada pasarnya ya. Tapi kalau di sini tuh harus babat alas ya. Karena barangkali orang juga mandang aneh nih, dandang kok stainless gitu ya.
1: Iya benar, Pak.
0: Lah, Mas, berarti setiap hari ini dengan produksi skala besar atau gimana?
1: Ini target 10 biji, Pak.
0: Per hari?
1: Iya, per hari.
0: Per hari 10 biji, tapi ketika dibawain ke Solo tuh banyak gitu ya?
1: Sudah iya, banyak, iya, sudah banyak, Pak. Permintaannya banyak.
0: Lah, ukuran dandangnya tuh ya kayak apa, berbagai macam ukuran atau memang standar yang Mas bikin? Gitu?
1: Banyak, Pak, ukurannya. Dari mulai, ini 1,5 liter, Pak, paling kecil. Sampai 12 liter ada.
0: Gitu, macam-macam. Tapi ini clear ya, karena ini berhubungan dengan makanan, terus dibikin dari stainless, clear ya, Mas? Untuk tetap dikonsumsi bisa gitu?
1: Iya. Iya, Pak, bagus ini bahannya.
0: Bagus ya, bahannya ya. Karena ini stainless ya. Boleh tahu, Mas, kalau yang ukuran 1,5 liter ini ya, itu harganya berapa sih, Mas?
1: Harganya 50, Pak.
0: 50 ya. Dan ini sebenarnya untuk para penjual bakso pun bisa kali ya?
1: Bisa.
0: Iya. Some bisa banget ya?
1: Iya, yang some itu ukuran 6 liter, ada yang pakai 6 liter, 4-5 liter, yang some buat pada keliling gitu loh, Pak, itu bisa.
0: Nah, ini barangkali para penjualan some yang kemudian lagi dengerin radio, mau pengen nyoba nih, kayaknya apa sih, Mas, keunggulannya dibandingkan untuk dandang yang terbuat dari bambu yang sudah banyak beredar di pasaran gitu?
2: Iya. Ada nggak keunggulannya dari stand di sini?
1: Ini lebih awet loh, Pak, lebih awet dan lebih bersih gitu loh, Pak, higienis, bersih.
0: Karena terbuat dari stainless ini ya. Baik, Mas, kalau begitu, walaupun di Purbalingga tidak jenengan tidak jual, tapi kalau ada yang dengar terus jual ke apa mau beli ke sini boleh kan?
1: Iya, boleh, Pak.
0: Alamatnya di mana, Mas?
2: Tepatnya
1: Seleng Wirasana Purbalingga ya, Pak.
0: Perumahan.
1: Iya, perumahan Seleng.
0: Perumahan Seleng Wirasana Purbalingga dengan Mas Heri ya. Ya. Dan barangkali kalau misalnya mau ke sini mau cari dandang stainless adalah hanya Mas Heri tok yang ada di sini ya.
1: Iya, saya tahunya cuma saya, Pak, di Purbalingga saya nggak tahu lagi.
0: Karena belum ada lagi kayaknya ya. Baik, Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif ini. Menginspirasi karena ternyata ada juga dandang yang terbuat dari stainless. Mudah-mudahan selalu sukses, Mas.
1: Amin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan. Inspiratif. Santun dan Islami.
4: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibn Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibn Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik, dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah salatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, Dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini. Allah mengatakan, fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kamar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik orang muslim, di dalam ayat berikut ini dijelaskan tentang bagaimana panggilan penghuni neraka pada penghuni surga dan bagaimana mereka penghuni neraka yang dihalangi dari yang namanya kenikmatan. Baik orang muslim, saja kami hadirkan murotal berikut ini yang ada di surah Al-A'raf, yakni di ayat ke-47 sampai di ayat ke-56.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat.

0: kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order. Bisa delivery order atau COD. Untuk area Purbalingga dan Purwokerto, ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TI Farm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Al-adabu wal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Pengkurban tapi jen duitnya pas-pasan ya.
3: Oh Riko, kok pengen kurban gie?
2: Jajal. Tuan ngarep kaya diniat na kurban ni, insya Allah tayeng.
3: Eh, wong kenal duitnya pas-pasan kok. Nek duitnya aku sih, nggak tahun dan pengen kurban ni kwe.
2: Yo, jajal Riko nyelengi mulai ngesuk lah. Kaya ngarep ni, duitnya wis kumpul. Eka pengen kurban.
3: Oh, repot temen tuh cokon nyelengi. Nyatanya wong orang nana sih priwe.
2: Lah, wong nek diniatnya li anak. Deneng pengen nyelengi, nggak tuku HP.
3: Nah, mau HP kan ono barang kebutuhan sedina-dina aneh lah. Priwe Rika.
2: Ah, Rika bae sing ora ketemu prioritas nek Rika kuwi aja ngiyel.
4: Pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan enggak pernah masak, enggak ada yang dimasak soalnya. In huwa illa tamr wa ma. Yang kami makan cuma tamr, kurma sama minum air. Kurma minum air itu yang paling sekedar untuk mengganjal perut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun begitu setiap tahun berkurban. Makanya masya Allah ya, kalau kita itu setiap tahun lah ya. Kalau bisa nabung, kita kan nabung untuk beli HP, nabung beli iPhone, nabung beli untuk jalan-jalan, nabung untuk beli sepeda, nabung untuk kuliner, nabung untuk beli macam-macam. Sudah selayaknya kita nabung untuk berkurban. Nabung untuk berkurban, udah selayaknya. Setiap tahun, Nabi aja miskin kayak gitu setiap tahun.
0: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Bagi orang muslim dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menyebutkan di antara bukti adanya kebangkitan. Serta pula disebutkan perumpamaan orang-orang mukmin dengan tanah yang baik, sedangkan orang-orang kafir dengan tanah yang buruk. Baik orang muslim berikut ini, kembali kami hadirkan morotalnya yang ada di Surah Al-A'raf, yakni di ayat berikutnya, ayat ke-57 sampai di ayat ke-69.

0: الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
2: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun

0: kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdullah Zain LCMA. Selamat mengikuti.
2: Yang pertama, guru itu harus menguasai ilmu yang diajarkan. Kalau mengajarkan akidah berarti harus menguasai apa? Ilmu akidah. Kalau ngajarin Al-Quran berarti harus menguasai Al-Quran. Ngajarin fikih harus menguasai fikih. Seperti ada enggak ustadz yang menguasai semua bidang ilmu? Ada tapi sedikit di zaman ini. Karena sudah terlanjur ada spesialisasi. Fakultas apa, fakultas ini, fakultas itu. Sehingga pendalaman seorang da'i itu biasanya lebih mengerucut kepada satu bidang. Kalau zaman dahulu, Masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya apa saja, oke. Makanya setiap hari rumahnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang meminta fatwa. Siapa yang pengen tanya tentang halal haram, fikih, masuk. Masuk. Selesai, 1, 2, 3, jawab, keluar, selesai. Kloter berikutnya, siapa yang mau nanya tentang tafsir Al-Quran, masuk. Ya, jawab semuanya. Kloter ketiga, siapa yang pengen tanya tentang bahasa Arab? Kalau istilah sekarang itu nahwu, sorof, balaghoh, istilah sekarang ya. Silakan masuk, masuk. Beliau itu ensiklopedi. Ditanya apa aja? Bisa. Di zaman ini yo, langka, ngertos langka, langka gue bahasa Indonesia, ya, untuk bahasa Jawa, jarang, ya ada tapi jarang. Yang kedua, guru itu harus cakap mengajar. Cakap niku artinya pinter ngajar. Maksudnya nek mulang niku, muridnya dong, ngertos dong, dong itu mudeng. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa maning. Mudah difahami. Ya, cakap mengajar. Jadi muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh, paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Jadi ngajar itu ada metodenya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik. Takoni, apa mau? Balai ini jajal. Weh, karena sudah mulai yang sing kiyip-kiyip. Itu namanya metode mengajar. Lawang sudah digitukan aja si anasing. Ngantuk. Jadi cakap napa? Mengajar.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menjelaskan kisah para nabinya. Di antaranya kisah Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya, dan juga kisah Nabi Soleh alaihissalam. Baik, kaum muslim, berikut ini kembali kami hadirkan morotalnya, ada di surah Al-A'raf, yakni di ayat ke-70 sampai dengan ayat ke-79.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Glora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga

0: rencana pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawa bae kan aku mung bengkel dhewek.
1: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih, apa rikoro menangi Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking service hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
3: Waladi nafsi biyadi la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, seorang wanita tidak akan memenuhi hak Tuhannya sampai ia memenuhi hak suaminya.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Bagaimana muslim dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat ini kembali berkisah tentang kisah nabinya, yang datang dari kisah Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya dan kisah Nabi Shu'aib alaihissalam bersama dengan kaumnya. Ekra muslim menurut ini masih kami hadirkan perotal yang ada di surah Al-A'raf, yakni di ayat ke-80 sampai dengan ayat ke-89.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi, 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al

0: bayat.
1: Kathah peranganipun kiai, kathah peranganipun para sesepuh bini sepuh ingkang rumaos gelo, rumaos getung, nggih, sebab wonten seperanganipun umat Islam utaminipun ingkang tasih enem, ingkang tasih muda tumaruna, ingkang taksih timur, ananging piyambakipun sregep ngaji. Perkawis menapa ingkang dipun pirsani dening para sesepuh bini sepuh kala wau, inggih punika wontenipun nom-noman ingkang sregep ngaji, sae ingkang kakung utawi ingkang putri. Rasukanipun, pakaianipun, busananipun sampun jumbuh kalian aturan syariat Islam. Ananging akhlakipun tebih saking unggah-ungguh, nggih, tebih saking sopan santun, nggih. Utaminipun nalika piyambakipun seserawungan dumateng para sesepuh bini sepuh. Upami wonten nom-noman iki melampah saking wetan tumuju ngulon, weruh kancane ten etan, niki nom-noman wong 5, wong 6, wong 7 bengok-bengok, assalamualaikum, piye kabare Kang? Wah, mongko ten tengah niki wonten piantun sepuh melongo enten mriki, niku mung do liwat ngoten mawon, la salam wala kalam, mboten disapa aruh, mboten kula nuwun. Semanten niki nalika pengajian, pengajian umum wonten masjid umum, wonten masjid niku wonten piyai-piyai sepuh utawi piantun-piantun ingkang mbok menawi dereng ajek anggenipun ngaji. Nah niki mas-mas, mbak-mbak ingkang sampun ngagem kopiah nggih, penampilanipun jumbuh kalian syariat Islam, ingkang setri ngagem jilbab ingkang ageng, ngagem cadar, ananging piyambakipun nalika wonten tiyang nggih wonten masjid mriku, mboten kula nuwun, mboten sapa aruh, mboten salam, dipun kendelaken kemawon. Lah niki tumindak kados ngeten niki nuwuhake raos sujana, curiga wonten sak lebetipun atine tiang-tiang sepuh lan tiang-tiang awam ingkang dereng ajek tindak pengaosan. Wo, apa ya kaya mengkono kuwi ya, tingkah polae wong sing ngaji, akhlake wong cadaran ki kaya ngono kuwi ta. Akhlake bocah-bocah pengajian ki kaya ngono kuwi. Geleme serawung mung karo kancane sing sak aliran. Ewon dene karo kaum muslimin liyane ora gelem sapa aruh. Lah menika setunggal perkawis nggih ingkang nyamari nggih ingkang gegirisi pramila saking menika kawula ngaturaken layang katresnan. Pinangka pepeling kagem kula pribadi piyambak, semanten ugi kagem sederek-sederek kula, mas-mas, mbak yu, adik-adik ingkang kawula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ngendika, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala, sira iku bisa welas asih lemah lembut sopan santun andap asor marang para menungso. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Menawa sira iku anggonmu ngunandika kanthi cara kasar, kanthi cara atos, nggih. Mboten mangertosi unggah-ungguh tata krama, mesti para menungso iku bakal mlayu ngadoh saka sira kabeh. Para ulama ugi nate paring piwucal kagem kita sedaya, al-haqtu thaqilun 'alan nafsi. Barang sing bener kuwi abot dirasake dening ati-atine menungso. Mula aja ditambah barang sing apik kuwi kanthi akhlak sing mboten sae. Barang ingkang sae menika dipun wucalaken kanthi cara ingkang sae lan kedah dipun iringi mawi unggah-ungguh, sopan santun, tata krama supados kaum muslimin boten suudon, supados kaum muslimin boten sujana, boten wonten malih tetembungan, oh wong ki nek cadaran kuwi carane ngono kuwi to. Oh wong ki nek ngaji kuwi ora gelem serawung karo menungso. Mila saking menika kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak, semanten ugi Kang Mas Mbak Yu adik-adik, nalika kepanggih tiang sanes utaminipun para sesepuh pini sepuh, aji sepuh utawi tiang-tiang awam ingkang dereng ajek pengajian, monggo sami di arwi, assalamualaikum budhe, assalamualaikum pakde, kados pundi pawartosipun, lenggahipun wonten pundi, tindak pengawasan didereke kalian sinten, lan sak piturutipun supados kaum muslimin menika saged ngraosaken rahmatipun, kesaenanipun al-manhaj as-salaf. Manhajus salaf. Nggih. Pilih tiang-tiang ingkang ngaji menika nggadahi akhlak ingkang minulya. Wah, piye wong aku wis gawan lairku ya akhlakku wis kaya ngene. Ora iso diwawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitta'allumi. Ngelmu iku digayuh kanthi cara sinau lan sifat ingkang sae, akhlak ingkang minulya menika ugi saged dipun sinaoni segedhik mbaka segedhik. Kedah wonten usaha supados dakwah Islam niki, ahli sunnati wal jamaah niki saya ngrembaka, saya kathah kaum muslimin ingkang kepincut wangsul bali tumuju agami Islam ingkang murni, wangsul bali tumuju Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh kalian praktek agaminipun para sahabat lan para ulama ussalaf.
0: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana merih kertarto pakartining ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallahu taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami berada di Desa Celeleng, Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga. Kami berada di tempatnya Pak Heri, di mana Pak Heri ini membuka usaha pembikinan dandang stainless. Dan dandang ini buat apa? Ya, itulah yang akan kita ceritahu tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
3: Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah menyediakan kami untuk ngobrol-ngobrol. Dandang stainless. Ini dulu saya sering dengar namanya dandang. Dandang itu sebenarnya barangkali ada sebagian mendengar yang baru tahu. Ini peruntukannya buat apa sih untuk dandang sendiri nih, Mas?
4: Ini buat ngukus nasi. Biasanya di keluarga itu kebanyakan buat ngukus nasi, tapi serbaguna, Pak. Bisa buat ngukus kayak makanan yang masaknya itu caranya dikukus kayak singkong apa gitu loh.
3: Berarti kalau gitu zaman dulu itu dandang tuh pakai itu ya, bukan pakai stainless tapi pakai bambu itu ya?
4: Iya, iya. Iya di keroncong
3: kayak
4: apa?
3: Kayak kucup itu ya. Oh, ini penggantinya tapi pakai stainless gitu.
4: Iya, iya benar, Pak.
3: Tapi memang peruntukannya untuk hanya untuk mengukus ya?
4: Ya itu tergantung pembelinya sih, Pak. Serbaguna itu, Pak.
3: Yang lainnya kalau misalnya nggak buat kukus, buat apa? Biasanya?
4: Paling buat ngerebus air.
3: Oh, buat ngerebus air bisa.
4: Bisa. Kan itu ada, dalamnya ada sarangannya itu, Pak. Ada sarangannya, lubang-lubang, ya itu kan misal buat ngukus. Bikin apa ya, Pak, jenis makanan yang buat bisa dikukus, dimasukin itu kan ada sarangannya, tinggal ditaruh, taruh gitu. Kan uapnya udah naik.
3: Tapi di samping itu peruntukannya untuk godok kuiteng bisa ya?
4: Bisa, bisa. Buat masak air bisa.
3: Untuk masak air bisa ya. Lalu Mas, jenengan kok apa namanya terinspirasi dari mana nih? Kok kemudian membuat dandang stainless ini? Tadinya bagaimana nih? Awal-awalnya ceritanya.
4: Oh, ini dulu saya kan asli Klaten ya, Pak. Saya tinggalnya di Klaten. Ini di Purbalingga merantau. Di Klaten itu kebanyakan tetangga-tetangga itu pada bikin dandang kayak gini, Pak. Kerajinan dari stainless. Tandang kebanyakan tandang-tandang dari stainless kayak gini.
3: Padahal dulu bambu ya, tapi sekarang zaman-zaman sekarang tuh pakai stainless ya. Lalu kalau itu di Klaten kan barangkali

0: Tapi banyak ya yang membuat, dan pastinya untuk penjualannya juga kan mungkin bisa. Kalau di Purbalingga apakah sama, Mas? Apa jenengan bikin di sini terus dipasarkan di Klaten?
1: Oh iya, saya bikinnya di sini, dipasarkan di Solo, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, balik lagi ke Solo. Soalnya kebanyakan bakul saya di sana, di Solo, di Klaten. Kalau di sini saya nggak jual di sini, malahan cuman
0: nah,
1: bikin
0: itu kan.
1: Nah, cuman bikin toh.
0: Itu kenapa? Karena mungkin masyarakatnya kali ya.
1: Iya, bisa jadi, Pak, kalau mau jual di sini ya sebenarnya bisa. Tapi kan harus babat alas dulu, Pak. Belum kenal bakul toko-toko di sini. Kalau di Solo saya masuk toko, Pak.
0: Kalau di Solo, di Klaten barangkali sudah ada pasarnya ya. Tapi kalau di sini tuh harus babat alas ya. Karena barangkali orang juga mandang aneh nih, dandang kok stainless gitu ya.
1: Iya benar, Pak.
0: Lah, Mas, berarti setiap hari ini dengan produksi skala besar atau gimana?
1: Ini target 10 biji, Pak.
0: Per hari?
1: Iya, per hari.
0: Per hari 10 biji, tapi ketika dibawain ke Solo tuh banyak gitu ya?
1: Iya, sudah banyak, Pak. Permintaannya banyak.
0: Lah, ukuran dandangnya tuh ya kayak apa, berbagai macam ukuran atau memang standar yang Mas bikin? Gitu?
1: Banyak, Pak, ukurannya. Dari mulai, ini 1,5 liter, Pak, paling kecil. Sampai 12 liter ada.
0: Gitu, macam-macam. Tapi ini clear ya, karena ini berhubungan dengan makanan, terus terbikin dari stainless, clear ya, Mas, untuk tetap dikonsumsi bisa gitu.
1: Iya, Pak, bagus ini bahannya.
0: Bagus ya bahannya ya, karena ini stainless ya. Boleh tahu, Mas, kalau yang ukuran 1,5 liter nih ya, itu harganya berapa sih, Mas?
1: Harganya 50, Pak.
0: 50 ya. Dan ini sebenarnya untuk para penjual bakso pun bisa kali ya.
1: Bisa.
0: Iya. Some bisa banget ya.
1: Iya, yang some itu ukuran 6 liter, ada yang pakai 6 liter, 4-5 liter, yang some buat pada keliling gitu loh, Pak, itu bisa.
0: Nah ini barangkali para penjualan some yang kemudian lagi dengerin radio, mau pengen nyoba nih, kayaknya apa sih, Mas, keunggulannya dibandingkan untuk dandang yang terbuat dari bambu yang sudah banyak beredar di pasaran gitu?
1: Iya.
0: Ada nggak keunggulannya dari stand di sini?
1: Ini lebih awet loh, Pak, lebih awet dan lebih bersih gitu loh, Pak, higienis, bersih.
0: Karena terbuat dari stainless ini ya. Baik, Mas, kalau begitu, walaupun di Purbalingga tidak jenengan tidak jual, tapi kalau ada yang dengar terus jual ke apa publik ke sini, boleh kan?
1: Ya boleh, Pak.
0: Alamatnya di mana, Mas? Tepatnya
1: Celeng Wirasana Purbalingga ya, Pak.
0: Perumahan.
1: Iya, perumahan Celeng.
0: Perumahan Celeng Wirasana Purbalingga dengan Mas Heri ya. Dan barangkali kalau misalnya mau ke sini mau cari dandang stainless adalah hanya Mas Heri tok yang ada di sini ya.
1: Iya, saya tahunya cuma saya, Pak, di Purbalingga saya nggak tahu lainnya.
0: Karena belum ada lagi kayaknya ya. Baik, Mas Heri, terima kasih nih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif ini, sangat menginspirasi karena ternyata ada juga dandang yang terbuat dari stainless. Mudah-mudahan selalu sukses, Mas.
1: Amin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar Radio Insani di 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim. Kembali di kesempatan berbahagia kali ini kita akan ikuti kembali program kajian Putri Nasihat. Di malam hari ini kita hadirkan sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arifidatullah Hafizallahu Ta'ala di pembahasan Kitab Adab dan Akhlak di hadis ke-22, harta yang wajib di zakati. Dari bagi ramai sering mengucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كذا بنجد كم جد من شكر كذا الله تبارك وتعالى إن شاء الله pada malam hari ini kita akan membahas kembali hadis yang ke-31. Betul? 32. Hadis ke-32 yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsati awsaqin min at-tamri sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi awwaqin min al-wariqi sadaqah, walaysa fi maduna khamsi dzaudin shadaqah." Muttafaqun alaih. Hasil panen yang belum sampai 5 wasaq dari kurma, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan harta yang belum sampai 5 uqiyah dari perak, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan unta yang belum sampai 5 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Seperti kemarin kita janjikan bahwa kita akan sedikit memperluas pembahasan hadis yang ke-31 ini. Sekarang kita akan coba melakukan penghitungan ringan dari zakat harta kita. Dari harta zakat kita. Sebelumnya bahwa zakat itu memiliki aturan yang kemarin sudah sedikit kita singgung, bahwa di antara aturannya adalah harta tersebut sudah sampai nisab. Ya, sudah sampai nisab. Nisab adalah standar baku dalam ukuran atau takaran atau persentase. Dan harta yang wajib dizakati nanti di samping tadi sampai nisab, ada berapa aturan lagi yang mungkin perlu kita sempurnakan. Setelah sampai nisab, yang berikutnya adalah berlalunya 1 tahun atau halalil haul. Jadi yang pertama, hartanya sudah sampai nisab. Yang kedua, sudah berlalu 1 tahun, yang diistilahkan dengan haul, yang diistilahkan dengan haul. Dan haul ini hitungannya harus menggunakan kalender hijriah. Ya, haul ini harus menggunakan kalender hijriah. Umpamanya panjenengan punya harta di bulan Dzulqa'dah tahun 1447. Berarti sekarang sejumlah 500 juta. Maka kewajiban zakatnya nanti ada di tahun 1448. Berarti tahun depan, yaitu ketika sudah sampai di bulan Dzulqa'dah. Ya, sudah sampai di bulan Dzulqa'dah. Itu yang namakan dengan hala alaihil haul. Ya, hala alaihil haul, yaitu berlalunya harta tersebut dalam simpanan selama 1 tahun. Ini menjelaskan kepada kita bentuk keadilan. Ya, bentuk keadilan yang ada dalam syariat zakat. Jadi sekali lagi, dalam bab zakat, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sisa dari kebutuhan rutinnya atau pokoknya. Saya ulangi, bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah sisa dari kebutuhan

pokoknya. Jadi kalau dari uang 500 juta tadi, kan 14-47 di bulan Dzulqa'dah, bulan ini, panjenengan umpamanya dapat waris, atau dapat keuntungan usaha, atau jual properti, jual rumah, kemudian ditabung 500 juta. Nah, kemudian di bulan, umpamanya di bulan apa? Di bulan Muharram, panjenengan rehab rumah, habis 250 juta. Berarti sisa berapa? 250 juta. Maka nanti yang akan dizakati, kalau 250 juta ini masih ada sampai di tahun depan, maka itu yang nominal di zakati. Bagaimana kalau habis? Umpamanya 250 juta buat rehab rumah, sisa 250 juta buat beli mobil 150 juta, sisa 100 juta lalu dibuat beli apa namanya? Dibuat beli kebun umpamanya. Buat beli properti lagi. Ya, seharga 80 juta. Sisa berapa? Sisa 20 juta di tabungan. Jadi di tahun depan tabungan yang tersisa adalah 20 juta. Apakah wajib zakat? Tidak ada kewajiban zakat. Ya, tidak ada kewajiban zakat. Zakat paham enggak? Nah, ini yang dinamakan dengan halalil haul. Jadi zakat bukan diambil di awal, tapi di akhir. Oleh karena itu dalam masalah zakat ini erat kaitannya dengan masalah iman. Karena ada sebagian orang yang memang hatinya bermasalah. Bagaimana bermasalah? Yaitu ketika sudah ada kewajiban zakat dan dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan zakat, uangnya buru-buru dihabiskan. Buat beli properti, beli mobil lagi. Ya, buat beli mobil dua. Kemudian nanti setelah bulan Dzulqa'dah lewat, dijual lagi, ditabung lagi. Ini hukumnya haram. Ini namanya khilah. Yaitu merekayasa hukum dan dosanya lebih besar daripada dosa besar. Dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ini namanya merekayasa hukum. Tidak boleh. Yang seperti ini hukumnya tidak. Allah Maha tahu. Niat-niat yang ada dalam hati kita itu Allah Maha mengetahui. Mana yang kebutuhan betul-betul kebutuhan pokoknya, dan mana yang memang dia ingin menghindar dari bukan pajak, zakat, bukan pajak tapi zakat. Oke. Okay. Baik, sekarang setelah ini dua aturan pokok ya. Sebetulnya ada aturan-aturan lain, Mas Fatian, Mas, ayo duduk, Mas. Ya. Jadi ada beberapa aturan lagi tapi kita bahas cuma dua ini yang mudah untuk kita ingat. Sekarang kita masuk kepada cara pembagiannya. Ya, cara pembagiannya. Di dalam hadis yang kita baca, hadisnya Abu Sa'id tadi disebutkan laisa fi maduna khamsi awsaqin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi dawdin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi awqin sadaqah. Ada tiga yang coba kita akan pelajari mengacu kepada hadis yang kita sedang baca. Yang pertama adalah laisa fima duna khamsi awsaqin sadaqah. Harta dari hasil panen yang belum sampai pada 5 wasaq, maka tidak ada kewajiban zakat. 5 wasaq itu berapa kilo? Kilo itu berarti kan konversi. Jadi hasil kilo itu adalah hasil akhir konversi untuk zaman kita. Adapun untuk zaman turunnya wahyu, istilahnya adalah wasaq. Di sini disebutkan 5 wasaq. Disebutkan 5 wasaq. Jadi hitungannya seperti ini. 5 wasaq itu sama dengan 60 so. Ya maaf. 1 wasaq itu sama dengan 60 so. Kita catat. Jadi kan 5 wasaq, nisabnya 5 wasaq dari hasil ini zakat pertanian namanya. 5 wasaq. 1 wasaq itu sama dengan 60 so. 60 so. Tayib. 60 so kali 5. Berapa? 300 so. Inilah yang dinamakan dengan
standar baku yang kalau dalam istilah fikihnya dinamakan mi'yar. Mi'yar itu adalah acuan atau standar yang sudah paten dari syariat. Jadi zakat pertanian itu nisabnya adalah 300 so' yang sama dengannya 5 wasak. Ya, 300 so' yang sama dengannya berapa? 5 wasak. Ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Ya, sama halnya nanti ketika membahas zakat fitrah. Zakat fitrah acuan bakunya adalah 1 so'. Adalah 1 so'. Adapun bilangan kilo atau liter itu konversi. Ya, setelah dihitung ulang

0: Jadi sekali lagi kalau kita bahas zakat itu, kita kembalikan dulu kepada aslinya dulu. Kepada aslinya dulu. Karena ini yang akan kita jadikan sebagai panduan. Soalnya kalau langsung ke kilo, nanti akan berbeda. Satu masa dengan masa yang berikutnya akan berbeda. Kayak seperti zakat fitrah. Dulu kayaknya masa saya kecil SD 2,5 kilo. Ya. Kemudian 2,6. Setelah itu 2,7. Sekarang berapa? 2,8, 3 kilo? 3 kilo. Mungkin kok zamannya Pak Sapa presidennya 4 kilo. Ya, Bapak Jono kok presidennya malah jadi sekilo mungkin. Presiden taksi gitu ya. Berubah-ubah. Kenapa berubah? Nanti kita akan jelaskan. Coba kita hitung. Kita konversikan ke kilo. Kita mau pakai satu sok berapa kilo? Ya udah. Ada kertas kosong enggak? Ini ada kertas kosong. Berarti kan 300 sok. 300 sok. Satu sok sama dengan tadi jenengan bilang 3 kilo. Ya udah. Berarti sekarang 3 kilo kali 300 sok. Berarti apa?
1: 900
0: kilo. Kilo atau sok? 900 kilo. 900 kilo kalau dibuat kuintal berapa? 9 kuintal. Ini banyak banget. Kayaknya enggak ada petani yang apa? Hasil panennya berapa? 9 kuintal ada? Kecuali orang yang ada? Oh, ada. Ya udah, tergantung lahan berarti ya. Kalau ada orang, ada seorang petani, dia punya hasil panen 900 kilo atau 9 kuintal dari padi. Maka nanti ada aturan lagi. Ya, ada aturan lagi. Bentar. Di zakat kharij minal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, fima saqatis sama'u wal anharu wal uyunu aw kana ba'lan al ushru wa fima suqiya bis sawani aw in nadhi nisfu al ushri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil pertanian yang diairi dengan air hujan atau dari irigasi, air hujan atau dari irigasi atau mata air, maka zakatnya adalah 10%. Zakatnya berapa? 10%. Adapun hasil pertanian yang diairi dengan biaya di diesel umpamanya, atau dibuat sumur bor, dinaikkan pakai diesel kayak gitu ya. Kalau dahulu itu pakai onta, sawani onadhi. Jadi ini ada onta, lalu dikasih nember ini ember, ya kuat seberapa maka ditaruh air di bawah sama onta kemudian disiramkan. Gerbong Jawa tipikul, ya zaman dulu masa cengkeh lagi jos itu kan pada apa? Ya ngangsu, ya untuk nyiram. Ini kalau menggunakan biaya seperti tadi, biaya pengairan, ya biaya itu betul-betul dari awal sampai akhir ya, bukan ngilekna banyu bayar wong, bukan. Ini beda lagi ya, itu bukan masuk yang biaya. Karena mungkin ada yang memahami duwe sawah tapi sing ngerjakna wong liya dikodekna, ini bukan yang ini. Jadi ini airnya betul-betul kita ambil melalui proses biaya tadi di sumur bor atau mungkin pakai diesel disedot dari sungai, itu kan butuh biaya. Maka hasil pertanian yang menggunakan biaya tadi untuk pengairannya, zakatnya adalah separuh dari 10%. Berapa? 5%. Taib, sudah ketemu tuh. Jadi ini namanya persentase nanti. Dari 9 kuintal, mana tadi?

0: 9 kuintal. Kemudian dikeluarkan 10% untuk yang pertama dulu. Berarti berapa?
1: 90 kilo.
0: Kalau menggunakan biaya 5%-nya separoh, 45 kilo. Akeh apa ora? Ya, akeh ya. Sangang kintal dijual 90 kilo. Akeh? Hah, ngerwong pelit ya akeh. Ah. Kan 9 kuintal. Airnya tidak hujan. Atau sawahnya dekat iri. Orang ada modal. Kan ada modal ngodek. Nah Ustaz, ya matun, ya bluku, ya ini mah semuanya. Gak ada orang duduk manis duit. Teka, ya gak ada. Ya harus usaha. Ya. Al-harakatul barakah. Dalam ungkapan ulama. Orang yang melakukan gerak, maka ada keberkahan di situ. Kayak gitu. Jadi kalau cuma diem aja itu gak dapat duit. Tapi berarti 90 kilo. Adapun kalau pakai biaya cuma 45 kilo. Kata? Apa mboten? Ini masih banyak? Masih banyak? Oh banyak ya? Masya Allah. Oh banyak ternyata. Terus kalau yang dikeluarkan berapa? Ah, ini yang membuat harta menjadi berkah. Ini yang membuat harta menjadi berkah. Hasil pertanian juga berkah. Ini ketika dikeluarkan zakat. Ah, nanti ada aturan-aturan lagi. Jadi 9 kuintal ini apakah hasil panen bersih atau setelah dikeluarkan biaya? Ini ada pembahasannya lagi. Artinya di masyarakat kita ada tradisi mbawon. Ada tradisi mbawon. Ah, ini hasil sebelum mbawon 9 kuintal. Dikurangi mbawon, mbawon berapa sih? Ah. Wong mbawon pirang persen? 10% juga? Ah, umpamanya dikeluarkan yang mbawon 10 orang. 10 orang ikut mbawon. Berapa persen tadi? 10%. Berarti dari 9 kuintal diambil 90 kilo lagi. Lah iya, 90 kilo ini dibagi 10 orang. Sudah. Apakah setelah diambil ini dikurangi? Atau dihitung dari hasil? Ah, maka jawabannya adalah dihitung dari hasil. Kotor berarti. Setelah itu, buat yang bawon, buat yang zakat. Buat yang bawon, buat zakat. Ya rugi pindo, Ustaz. Rugi pindo. Yang mau dipet dewek. Ya. Benora metu sangang bulu kilo. Kuat pirang dina. 9 kuintal dipanen sendiri kira-kira gimana? Coba lihat bagaimana cara. Jadi dirubah cara berpikirnya. 9 kuintal dipanen sendiri itu sawah berapa itu? Sebau anak. Lebarnya kira-kira kalau 9 kuintal, hah? 100 subinan. Oh, 1 subinnya orang ambat jane ya. Hah? Ya bengkok kadus. Bengkok kadus tuing kuintal jare bukti jaluki zakate ya. Ya. Jadi masih bisa ya, dipanen sendiri masih bisa ternyata. Ya intinya, kalau dikurangin tadi 90 kali 2, 120, 180 kilo. Berarti 1 kuintal, 0,8. Nah itu yang dikeluarkan untuk biaya tadi mbawon sama zakat. Sudah, itu cara mudah menghitung zakat. Bisa mandiri sekarang? Mudah nggih? Mudah atau tidak? Mudah, insya Allah. Jadi berapa nisabnya? 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. Ya, berarti kalau dikonversikan ke sok, 5 wasak sama dengan 300 sok. 300 sok tinggal nanti mau pakai konversi kilonya yang berapa. Kalau di buku-buku masih pakai yang 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau 2,5 kilo berarti nisabnya lebih sedikit.

sedikit. Coba kalau pakai 2,5 kilo berapa? 2,5 kilo kali 300. Ah, 7,50 kilo. Berarti 7 kuintal,50. 7,5 kuintal. Ini kalau 2,5 kilo konvensinya, satu soknya. Berarti tinggal ngikut itu. Ah, Ustaz, kenapa kok ada perbedaan di konvensi sok? Karena gini, sok itu adalah sebuah takaran yang ada di zaman Nabi. Jadi satu sok itu adalah 5 raupan orang dewasa untuk orang Timur Tengah. Ya, 1, 2, 3, 4 itu satu sok. Yang sekarang sudah dijual, ya, sok nabawi itu pakai sertifikat, jadi asli berarti sanadnya. Bentuknya kayak wadah popcorn, wadah popcorn yang pernah beli apa? Popcorn itu ya kayak gitulah, mirip-mirip lah kayak gitu ya. Tinggal dicek aja sok nabawi di Google atau di Shopee itu udah banyak. Tapi pakai yang pakai sertifikat. Sekarang kalau mau melakukan studi kasus, tinggal beli itu, kemudian biarkan masyarakat bawa beras masing-masing yang ada di rumah, ditimbang. Mesti beda-beda. Kenapa? Tergantung jenis beras, kualitas, kemudian nembe nyelip apa? Wiswe, ya, apa maning? Jenis beras ya udah, kadar air itu pengaruh. Kering atau basah? Kayak gitu, jenis padinya juga kayak gitu. Anu rebutan karo wereng karo sing panen normal jelas beda juga. Itu yang membedakan hasil dari konvensi sok ke kilo. Saya dipahami? Iya. Berarti enggak boleh kita sekarang bilang zakat fitrah harus 3 kilo. Yang betul adalah zakat fitrah 1 sok kayak gitu. Zakat fitrah adalah 1 sok. Gak bisa kita bilang 3 kilo. 3 kilo itu mungkin jenis beras yang apa 3 kilo? Kira-kira yang bagus atau yang gak bagus? Gak bagus. Kalau di kemarin saya coba ini, kalau di Google itu yang ada contohnya, ada yang beras dari India, beras dari Mesir, beras dari Amerika, itu standarnya sekitar di bawah 3 kilo. Ada yang 3 kilo memang, ada yang 2,8, ada yang 2,7 kayak gitu. Ya, jadi beda-beda. Kalau di negara kita kan banyak sekali jenis beras. Tentunya nanti hasilnya akan beda. Tayib, itu untuk pemahaman kepada kita bahwa kenapa kok beda konvensi ke kilo, karena satu so itu nanti sebuah takaran yang nanti akan berbeda hasil dari pengaruh yang ada di beras. Iya, sudah. Hah? Dari sini sudah jelas. Kita beralih ke zakat ini. Ini ringkas saja. Kita ringkas saja. Ah, zakat pertanian ini enggak pakai haul. Ya. Jadi zakat pertanian secara khusus enggak pakai haul. Haul itu kan berlalu satu tahun, tapi setiap kali panen. Dalilnya adalah firman Allah SWT, wa atu haqqahu yawma hasadihi, maka berikan kewajiban dan berikan kewajibannya di hari panen. Di hari panen. Ini menjadi acuan bahwa zakat pertanian itu enggak ada haulnya. Dan zakat pertanian inilah yang dijadikan sebagai analogi dalam zakat profesi. Jadi zakat profesi itu kan gajian pada baik kayak panen kayak gitu ya. Tapi begitu menggunakan persentasenya, nisabnya nggak pakai zakat pertanian, larinya kemana? Zakat emas dan perak, kan curang. Harusnya konsisten. Kias itu harus konsisten. Menggunakan zakat pertanian berarti harus semuanya dipakai. Tayib.
orang gajian mirip dengan orang

panen, bisa ketemu benang merahnya. Terus harus dikeluarkan 10% atau 5%. Ya udah bilang sama pegawai 10% ditokna. Jerit apa ora pada? Gajian ditokna, ngembayar apa? Zakat akhirnya. Ah, mereka lari ke zakat apa namanya? Emas dan perak. Ini diskusinya panjang. Ada khilaf di masalah zakat profesi. Sebenarnya bukan zakat profesi, nanti adanya zakat penghasilan. Ya, ada zakat penghasilan. Adapun jenis panen, nah, mau enggak? Oke, terima kasih. Jadi, hitungan zakat itu tidak melihat dari sisi kepemilikan tanah, lahan. Tapi dilihat dari hasil. Karena Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Jadi Allah tidak berbicara tentang masalah ini lahan milik siapa? Lahan milik pribadi atau bagi hasil atau sewa. Itu tidak disinggung di dalam ayat. Berarti siapapun petani yang menanam padi kalau di kita ya, kalau di masyarakat Arab kurma. Kemudian memenuhi hasil panen 5 wasak, maka dilihat kalau pengairannya dari tidak hujan 10%, kalau pakai biaya maka dikeluarkan 5%. Berarti ini menjadi acuan baku sudah. Tidak melihat dari sisi modalnya tadi, harga sewanya kayak gitu, tidak. Ya, tidak memperhatikan dari sisi ini. Berarti petani itu dirugikan atau tidak? Kalau melihat dari sudut pandang duniawi mungkin rugi. Tapi orang beriman dalam aktivitasnya tidak melulu melihat kepada dunia, tapi melihat dari sisi ukhrawinya juga. Jadi justru inilah keberkahan nanti. Keberkahan sawahnya bisa jadi dijaga oleh Allah dari wereng, mungkin dari gagal panen. Mungkin dari sisi keberkahan berasnya bisa apa? Nguanak putu bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Jadi ringkasnya bahwa dalam zakat pertanian tidak melihat kepada kepemilikan, tapi dilihat dari hasil panen. Oke, dari hasil panen. Mungkin kalau pakai hitung-hitungan matematika tadi rugi memang. Ya, modalnya sekian, tapi begitu hasil panen sekian. Kalau di ini kayaknya impas juga. Malah kadang kalau lagi ini rugi. Kalau yang gagal panen kan betul-betul rugi. Jadi seperti itu. Jadi acuannya adalah itu. Saya tambahkan satu, untuk hasil pertanian pun ada aturannya. Jadi para ulama menyebutkan untuk hasil pertanian yang wajib dizakati itu dalam jenis pertanian tertentu. Di sini disebutkan ada 2, hubub wa thimar. Hubub itu ada di hasil pertanian. Yang pertama, dia masuk dalam kategori bahan makanan pokok suatu negeri. Yang kedua, bisa disimpan dan tahan lama. Ya, hasil pertanian yang masuk dalam bab zakat adalah dia masuk dalam bahan makanan pokok satu negeri, kemudian bisa disimpan lama. Berarti tinggal digunakan acuan ini, aturan ini di negeri kita. Kira-kira yang masuk ini apa? Coba. Padi. Padilah, beras kan kok. Berarti padi dulu kan ya, padi, beras itu nanti. Padi, kemudian apa lagi? Jagung ada? Bahan makanan pokok? Bisa disimpan lama? Bisa. Sagu. Sagu masuk kepada bisa disimpan lama? Bisa. Tapi diolah kan? Diolah atau tidak? Diolah kan? Diolah. Pohon sagunya udah habis. Gak ditanam kan? Ada kebun sagu ditanam Pak Sarbin? Udah jarang. Makannya nasi juga. Orang Papua. Ya, orang OB. Sama burger juga udah kan ya. Berarti kayaknya sedikit deh. Sedikit. Tadi padi, kemudian jagung. Kacang hijau masuk? Enggak. Kacang tanah? Kan bisa disimpan kan? Tapi bukan makanan pokok. Apa lagi? Durian. Oh, mangga. Enggak masuk. Berarti sedikit. Ubi. Ada bahan makanan pokoknya ubi?

0: Enggak, Mbak, yang disepakati nggih, yang disepakati. Yang disepakati artinya ini memang menjadi bahan makanan pokok suatu negeri, bukan apa ya? Kalau kayak jagung main ya, jagung bisa masuk. Kemudian padi jelas yang pokok. Tapi kayak ubi-ubian apa ya? Ada yang makanannya emang ben dina esuk sore mengi mangane tiwul. Oh ya. Lah itu wong kesepuan lah ya. Jarang. Udah padi. Ya, berarti enggak masuk. Cuma dua mungkin ya. Mudahnya kayak gitulah. Ini untuk hasil pertanian yang bentuknya hubuk atsimar. Kemudian untuk jenis buah-buahan, itu hanya ada di kurma. Dan enggak kurma cuma gandum pun enggak. Gandum masuk ke pokok yang apa namanya masuk ke kayak padi itu untuk jenis buah-buahan. Berarti semua hasil pertanian, buah-buahan, sayur-mayur itu enggak masuk kepada zakat pertanian. Ada orang nanam kentang di Dieng ya. Ada orang nanam wortel, ada orang nanam kobis. Hasil pertanian melimpah enggak? Kalau dijual kaya raya. Apalagi kentang kayak gitu ya. Apakah masuk kepada zakat pertanian? Tidak, nanti masuknya kepada zakat mal. Jadi untuk petani kentang umpamanya begitu panen dapat 700 juta umpamanya. 700 juta ini nanti kan akan dihitung buat modal, buat beli bibit lagi dan seterusnya. Habis untuk mau nanam ulang ya tinggal 500 juta yang ditabung. 500 juta ternyata bayar SPP nunggak setengah tahun umpamanya. Anaknya kuliah di Undip, di UGM. Kemudian dihitung-hitung tinggal 100 juta. Udah 100 juta itu yang ditabung. Aman. Berarti 100 juta inilah kalau sampai di tahun depan ini yang wajib dizakati. Padahal hasilnya berapa tadi? 700 juta. Ya 700 juta. Kenapa gak dikeluarkan dari awal? Bukan masuk pada zakat pertanian. Karena hasil pertanian jenis ini gak masuk kepada zakat pertanian. Kayak gitu ya. Umpamanya panen durian dari 100 pohon berapa yang buah? Yang buah 50 aja. Panen raya kemudian harga durian lagi naik. 1M sampai 1 miliar. Ya 1 miliar. Kemudian dihitung buat modal obat, perawatan dan seterusnya habis 200 juta. Kemudian buat persiapan nanti apa namanya musim durian berikutnya, persiapan obat dan seterusnya mungkin 100 juta umpamanya. Habis 300 juta, tinggal 700 juta. Besan tukang mobil. Beli mobil, rehab rumah. Akhirnya sisa 200 juta. 200 juta itu yang tersimpan di tabungan. Berarti nanti kalau 200 juta ini enggak dipakai untuk kebutuhan, itu yang nanti tahun depan di zakati. Begitu nggih? Baik. Ini untuk zakat pertanian. Wala alam syab. Terima kasih atas segala perhatiannya, maaf atas segala kurangannya. Nakhtimu bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: John, Rika senang banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule senang sambil bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ge, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045.

0: sakit mah, wal main aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Ibu, berikan ASI untuk anakmu. Pertanyaan. Saya memiliki bayi dengan usia 5 minggu. Saya dan suami berniat membiasakan anak menyusu dengan susu formula. Apakah ini diperbolehkan menurut Islam? Apakah seorang ibu berdosa jika tidak menyusui anaknya langsung dari payudara tanpa sesuatu sebab? Jawaban. Pertama, seorang ayah wajib memberikan makan kepada anaknya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan wajib bagi ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Jika anak masih pada tahap menyusu, maka wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah persusuannya, yaitu dengan menyerahkannya kepada wanita yang dapat menyusuinya. Kebiasaan ini tersebar di zaman awal. Seorang ibu tidak wajib menyusui sendiri anaknya kecuali bila si anak tidak mau menyusu dari perempuan lain. Artinya si anak hanya mau menyusu dari ibunya saja, tidak mau menyusu dari ibu susuan. Bila keadaannya seperti itu, si ibu wajib menyusui anak dan berdosa jika membiarkannya. Dalam syarah Muntah al-Iradat, beliau berkata, seorang wanita merdeka wajib menyusui anaknya bila dikhawatirkan adanya bahaya. Karena si anak tidak mau menyusu dari ibu susuan atau alasan lain yang semisal. Tujuannya untuk menghindarkan anak dari kematian sebagaimana bila tidak ada perempuan lain yang bisa menyusuinya. Si ibu yang dicerai suaminya berhak mendapat upah yang semisal dengan ibu susuan lain. Namun bila tidak dikhawatirkan adanya bahaya, maka si ibu tidak boleh dipaksa menyusui. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Begitu pula, jika seorang suami menyuruh istri untuk menyusui anaknya, maka hal tersebut wajib bagi istri menurut pendapat yang kuat. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, yang nampak dari perkataan penulis bahwa menyusui tidak wajib bagi istri, baik ketika ia masih berada dalam ikatan pernikahan suaminya atau sudah bercerai darinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, akan tetapi jika istri berada dalam ikatan pernikahan suaminya, maka wajib bagi istri menyusui anaknya. Pendapat beliau ini lebih dekat dengan kebenaran. Kecuali jika ibu dan ayah sama-sama ridho, jika si anak disusukan ke perempuan lain, maka tidak mengapa. Tetapi, jika suami mengatakan kepada istri, tidak boleh ada yang menyusuinya kecuali kamu, maka wajib bagi istri menyusuinya. Walaupun kita mendapati seseorang yang bisa menyusuinya, atau kita punya susu formula yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan bagi bayi. Sementara suami mengatakan, engkau harus menyusuinya. Maka tetap wajib bagi istri menyusui karena suami yang bertanggung jawab atas nafkah. Dan nafkah ini sebagaimana yang sudah kami sebutkan, yaitu nafkah karena hubungan pernikahan dan nafkah persusuan. Seandainya si suami mengatakan, aku lebih suka jika anakku menyusu dengan susu formula, karena akan menghindarkannya dari berbagai penyakit dan alasan lain yang semisal. Sementara si istri menjawab, tetapi aku akan lebih suka menyusuinya dengan ASI. Dalam kasus seperti ini, kebenaran ada di pihak si istri dan tidak boleh bagi suami untuk melarangnya. Selesai kutipan Asyarhul Mumti'. Berdasarkan hal ini, diperbolehkan memberi susu kepada anak dengan susu formula jika suami meridhoi hal tersebut. Tidak ada dosa bagi si ibu ketika itu. Jika anak tidak mau menerima susu formula dan tidak ditemukan perempuan lain yang menyusuinya, maka saat itu wajib bagi sang ibu untuk menyusuinya, untuk menjaga si anak dari kematian. Kedua, hendaknya kedua orang tua bersemangat untuk menyusukan anaknya dengan susu yang alami, atau ASI, dari ibunya atau wanita lain. Mengingat dalam persusuan ini terdapat manfaat yang banyak yang tidak didapati dalam susu formula. Di antaranya, 1. ASI, susu steril siap pakai yang tidak mengandung kuman. 2. ASI, tidak ada susu lain yang menandinginya, seperti susu olahan dari sapi, kambing, atau unta. ASI diciptakan untuk memenuhi kebutuhan bayi hari demi hari sejak kelahirannya sampai tahun penyapihan, yaitu umur 2 tahun. 3. ASI mengandung jumlah protein yang cukup dan kadar gula yang cocok bagi anak. Sedangkan kandungan protein yang ada pada susu sapi, kambing, dan kerbau itu sulit dicerna di lambung anak kecil karena protein tersebut cocoknya untuk anak-anak hewan tersebut. 4. Pertumbuhan anak-anak yang meminum ASI lebih cepat dan sempurna daripada pertumbuhan anak-anak yang diberi susu formula. 5. Adanya hubungan batin atau emosional antara ibu dan anak. 6. ASI mengandung berbagai macam unsur penting sebagai sumber makanan bagi bayi, sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan tubuhnya. Dan unsur ini sangat cocok dengan kemampuannya dalam mencerna dan menyerap makanan. Komponen nutrisi ASI yang dibutuhkan bayi tidaklah sama, berubah hari demi hari sesuai kebutuhan bayi. 7. ASI tersimpan pada suhu yang tepat secara otomatis merespon kebutuhan bayi dan bisa diperoleh kapanpun. Menyusui langsung merupakan salah satu cara alami untuk mencegah kehamilan pada ibu, sehingga sang ibu bisa terbebas dari komplikasi yang timbul dari penggunaan pil KB, spiral, atau suntik. Selesai kutipan Kitab Taudihul Ahkam. Demikian, Allahu A'lam.
0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
5: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baiklah muslim, di dalam ayat ini menjelaskan batilnya keyakinan syirik dan bagaimana pengingkaran kaum musyrikin kepada kebenaran dan berpegangnya mereka dengan akidah yang batil. Baiklah muslim, lalu saja kami hadirkan morotel yang berikut ini ada di surah Al-Ahqaf. Ini dia ayat yang pertama sampai di ayat ke-14.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Ngelamun kena ngapet jane, Kang?
2: Lah iya ki arep akeh kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning, Jon. Ora enak lah, oli isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serahna bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda.
3: Jon, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tela iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
3: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Lah aku sih kepriwe.
2: Oke, siki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifam. Kami menyediakan media tanam

0: siapake atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Ya sih, setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
1: Doa bagi seseorang yang memberi makan dan minum. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Artinya, ya Allah, berikanlah ganti makanan kepada orang yang memberi makanan kepadaku, dan berilah minuman bagi orang yang memberi minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
0: Doa harian kita, Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menyebutkan pentingnya berbuat ihsan dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan pula menyebutkan tentang bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Baik muslim, rute ini masih kemidirkan morotal yang ada di Surah Al-Ahqaf. Ia ini di ayat ke-15 sampai di ayat ke-23.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Afternoon.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Ben kurban tapi jen duitnya pas-pasan ya.
3: Riko, kok pengen kurban gie?
2: Jajal, ton ngarep gie deniatna kurban nih insya Allah tayeng.
3: Wong kenal duitnya pas-pasan kok. Nek duitnya aku sih nggak tahun dan pengen kurban nih gue.
2: Yo jajal Riko nyata yang mulai ngesuk lah. Betul ngarep nih duitnya wis kumpul. Rika pengen kurban.
3: Oh, repot temen tuh tokon nyelengi. Nyatanya wong orang nana sih priwe.
2: Lah wong nek deni hati li anak. Deneng teng nyelengi gak tuku HP.
3: Nah wong HP kan ono barang kebutuhan sedina-dina aneh lah. Priwe Rika.
2: Ah, Rika bae sing. Orang kemampuan prioritas. Nah kiri Rika gue aja ngeyel.
4: Pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan enggak pernah masak, enggak ada yang dimasak soalnya. In huwa illa tamr wa ma. Yang kami makan cuma tamr, kurma sama minum air. Kurma minum air itu yang paling sekedar untuk mengganjal perut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun begitu setiap tahun berkurban, makanya masya Allah ya kalau kita itu setiap tahun lah ya. Kalau bisa nabung, kita kan nabung untuk beli HP, nabung beli iPhone, nabung beli untuk jalan-jalan, nabung untuk beli sepeda, nabung untuk kuliner, nabung untuk beli macam-macam. Nah, sudah selayaknya kita nabung untuk berkurban. Nabung untuk berkurban, udah selayaknya. Setiap tahun, Nabi aja miskin kayak gitu setiap tahun.
1: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Sinse, ya, saya punya keluhan perut sering kembung dan sering kencing serta sakit di saluran kemih. Ini bagaimana solusinya? Syukron jazakallahu khairan.
6: Satu sendok teh biji kapulaga. Kemudian satu sendok teh jinten hitam, berarti ya betul.

0: udah.
1: Iya.
0: Harusnya juga ada juga.
1: Iya,
0: harusnya. Ya. Kemudian di seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas itu sekitar setengah gelas, masing-masing satu sendok teh. Yeah. Seduh pakai air panas setelah sudah diseduh kemudian diaduk. Agak hangat, kemudian baru dikasih minyak zaitun satu sendok makan. Kemudian diaduk rata. Yeah. Kemudian baru diminum. Ya. Lakukan kalau mau tidur, ya. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami.
3: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik, orang muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini berisikan peringatan kepada kaum musyrikin untuk mengambil pelajaran dari hal-hal yang menimpa umat-umat terdahulu agar mereka tidak tertipu dengan kekuatan dan kekayaan yang mereka miliki. Baik, orang muslim, rute ini masih kemidirkan rota yang ada di surah Al-Ankof, yaitu di ayat ke-24 sampai di ayat ke-35.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Jika sedang majelis ilmu, lalu sudah masuk waktu sholat, apakah harus menunggu majelis ilmu selesai dulu atau sholat wajib? Untuk sholat Isya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha." Kalau aku tidak menyulitkan atas umatku, maka sesungguhnya waktu sholat Isya yang paling afdal adalah menjelang pertengahan malam. Artinya lebih afdal diakhirkan khusus untuk sholat Isya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya majlis ilmu tersebut mengakhirkan waktu sholat, yang waktu sholatnya panjang dan tidak membuat kegaduhan di tengah jamaah masjid karena memang sudah kebiasaan, maka tunggulah selesai majlis ilmu, kemudian iqamah, dan kemudian kita sholat berjamaah. Wallahu a'lam.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
2: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmen, saya jamaah Hijrah Al-Fatih dari Jakarta. Saya ingin memberikan testimoni saya terkait dengan umroh saya dengan Hijrah Al-Fatih, yang saya pikir secara keseluruhan sangat-sangat baik, pelayanannya sangat baik, dan juga apa yang diberikan dari sisi fasilitas, dari sisi itinerary dan segala macamnya sangat-sangat baik. Dan juga yang paling sangat saya terima kasih banyak kepada Hijrah Al-Fatih adalah memberikan pembimbing umroh yang benar-benar memikirkan tentang sunnah, dan itu sangat-sangat menjadi suatu hal yang membuat saya merasa nyaman, karena jelas semua, karena kalau sunnahnya sudah tidak jelas, ya saya takut umroh saya juga nggak diterima. Tapi bersama Hijrah Al-Fatih semua jelas, semua baik, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya share di sini, tapi overall sangat-sangat baik.

0: menikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
1: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tirtas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
2: Waladhi nafsi biyadi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, seorang wanita tidak akan memenuhi hak Tuhannya sampai ia memenuhi hak suaminya.
0: Hadis hari ini. Radio Insani. Inspiratif. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikut ini dijelaskan tentang pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya jika mereka menolong agama Allah Ta'ala, dan juga bagaimana perintah untuk mengambil pelajaran dari umat-umat yang telah binasa. Baiklah muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Muhammad, yakni di ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-19.

أنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة.

0: يعلم متقلبكم ومثواكم.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
2: Yang pertama, guru itu harus menguasai ilmu yang diajarkan. Kalau mengajarkan akidah berarti harus menguasai apa? Ilmu akidah. Kalau ngajarin Al-Quran berarti harus menguasai Al-Quran. Ngajarin fikih harus menguasai fikih. Seperti itu. Ada enggak ustadz yang

0: kuasai semua bidang ilmu. Ada tapi sedikit di zaman ini, karena sudah terlanjur ada spesialisasi. Fakultas apa, fakultas ini, fakultas itu. Sehingga pendalaman seorang da'i itu biasanya lebih mengerucut kepada satu bidang. Kalau zaman dahulu, Masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya apa saja, oke. Makanya setiap hari rumahnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang meminta fatwa. Siapa yang pengen tanya tentang halal haram, fikih, masuk. Masuk. Selesai, 1, 2, 3 jawab, keluar, selesai. Kloter berikutnya, siapa yang mau nanya tentang tafsir Al-Quran, masuk. Ya, jawab semuanya. Kloter ketiga, siapa yang pengen tanya tentang bahasa Arab, kalau istilah sekarang itu nahwu, sorof, balaghoh, istilah sekarang ya. Silakan masuk, masuk. Beliau itu ensiklopedi. Ditanya apa aja, bisa. Di zaman ini yo, langka, ngertos langka, langka gue bahasa Indonesia, ya, untuk bahasa Jawa, jarang, ya ada tapi jarang. Yang kedua, guru itu harus cakap mengajar. Cakap niku artinya pinter ngajar. Maksudnya nek mulang niku, muridnya dong, ngertos dong, dong itu mudeng. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa maning. Mudah difahami. Ya, cakap mengajar. Jadi muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh, paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Jadi ngajar itu ada metodenya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik takoni, apa mau baleni jajal. Kowe karena sudah mulai yang sing kiyip-kiyip. Itu namanya metode mengajar. Lawang sudah digitukan aja si anasing ngantuk. Jadi cakap napa? Mengajar.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Kathah peranganipun kiai, kathah peranganipun para sesepuh pinisepuh ingkang rumaos gelo, rumaos getung, nggih, sebab wonten seperanganipun umat Islam utaminipun ingkang tasih enem, ingkang tasih muda tumaruna, ingkang tasih timur, ananging piyambakipun sregep ngaji. Perkawis menapa ingkang dipun pirsani dening para sesepuh pinisepuh kala wau inggih punika wontenipun nom-noman ingkang sregep ngaji sae ingkang kakung utawi ingkang putri. Rasukanipun, pakaianipun, busananipun sampun jumbuh kalian aturan syariat Islam, ananging akhlakipun tebih saking unggah-ungguh, nggih, tebih saking sopan santun, nggih. Utaminipun nalika piyambakipun seserawungan dumateng para sesepuh pinisepuh. Upami wonten nom-noman iki melampah saking wetan tumuju ngulon weruh kancane ten etan. Niki nom-noman wong 5, wong 6, wong 7 bengok-bengok. Assalamualaikum. Piye kabare Kang? Wah, mongko ten tengah niki wonten piantun sepuh. Melongo enten mriki. Niku mung do liwat ngoten mawon la salam wala kalam. Mboten disapa aruh, mboten kula

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
0: Demi malam, dan apa yang diselubunginya. Demi bulan, apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ

0: order.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
2: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqudi idhum alaiha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
2: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
1: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?

0: itu.
1: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos.
0: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan itu, ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Wal maya aku sih diki ya, kenapa apa sih Riko, parikanku, wal mah bae, jadi lagi ngapa?
4: Yo, wal mah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung, lan bepom.
2: Walma, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lainnya.
8: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insya Allah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Kajian Kitab Hibah Min At-Tarikh, yang mana kajian ini membahas mengenai pelajaran penting dari berbagai peristiwa sejarah dalam peradaban Islam. Kitab ini mengajak membaca memahami bagaimana kejadian masa lalu menjadi sumber hikmah, ibrah atau pelajaran, serta pedoman dalam menghadapi kehidupan masa kini. Melalui kajian ini, kita diharapkan mampu mengambil nilai-nilai keteladanan, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan sikap bijak dalam menyikapi dinamika kehidupan berdasarkan pengalaman secara umat. Dari situ kami ucapkan selamat mengikuti.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini di dalam kajian kitab Hikmah Minat Tarikh yang ditulis oleh Dr. Uthman Al-Khamis Hafizullah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang diutusnya Rasulullah SAW, maka insyaAllah kita akan masuk pada kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Halaman 46. Berkata Dr. Uthman Al-Khamis hafizahullah, khilafatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridai beliau, min sanati ihda asyrah ila 13 min al-hijrah, dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Khilafan Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun saja. Hanya 2 tahun beliau menjadi seorang khalifah. Kemudian setelahnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Kita lihat kisah beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang khalifah. Lamma u'lina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tufiya,

Ja'a Abu Bakar As-Siddiq minas sunnah ay al-awali. Ketika diumumkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq dari as-sunnah. Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah al-awali. Ini sebuah daerah di kota Madinah dan sampai sekarang dinamakan dengan al-awali karena dia cenderung lebih tinggi daripada di tengah kota Madinah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, saat itu Abu Bakar tidak sedang berada di rumahnya. Ada keperluan di al-awali. Datanglah beliau radhiyallahu ta'ala anhu fakashafa an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang dan masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rumah putrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian beliau membuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabbala baina ainihi dan mencium apa yang ada di antara dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sini, di kening beliau. Tentunya ciuman yang penuh dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayitan. Kemudian beliau mengatakan, bapakku dan juga ibuku sebagai tebusannya. Dan ini bukan sumpah ya. Bapakku dan juga ibuku adalah tebusannya. Ini bukan sumpah. Sumpah itu kalau diawali dengan waw, ya kemudian ba, seperti seseorang mengatakan wallah, maka ini adalah waw qasam, dan atau seorang mengatakan billah, dan ba yang dimaksud di sini adalah ba'u al-qasam. Tapi kalau ba di sini bukan ba'u al-qasam ya. Bi abi anta wa ummi maksudnya adalah bapak dan juga ibuku sebagai tebusan. Engkau wangi ketika dalam keadaan hidup dan ketika dalam keadaan meninggal dunia. Karena Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika meninggal pun beliau masih merasakan wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengatakan tibta hayyan wa mayyitan. Engkau wangi dalam keadaan hidup dan juga meninggal dunia. Ucapan beliau wa mayyitan dan ketika dalam keadaan meninggal dunia, takkid dari beliau, penguatan dari beliau bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah meninggal dunia. Karena saat itu ada sebagian sahabat yang meragukan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan wa mayyitan dan juga ketika meninggal dunia adalah penguatan dari beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar telah meninggal dunia. Wa ghatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup kembali. Karena sebelumnya disingkap oleh beliau. Thumma qama Abu Bakar. Kemudian berdirilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu fa sa'idal mimbara. Kemudian naik ke atas mimbar, yaitu mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu manusia berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih

dalam keadaan semua merasa kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di sana ada Umar radhiyallahu taala anhu yang sempat mengancam orang yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, akan diancam, dibunuh oleh Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, faqal man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Ini ucapan yang diucapkan oleh Abu Bakar ini sangat dalam. Di antara faedah yang bisa kita ambil, beliau ingin mengingatkan. Ya, mengingatkan jangan sampai kecintaan seseorang yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan dia menyembah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haruslah kecintaan tersebut kecintaan yang ada batasnya, bukan kecintaan yang sifatnya adalah ibadah sampai martabat, sampai derajat menyembah. Mangkana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Beliau ingin meyakinkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum saat itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar meninggal dunia. Jangan ada keraguan lagi setelah ini. Dengan tegas beliau mengatakan demikian. Padahal di sana ada Umar bin Khattab yang dia sempat mengancam orang yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, sehingga sebagian sahabat takut untuk mengatakan Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Abu Bakar dengan tegasnya mengatakan sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullah, dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, dan para sahabat semuanya menyembah Allah, dan hanya menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Muhammad SAW, fa inna allaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah yang kita sembah, dialah yang maha hidup, dan Allah tidak akan meninggal dunia. Makhluk meninggal dunia, atau dia sekarang hidup dan akan meninggal dunia, dan dua-duanya tidak berhak untuk disembah. Yang meninggal dunia tidak berhak untuk disembah. Yang sekarang hidup dan akan meninggal dunia juga tidak berhak untuk disembah. Siapa yang berhak disembah? Al-hayyu alladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, hendaklah engkau bertawakal kepada zat yang maha hidup yang tidak akan meninggal dunia. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, qala ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzillahu syakirin. Dan bukanlah Muhammad kecuali dia adalah seorang rasul. Dia bukan seorang Tuhan. Dia hanya seorang utusan Tuhan, utusan Allah. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Para rasul sebelum beliau, mereka sudah berlalu dan mereka meninggal dunia. Maka seandainya beliau meninggal dunia, sebelum beliau para rasul juga meninggal dunia. Rasul bukan berarti dia tidak meninggal dunia. Yang tidak meninggal adalah yang mengutus rasul tersebut, yaitu Allah. Apakah setelah dia meninggal dunia atau dia terbunuh, kalian akan kembali, yaitu kembali murtad? Dan nanti akan ada kisahnya setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ada beberapa orang yang murtad dari agama Islam. Apakah kalian akan kembali ke belakang kalian? Dan barang siapa yang kembali ke belakangnya itu murtad, maka tidak akan memudarati Allah sedikitpun. Orang yang murtad memudarati dirinya sendiri. Ya, tidak akan memudarati Allah sedikitpun. Jangankan satu orang yang murtad, seandainya seluruh orang yang ada di dunia ini murtad dan kufur dan sangat kufur kepada Allah, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun. Apalagi cuma satu dua orang. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah SWT akan membalas orang-orang yang bersyukur. Beliau mendatangkan ayat ini ingin menunjukkan bahwasanya kematian Nabi SAW ini adalah sesuatu yang memang sunnatullah untuk seluruh makhluk. Bahkan Rasul pun mereka meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan, afa immata au kutila, apakah seandainya dia meninggal dunia atau dibunuh, apakah kalian akan kembali ke belakang? Beliau juga ingin mengingatkan dengan ayat ini bahasanya, meskipun Nabi SAW meninggal dunia, maka kita harus istiqamah di atas Islam. Dan murtadnya seseorang setelah meninggalnya Nabi SAW itu tidak memudarati kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Nabi-Nya sehingga sebelumnya kita dalam keadaan jahiliyah, kemudian Allah SWT mengeluarkan kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Maka jangan sampai setelah meninggalnya Nabi SAW, seseorang kembali kepada kegelapan lagi, kembali kepada zaman jahiliyah lagi. Dia harus bersyukur. Dan di antara bentuk syukurnya adalah istiqamah di atas Islam. Apa yang terjadi setelah itu? Fanasyaja annasu yabukun. Maka mulailah manusia menangis setelah mendengar ucapan Abu Bakar yang hanya beberapa kalimat saja, tapi langsung mengena. Banyak faedah yang bisa mereka ambil. Berarti Nabi SAW meninggal dunia. Ya, dan kewajiban kita dan bentuk rasa syukur kita adalah kita istiqomah di atas Islam meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia. Dan bahwasanya kita ini menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Muhammad meninggal dan kembali kepada Allah. Ya, sementara Allah yang kita sembah, dialah yang maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Taib. Wa kharaja ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syawari' yuraddiduna hadhil ayah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke jalan-jalan, keluar dari Masjid Nabawi, mereka keluar ke jalan, kemudian mereka mengulang-ulang membaca ayat yang isinya adalah Nabi SAW seperti Rasul yang lain meninggal dunia, dan kewajiban kita adalah istiqamah, dan murtadnya seseorang tidak akan memudarati Allah sedikit. Yaqulu Anas, berkata Anas radhiyallahu anhu, wa ka'annana lam nasma'ha illa fi dhalikal waqt. Berkata Anas, seakan-akan kami tidak mendengar ayat tadi kecuali saat itu. Jadi sebelumnya mereka mendengar, bahkan mereka menghafal, tapi mereka benar-benar meresapi ayat tersebut ketika dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Memang dibaca oleh Abu Bakar pas momennya, pas waktunya. Ya, sehingga Anas mengatakan, seakan-akan kami tidak mendengar ayat tadi kecuali di saat itu. Ma'a anna al-Qur'ana qad kamula fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla wafatihi wa ma'a hadha fa inna hadha al-ayah badat wa ka'annaha jadidatun alaihim ka'annahum lam yasma'uha qabla dhalik min shiddati as-sadmah wa ya khabaru wafati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Qur'an telah diturunkan secara sempurna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.

dan sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, maka seakan-akan ayat tadi adalah ayat yang baru turun. Seakan-akan mereka belum mendengarkan ayat tersebut sebelumnya. Yang demikian adalah karena besarnya mereka merasakan besarnya musibah yang menimpa mereka saat itu, yaitu kabar tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat-sangat mencintai. Bahkan kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari kecintaan mereka terhadap keluarga mereka sendiri, terhadap diri mereka sendiri. Mereka merasa tenang kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, meskipun diri mereka dalam keadaan kesusahan. Dan mereka merasa susah ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka, dalam keadaan terancam, dan tidak merasakan ketenangan meskipun dirinya saat itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terancam, dalam keadaan tidak sehat, maka mereka merasakan kesedihan. Ya, berangan-angan seandainya justru dialah yang menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesakitan tersebut. Kita bisa bayangkan orang-orang yang jumlahnya sebanyak itu, demikian kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqam al-Abbas ibn Abdul Muttalib wa Ali ibn Abi Talib wal Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhum bitaghsili wa takfini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yusalla alaihi wa yudfan. Kemudian Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ali bin Abi Talib, anak paman Nabi sekaligus menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl ibn Abbas, anak dari Abbas. Bertiga mereka memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkafani beliau sampai disolatkan dan dikuburkan. Sampai disolatkan dan dikuburkan. Bi abi huwa wa ummi salawatullahi wa salamu alaihi. Wadhalika li'anna al-Abbas huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aliyan ibn ammihi wal fadl wa aliyan ibn ammihi wal fadla ibn ammihi radhiyallahu anhum fa kanu hum awla an-nasi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku dan juga ibuku sebagai tebusannya. Ya, ucapan ini mungkin saja diucapkan oleh salah seorang di antara kita. Mengatakan bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Yaitu seandainya kita tidak bisa menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menebus bapak dan juga ibu kita, menjadikan bapak dan ibu kita sebagai tebusannya, maka kita lakukan. Padahal seseorang asalnya mencintai dan sangat mencintai bapak dan juga ibunya. Tapi kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada bapak ibu kita. Makanya boleh seseorang mengatakan bi abi huwa wa ummi salawatullahi wasalamu alaihi. Kenapa tiga orang tersebut yang mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah anak pamannya. Kemudian Fadl bin Abbas adalah anak dari pamannya juga. Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mengurus jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diartikan lain-lain. Ya, kemudian kalau orang yang di dalam hatinya ada penyakit mengatakan kenapa bukan Abu Bakar As-Siddiq, kenapa bukan Umar, berarti Abu Bakar demikian, berarti Umar demikian.
ya, kemudian mencela Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Kemudian diyakini bahwasanya beliau adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Tidak. Mereka mengurus jenazah Nabi SAW karena mereka lah yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Paman, anak paman, ya, maka mereka lah yang paling berhak untuk mengurus jenazah Rasulullah SAW, bukan yang lain. Saqifah bani Sa'idah. Saqifah

Sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Saqifah bani Sa'idah, Saqifah bani Sa'idah. Fi hadhihi al-fatrah allati inshaghala fiha Ali, Aliun wal Abbas wal Fadl radhiyallahu anhu. Bitajhizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'a ba'dul ansar fi saqifati bani Sa'idah. Baik. Di saat Ali, Abbas dan juga Fadl mereka sibuk mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang-orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Ini kalau sekarang posisinya antum di Masjid Nabawi, itu di bagian belakang kanan. Ya, di Masjid Nabawi di ujung belakang kanan sana, kalau kita keluar dari halaman Masjid Nabawi kemudian lurus, maka kita akan temukan di sana seperti kebun, ya. Seperti kebun. Maka itulah Saqifah Bani Sa'idah. Nah, berkumpullah sebagian orang-orang Ansar di tempat tersebut. Wa sa'adhkur hadhihi riwayat min tarikh al-imam al-Tabari awalan min riwayat Abi Mikhnaf al-Kadzdzab, thumma adhkuruha min riwayat al-Imam al-Bukhari, thumma nuqarin bayna riwayatain hatta na'rif az-ziyadat allati zadaha Abu Mikhnaf. Di sini beliau akan menyebutkan riwayat yang ada di dalam tarikh al-Tabari. Saya akan menyebutkan riwayat yang ada dalam tarikh al-Tabari. Pertama, dari riwayat Abi Mikhnaf al-Kadzdzab yang sudah beliau isyaratkan sebelumnya. Abu Mikhnaf adalah seorang pendusta. Kemudian setelah itu aku akan menyebutkan riwayat yang ada dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari. Kita akan bandingkan di antara dua riwayat ini. Riwayatnya Abi Mikhnaf Al-Kadzdzab ini dengan riwayat yang ada dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nanti akan kita bandingkan tambahan-tambahan yang disebutkan oleh Abu Mikhnaf dalam riwayatnya. Wala'alla kathiran min hadhihi ziyadat al-ana 'indal kathirin umurun musallamatun wa hadha aidan sayatina aidan fi hadithati syura. Kemungkinan kebanyakan dari tambahan-tambahan ini menurut sebagian besar orang adalah perkara-perkara yang sudah diterima. Sudah diterima. Menjadi perkara yang enggak diingkari oleh kebanyakan orang. Padahal itu adalah tambahan dari seorang pendusta. Dan ini juga akan datang pada peristiwa Syura. Ya, peristiwa Asyura, musyawarahnya 6 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita lihat riwayat At-Tabari. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, haddatsana Hisham ibn Muhammad an Abi Mikhnaf qala haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Amr ibn Abi Amrah al-Ansari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qubida ijtama'at al-ansaru fi saqifah bani Sa'idah faqalu. Al-Imam At-Tabari beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hisham bin Muhammad dari Abi Mikhnaf. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Amr ibn Abi Amrah al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, maka orang-orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Faqalu, mereka mengatakan, nuwalli hadzal amra ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Ubadah. Kita menunjuk, kita mengangkat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'd bin Ubadah sebagai khalifah. Qama ahaduhum faqala qad danas lakum al-arab bi asyafikum

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض وبكم قرير عين استبدوا بهذا الأمر دون الناس استبدوا بهذا الأمر دون الناس. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, orang-orang Arab telah tunduk kepada kalian. Telah tunduk kepada kalian dengan pedang-pedang kalian. Itu pertama. Rasulullah SAW telah meninggal dunia dan beliau ridha kepada kalian. Yaitu ridha kepada orang-orang Ansar. Dan sejuk mata beliau dengan kalian, wahai orang-orang Ansar. Maka, hendaklah kalian mengambil bagian dari urusan ini. Yaitu jadilah kalian sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajabahu al-jami' an qad waffaqtu fi ar-ra'i. An qad waffaqtu fi ar-ra'i. Maka semuanya berkata masing-masing mengatakan saya menyetujui pendapat tersebut. Saya menyetujui pendapat tersebut. Atau bisa dikatakan qad wufikta fir ra'i. Wufikta fir ra'i, yaitu engkau mendapatkan taufik di dalam pendapatmu. Ya, pendapatmu itu benar, kita menyetujuinya. Bahwasanya kita lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada muhajirin. Faqala qailun, maka berkata seseorang di antara mereka, qailun minhum, fa in abad muhajiratu quraishin naqulu minkum amirun wa minna amir. Kalau misalnya kaum muhajirin Quraisy mereka tidak mau yang demikian, yaitu tidak menerima kita sebagai khalifah, maka kita katakan kepada mereka, ya sudah, kalian memiliki amir dan kami juga memiliki amir. Muhajirin punya amir dan Ansar juga memiliki amir. Faqala Sa'ad bin Ubadah, hadha awwalu al-wahn. Maka Sa'ad bin Ubadah ketika mendengar ucapan ini, beliau mengatakan ini adalah kelemahan yang pertama. Ini adalah kelemahan yang pertama. Atau bisa seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasanya al-wahn ini adalah kecintaan terhadap dunia. Sehingga beliau mengatakan hadza awwalul wahn, ini menunjukkan tentang kecintaan kepada dunia yang pertama, karena di sinilah mulai ada keinginan untuk mendapatkan kekhilafahan. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ini riwayat siapa? Riwayat Abi Mikhnaf, dan dia adalah seorang pendusta. Thumma balagha Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, balagha Umar ابن الخطاب رضي الله عنه أن بعض الأنصار استمعوا في سقيفة بني ساعدة يقولون منا أمير ومنكم أمير. Kemudian sampailah kabar ini kepada Umar bin Khattab. Ali kemana? Ali dan juga Abbas Fadl sibuk mengurus jenazah Nabi SAW. Maka kabar tentang berkumpulnya orang-orang Ansar di Saqifah bani Sa'idah terdengar ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga ucapan mereka yaquluna minna amirun wa minkum amir. Ucapan mereka, dari kami amir dan dari kalian amir. Baik, siapa yang menyampaikan kepada Umar bin Khattab? Salah seorang di antara orang-orang Ansar. Fa dhahaba ila Abi Bakar fa akhbarahu. Maka pergilah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengabarkan kepada beliau. Faqal. Kemudian beliau mengatakan, inna ikhwanana al-ansara ijtama'u wa yaquluna kadha wa kadha fahalumma bina ilaihim. Sungguhnya saudara-saudara kita orang-orang Ansar, mereka telah berkumpul dan mereka mengatakan demikian dan demikian, maka ayolah kita pergi ke sana. Fakharja Umar wa Abu Bakar radhiyallahu anhuma fawajja

عند أبا عبيدة فقال معنا، فذهب الثلاثة إلى الأنصار. Kemudian keluarlah Umar dan juga Abu Bakar, dan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian keduanya mengatakan, ma'ana, ayo kita pergi bersama. Diajak oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian pergilah tiga orang tersebut kepada orang-orang Ansar yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Yaqulu Umar, kemudian Umar mengatakan, فَزَوَّرْتُ كَلَامًا فِي نَفْسِي فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَشَارَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَ أَنِسْكُتْ. Umar mengatakan, maka aku sudah mempersiapkan ucapan di dalam diriku ini. Artinya aku ingin mendatangi orang-orang Ansar dan aku sudah siapkan apa yang ingin aku ucapkan di hadapan mereka. Ketika aku ingin berbicara, maka Abu Bakar As-Siddiq mengisyaratkan kepadaku untuk diam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwasanya Umar akan ingin berbicara di hadapan orang-orang Ansar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq beliau mengisyaratkan supaya ya Umar diam, mungkin mengatakan demikian atau mengatakan demikian. Yang jelas Abu Bakar mengisyaratkan supaya Umar diam. Dan Abu Bakar ingin berbicara kepada orang-orang Ansar. Ini menunjukkan hikmah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, ketegasan beliau. Fabada'a Abu Bakar fahamidallah wa athna alaih thumma qad. Maka mulailah Abu Bakar berbicara, memuji Allah. Kemudian beliau mengatakan, inna allaha ba'atha muhammadan wa dhakara khutbatan tawilah li Abu Bakar wa dhakara minha anal muhajirin awla biqilafah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad. Ini awal ucapan beliau. Kemudian beliau menyebutkan khutbah yang panjang yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan di antara yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam khutbahnya adalah bahwasanya orang-orang muhajirin mereka lebih berhak untuk mendapatkan atau lebih berhak untuk memegang kekhilafan daripada orang-orang Ansar. Faqala al-Hubbab ibn al-Mundhir, Hubbab ibn al-Mundhir, ya ma'syar al-Ansar, imliku alaikum amrakum, fa inna an-nas fi fai'ikum wa fi dhillikum, wa lan yatajarra'a mujtari'un ala khilafikum, wa lan yasdura an-nasu illa an ra'yikum, antum ahlul 'izzi wa tharwah وَأُولُوا الْعَدَدِ وَالْمَنْعَةِ فَإِنْهُمْ أَبَوْ عَلَيْكُمْ مَا سَأَلْتُمُوهُ فَأَجْلُوهُمْ عَنْ هَذِي الْبِلَادِ وَتَوَلَّوْا عَلَيْهِمْ هَذِي الْأُمُورِ فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ بِأَسْيَافِكُمْ دَانَ لِهَذَا الدِّينِ مَنْ دَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَدِينِ أَنَا جَدِيلُكُمْ الْمُحَقَّقُ وَعَذِيقُهَا الْمُرَحَّبُ. Berkata Hubab ibn al-Mundhir, wahai orang-orang Ansar, itu setelah khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq, hendaklah kalian pegang urusan kalian ini. Ya, maksudnya adalah, jangan kalian tinggalkan kekhilafan ini, peganglah kekhilafan ini. Karena sesungguhnya manusia itu berada dalam fa'ikum wa fidhilikum. Maksudnya mereka ada di tempat kalian, di negara kalian ini. Berada di teduhan kalian. Ini Madinah adalah kota kalian. Maka tidak ada seorang pun yang berani untuk menyelisihi kalian. Dan tidak akan keluar manusia kecuali dengan pendapat kalian. Kalian adalah orang-orang yang mulia. Kalian memiliki ya kemuliaan, keperkasaan. Kalian memiliki harta di sini. Dan kalian memiliki jumlah yang banyak. Kalian memiliki banyak. Memiliki kekuatan. Kalau mereka tidak mau memberikan apa yang kalian minta, usir saja mereka dari negeri kalian. Ingat, ini adalah ucapan atau riwayat yang ada di dalam riwayatnya Abu Mikhnaf, dan dia adalah seorang pendusta.

Dan uruslah urusan ini, yaitu kekhilafahan, urusan umat ini, uruslah oleh kalian, jangan mereka. Maka kalian demi Allah lebih berhak untuk mendapatkan kekhilafahan ini daripada mereka. Karena dengan pedang-pedang kalian, banyak orang yang tunduk terhadap agama ini. Yang sebelumnya mereka tidak tunduk, akhirnya mereka tunduk. Dan aku adalah jadiluha al-muhakkak. Ya. Dan adhiquha al-murahhab atau al-murajjab. Ini disebutkan dalam footnote. Hadhihi ta'ni ana awla biha min ghairi. Wal jadilul muhakkak huwal amud alladhi kana yudha' lil ibil allati kana yusibuha al-jarab fa tatahakkaku fihi hatta tushfa min hadzal jarab. Wa kadhalika adhiquha al-murajjab wa adhqun nakhlah alladhi yurja Ucapan ini dipakai oleh mereka menunjukkan bahwasanya aku lebih lebih berhak untuk mendapatkan ini daripada yang lain. Ini ucapan ana jadiluha al-muhakkak wa adhiquha al-murajjab, yaitu aku lebih berhak untuk mendapatkan ini daripada yang lain. Taib. Itu ucapan Hubab ibnu al-Mundhir. Faqala Umar wa Abu Ubaidah li Abi Bakar, ubsut yadaka nubayyi'ka. Maka berkata Umar dan juga Abu Ubaidah kepada Abu Bakar As-Siddiq, ubsut yadaka nubayyi'ka. Kedepankan tanganmu, kami akan membayar dirimu. Falamma dhahaba li yubayyi'ahu sabaqahuma ilayhi Bashir ibn Sa'ad fabayya'ahu. Ketika keduanya ingin membayar Abu Bakar As-Siddiq, maka Bashir ibn Sa'ad mendahului Umar dan juga Abu Ubaidah untuk membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal faqama Usaid ibn Hudair wa kana ahad an-nuqaba qala wallahi la in waliyatha alaykum al-khazrat marratan la zalat lahum alaykum bidzalika al-fadilah. Maka berdirilah Usaid bin Hudair dan beliau adalah salah seorang nuqaba. Beliau mengatakan demi Allah, seandainya orang-orang Khazraj mereka menguasai ini, niscaya yang demikian adalah keutamaan mereka di atas kalian wahai orang-orang Aus. Itu menjadi keutamaan mereka, yaitu keutamaan orang-orang Khazraj. Nah, di sini terjadi perebutan juga antara Aus dan Khazraj. Karena Ansar ini terdiri dari Aus dan juga Khazraj. Faqala Sa'ad, ama wallah, law anna bi quwatan ma aqwa 'ala an-nuhudi la sami'tu minni fi aqtariha وسكاكها أو سكاكها زائرا يجرحك وأصحابك أما والله إذن لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع احملوني من هذا المكان. Maka berkata Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Ubadah, ya, Sa'ad bin Ubadah. Beliau mengatakan demi Allah, seandainya aku punya kekuatan, karena saat itu beliau dalam keadaan lemah, memiliki kekuatan yang dengannya aku bisa bangkit, niscaya aku akan la sama'tu minni, niscaya aku akan memperdengarkan suara dariku di aqtariha wa sakakiha, yaitu beliau akan memperdengarkan suara yang keras yang sampai kepada pojokan-pojokan kota Madinah dan di jalan-jalan kota Madinah. Ucapan yang akan menyakitimu dan juga para sahabatmu.

Demi Allah, aku akan menjadikan engkau bergabung dengan sebuah kaum yang dulu aku di antara mereka adalah sebagai seorang pengikut, bukan yang diikuti. Ihmiluni min hadzal makan, pergi aku, bawalah aku pergi ke tempat yang lain. Jangan aku berada di tempat ini. Ini ucapan Sa'ad. Sepertinya beliau menjawab dari ucapan ya Usaid bin Hudair. Fahamaluhu fa'adkhaluhu fi darihi fataraka ayyaman radhiyallahu anhu wa aradahu thumma qala ama wallahi hatta armiyakum bima fi kananati min nabli wa akhdabu sinana rumhi wa adribakum bi sayfi ma malakathu yadi wa uqatilukum bi ahli baiti wa man ata'ani min qaumi. Kemudian mereka pun membawa Sa'ad bin Ubadah dan memasukkan beliau ke dalam rumah beliau. Kemudian ditinggalkan selama beberapa hari, semoga Allah meridai beliau. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, sampai aku melempar kalian atau memanah kalian dengan apa yang dengan anak panah yang aku miliki. Ini ucapan yang keras Sa'ad bin Ubadah, wallahu alam, di sini kepada Usaid bin Hudair dan juga kaumnya. Sekali lagi, ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Abu Mikhnaf ya, yang seakan-akan di sana terjadi ancaman atau saling mengancam antara orang-orang Ansar. Ya. Beliau mengatakan, demi Allah, sampai aku melempar kalian dengan seluruh anak panah dan dengan tombak-tombakku, dan aku akan memukul kalian dengan menebas kalian dengan pedang-pedangku dan memerangi kalian bersama keluargaku dan orang-orang yang mentaatiku di antara kaumku. Fakana Sa'ad ba'da dzalika la yusalli bi salatihim wa la yujammi'u ma'ahum wa yahujju wala yafidhu ma'ahum bi ifadhatihim wa lam yazal kadhalik hatta halaka Abu Bakar rahimahullah ta'ala. Maka saat setelah itu beliau tidak salat bersama mereka. Lihat di sini, saat tidak salat bersama mereka dan tidak melakukan salat Jumat bersama mereka, dan beliau berhaji dan tidak ifadah bersama mereka. Berhaji dan tidak ifadah bersama mereka. Dan senantiasa beliau demikian sampai meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sepertinya ucapan tadi adalah ucapan ya saat kepada Abu Bakar, kepada Muhajirin ya, bukan kepada sesama Ansar, tapi kepada kaum Muhajirin. هذه رواية أبي مخنف لقصة السقيفة ونريد الآن رواية الإمام البخاري لهذه القصة نفسها ونقارن. Ini adalah riwayatnya Abu Mikhnaf yang isinya adalah kisah Saqifah, dan sekarang kita akan mendatangkan riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan kita bandingkan. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت berkata Imam Al-Bukhari telah mengabarkan kepadaku atau kepada kami Ismail bin Abdullah, beliau mengatakan telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Hisham bin Urwah, beliau mengatakan telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata sungguhnya Rasulullah qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma mata ijtama'atil ansaru ila Sa'ad bin Ubadah fi Saqifah bani Sa'idah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, berkumpullah orang-orang Ansar kepada Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Faqalu, mereka mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Dari kita amir dan dari kalian wahai muhajirin amir. Fadhahaba ilaihim Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Fadhahaba Umar yatakallamu fa askatahu Abu Bakar. Maka datanglah kepada mereka Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah. Umar bin Khattab ingin berbicara kemudian didiamkan oleh Abu Bakar. Wa kana Umar yaqul, dan saat itu Umar mengatakan, wallahi ma aradtu bidzalika illa anni qad hayya'tu kalaman qad a'jabani khashitu alla yablughahu Abu Bakar. Umar mengatakan, mengungkapkan, demi Allah, tidaklah aku menginginkan yang demikian kecuali aku sudah menyiapkan ucapan yang a'jabani. Itu beliau menganggap ucapan yang sudah beliau siapkan ini luar biasa. Ya, nah beliau khawatir kalau ucapan tadi tidak diucapkan oleh Abu Bakar. Padahal ini sangat ucapan yang telak, ucapan yang bagus untuk diucapkan saat itu. Itu maksud Umar saat itu. Thumma takallama Abu Bakar fatakallama ablaghan nas. Tapi ternyata kenyataannya Abu Bakar yang berbicara, dan ternyata ucapan beliau adalah ucapan orang yang paling fasih, orang yang paling baligh. Artinya memuji ucapan Abu Bakar. Padahal sebelumnya beliau khawatir seandainya ini tidak disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala fi kalamihi, nahnul umara wa antumul wuzara. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar? Ya, di dalam ucapan beliau, beliau mengatakan, kami adalah umara wa antum al-wuzara. Kami adalah umara, kami yang mimpin, wa antumul wuzara, dan kalian adalah menteri-menterinya. Itu kalian membantu kami. Jadi bukan minna amirun wa minkum amir, ya, tapi minna au nahnu al-umara wa antumu al-wuzara. Kami adalah amirnya, sedangkan kalian adalah menteri-menterinya. Faqala Hubab ibn al-Mundhir, berkata Hubab ibn al-Mundhir, la wallahi la naf'al, minna amirun wa minkum amir. Kemudian Hubab mengatakan, tidak demi Allah, kami tidak akan melakukan yang demikian. Dari kami amir dan dari kalian amir. Faqala Abu Bakar, la walakinna al-umara'u wa antumul wuzara' hum awsatul arabi daran yaqsulu quraishan wa a'azzuhum ahsaban bayi'u Umar aw Aba Ubaidah. Ketika Hubab mengatakan demikian, maka Abu Bakar kembali mengatakan, tidak, bukan masing-masing memiliki amir, ini enggak benar. Tapi kamilah yang amir, kalian wazir. Kamilah amir, kalian menterinya. Beliau mengatakan demikian bukan karena cinta terhadap kekhilafahan. Ya, karena ini berdasarkan hadis. Itu semua adalah berdasarkan hadis. Al-a'immatu min Quraisy, kata Nabi. Imam kekhilafahan itu ya dari Quraisy. Di sini Abu Bakar menyebutkan tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Mereka adalah orang yang paling tengah. Itu orang-orang Quraisy. Mereka adalah awsatul arab daran. Dari sisi negeri mereka berada di tengah. Kemudian yang kedua, dari sisi hasab, dari sisi keturunan, mereka adalah orang yang paling mulia. Ini diakui oleh semuanya. Nasabnya orang Quraisy adalah yang paling mulia. Dari sisi negeri, daerah mereka berada di tengah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bayi'u Umar atau Abu Ubaidah. Hendaklah kalian membaiat Umar atau Abu Ubaidah. Karena saat itu beliau bertiga.

ya Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Hendaklah kalian membaiat Umar atau Abu Ubaidah karena keduanya adalah termasuk orang Quraisy. Faqala Umar, dan ini menunjukkan tawadhu'nya Abu Bakar As-Siddiq. Berkata Umar, "Bal nubayyi'uka anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Umar mengatakan, "Kami justru akan membaiat dirimu, wahai Abu Bakar. Karena engkau adalah pemuka kami. Engkau adalah orang yang paling baik di antara kami. Dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan benar apa yang beliau ucapkan. Beliau adalah, yaitu Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Umar bi yadihi fa bayya'ahu wa bayya'ahu an-nas. Maka akhirnya Umar pun mengambil tangan Abu Bakar dan membaiat beliau, dan akhirnya manusia pun mengikuti Umar bin Khattab dalam baiat tersebut. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari kitab Fadhaili As-Sahabah. Coba antum bandingkan antara riwayat ini dengan riwayatnya Abu Mikhnaf tadi. Riwayat Abu Mikhnaf yang penuh dengan tambahan-tambahan kedustaan dan menunjukkan bagaimana hasad di antara orang-orang Ansor dan dendam yang dimiliki oleh Sa'ad sampai enggak mau sholat berjamaah, sampai enggak mau sholat Jumat bersama yang lain. Bahkan ketika haji pun ifadahnya tidak bersama kaum muslimin. Hadhihi riwayatul Imam al-Bukhari wa hiya kama nara muqtasaratun wa qasirah. Ini adalah riwayatnya Imam al-Bukhari, dan sebagaimana yang kita lihat ini adalah riwayat yang ringkas, singkat. Wa hadhihi haqiqatus Saqifah, inilah hakikat dari kejadian yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Amma ma zadahu Abu Mikhnaf min anna Sa'ad ibn Ubadah qala uqatilukum wa kana la yusalli ma'ahum wa la yujammi'u bi jum'atihim wa la yafidhu bi ifadatihim wa anna al-Hubab ibn al-Munzir radda 'ala Abi Bakr wa ziyadat ukhra kulluha ba'atil. Adapun apa yang ditambah oleh Abu Mikhnaf bahwasanya Sa'ad bin Ubadah mengatakan aku akan memerangi kalian, dan beliau tidak salat bersama muhajirin dan tidak salat Jumat bersama mereka, tidak ifadah bersama mereka, dan bahwasanya Hubab bin Munzir menolak dan membantah Abu Bakar As-Siddiq dan tambahan-tambahan yang lain, maka ini adalah tambahan-tambahan yang batil. Qissatus Saqifah lam tastaghrid nisfa sa'ah. Ya, kisah tentang Saqifah ini tidak sampai setengah jam. Fi dhahiriha wandur kaifa asbahat ar-riwayah akbar mimma hiya. Ya, tidak sampai setengah jam secara zahirnya. Itu kejadian yang cepat. Tapi lihat bagaimana riwayat yang dibawakan oleh Abi Mikhnaf menjadi lebih besar. Wa amma Sa'ad bin Ubadah faqad akhraja Ahmad fi musnadihi an Humayd bin Abdurrahman qala takallama Abu Bakar wa lam yatruk syai'an unzila fil Ansar wa la dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nihim illa wa dzakarahu wa qala wa laqad 'alimtum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law salaka an-nas wadiyan wa salakatil ansar wadiyan salaktu wadiyal ansar. Sa'ad bin Ubadah, ya, tentang kisah beliau, Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya mengeluarkan dari Humayd bin Abdurrahman, beliau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq telah berbicara, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah tadi, dan beliau tidak meninggalkan sesuatu tentang keutamaan Ansar, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kecuali beliau sebutkan. Jadi di antara yang dibicarakan oleh Abu Bakar ketika khutbah tadi adalah tentang keutamaan Ansar, baik yang tersebut di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan dalam hadis beliau sebutkan. Ini termasuk adabnya, karena beliau akan menyampaikan bahwasanya yang berhak adalah orang-orang Quraisy. Tapi ini bukan berarti menghinakan orang-orang Ansar. Kita ini tahu tentang keutamaan Ansar, hafal tentang dalil-dalil tentang keutamaan Ansar. Kita tahu yang demikian.
Makanya disebutkan keutamaan Ansar di dalam ayat maupun hadis. Kemudian beliau mengatakan, dan sungguh kalian sudah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya manusia mereka menempuh jalan sebuah lembah dan orang-orang Ansar mereka menempuh jalan lembah yang lain, niscaya aku akan memilih menempuh jalan lembahnya orang-orang Ansar. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar. Wa laqad alimtu ya Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'idun Quraisyun ulatu hadzal amri fabarru an-nasi tab'an li barrihim wa fajiruhum tab'an li fajirihim wa qala Sa'ad inna dhalik sadaqta nahnu al-wuzara wa antumul umara. Subhanallah. Abu Bakar mengatakan, dan sungguh aku tahu, atau walaqad alimta ya Sa'ad, sungguh engkau tahu wahai Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan engkau dalam keadaan duduk. Berarti Sa'ad sendiri juga mendengar ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisyun wulatu hadzal amr. Orang-orang Quraisy itu adalah wulatu hadzal amr. Mereka yang mengurusi urusan ini. Merekalah yang menjadi umara. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang baik di antara mereka mengikuti orang yang baik di antara orang-orang Quraisy. Dan orang yang fajir di antara mereka mengikuti orang fajirnya orang Quraisy. Wallahu alam, di sini bar maksudnya adalah orang Islam. Fajir maksudnya adalah orang kafir. Artinya apa? Orang Islam itu mengikuti orang Quraisy. Ya, fabarrun nas taba'un li barrihim. Kita yaitu orang Islam itu yang mengikuti orang Quraisy. Mereka yang jadi imam. Wa fajiruhum taba'un li fajirihim. Orang kafirnya mereka mengikuti orang kafirnya Quraisy. Maksudnya ini adalah bercerita tentang zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah, siapa yang jadi pemimpin? Orang-orang Quraisy. Ketika semua masih dalam keadaan jahiliyah, siapa yang dijadikan, yang diutamakan, dikedepankan? Siapa? Ya orang-orang Quraisy. Sebagaimana Daud dulu, ketika masih zaman jahiliyah, yang dikedepankan adalah orang-orang Quraisy, maka barunnas, orang-orang Islam sekarang juga mengikuti Quraisy. Ya, ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'd inda dzalik, maka berkata Sa'd, dalam keadaan demikian, shadaqta, sungguh engkau benar wahai Abu Bakar As-Siddiq. Nahnul wuzara'u wa antumul umara. Kami sebagai wazir, kami sebagai menteri, kami membantu kalian, wa antumul umara, dan kalian adalah sebagai pemimpinnya. Lihat, ya, riwayat yang sangat menenteramkan. Dan inilah ucapan Sa'd bin Ubadah yang sebenarnya. Bukan seperti yang dibuat-buat oleh Abu Mikhnaf. Hadhihi riwayah akhraja Ahmad fi musnadi bi sanadin sahihin mursalin min riwayat Humayd bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa rahimah, wa hiya in kanat mursalah walakinnaha aqwa bi kathirin min riwayat dhalikal kadzdzab Abi Mikhnaf. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, mursal, yaitu tidak disebutkan nama sahabatnya, dari riwayat Humayd bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridai beliau dan merahmati beliau. Dan riwayat ini meskipun dia adalah riwayat yang mursal, tapi dia lebih kuat dan jauh lebih kuat daripada riwayatnya pendusta tersebut, yaitu Abi Mikhnaf. Baik, itu adalah kisah Saqifah Bani Sa'idah, dan ini termasuk kisah yang sering digoreng, yang sering digodok oleh orang-orang yang tidak menyukai dan tidak senang dengan Abu Bakar dan juga Umar, ya, dan membuat fitnah. Ya, ternyata tidak seperti yang mereka sangkakan, tidak seperti yang mereka
yakini.

0: yang terjadi adalah ketundukan para sahabat radhiyallahu taala anhu, termasuk di antaranya adalah orang-orang Ansar, setelah mereka mendengar ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq ya tentang orang-orang Quraisy ini adalah orang yang paling berhak. Kemudian kalau kita lihat tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ketika terjadi keguncangan dan fitnah di antara sahabat, ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan belum meninggal, sampai Umar bin Khattab mengancam, siapa yang menyelesaikan? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan lantang beliau berdiri di atas mimbar. Ketika terjadi sesuatu di Saqifah Bani Sa'idah, siapa yang dengan tegas menyelesaikan permasalahan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini semua menunjukkan tentang keilmuan dan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, sehingga banyak perkara besar di awal meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terselesaikan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: مُّمَدَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas

العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kemudian, kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عني وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Dengan namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.
0: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaanmu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: بسمك اللهم أموت وأحيا.
1: Dengan namamu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim.

0: minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.
0: Alhamdulillah.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma alim al-ghaib wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malikah,

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau.

sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh

0: Doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa.
1: Alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi.
0: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa-doa dan zikir pagi hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم

0: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaika nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga. Rawahu al-Bukhari.
0: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa.

0: والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna 'ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحوذ علي

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812 15 404 73. Radio Insani, inspiratif

0: Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian Embun Pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Embun Pagi, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasannya yang berjudul Sahih At-Tahrih wa Tahrib, Anjuran Puasa Senin Kamis, yang mana kajian ini membahas mengenai keutamaan dan anjuran menjalankan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis berdasarkan hadis-hadis sahih. Kajian ini menjelaskan manfaat puasa sunnah, waktu pelaksanaannya, serta bagaimana amalan ini dapat menjadi sarana meningkatkan ketakwaan dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kembali saya ingatkan, ini adalah buku yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Beliau menulis buku dengan judul At-Targhib, yang artinya isinya dalil-dalil motivasi untuk mengerjakan ibadah. Dan ini cara yang terbaik kalau seorang muslim dan muslimah ingin rajin mengerjakan ibadah dan konsisten dalam menjaganya. Maka cara yang terbaik adalah sering mengulang-ulangi keutamaan yang Allah janjikan. Apakah itu keutamaan ibadah sunnah atau keutamaan ibadah wajib. Maka dengan kita tahu apa yang dijanjikan, otomatis kita akan selalu ingin menjaganya dan konsisten tentunya. Begitu juga dengan at-tarhib, yang artinya ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat kita berhenti dari perbuatan pelanggaran agama. Karena kalau kita tahu ternyata perbuatan kita diancam dengan A dan B, maka kita akan hati-hati dan akhirnya tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Dan bagi orang yang sudah taubat, dia juga tidak akan kembali mengulangi perbuatan pelanggarannya. Kemudian hadis-hadis ini ditelusuri lagi oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan beliau mengeluarkan hadis-hadis yang dianggap lemah. Dan akhirnya dikeluarkanlah hadis sahihnya saja. Maka keluarlah hadis atau kitab Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi ini kurang lebih gambaran tentang buku yang kita bedah. Dan kita masih berada di kitab puasa, kitab yang sama dengan sebelumnya. Namun kita masuk bab baru, bab ke-10, masalah anjuran puasa Senin dan Kamis. Tidak asing tentunya bahasa Senin dan Kamis. Mungkin kita juga sudah pernah melakukannya. Cuma yang perlu digarisbawahi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana setiap orang di antara kita peduli sekali dengan ibadah yang Allah berikan kesempatan dia untuk melakukannya. Jadi ibadah apapun yang ada di depan mata dan Allah berikan kesempatan, ini berarti Allah sedang menginginkan kita melakukannya. Dan Allah memberikan peluang itu yang belum tentu peluang itu terulang lagi. Saya pernah jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau ibadah itu kapan luput dari kita sekali saja, berarti dia tidak bisa diperbaiki selamanya. Kalaupun ada peluangnya yang akan datang, maka peluang untuk yang akan datang. Contoh misalnya, tadi waktu pagi ada orang tidak sholat duha. Mungkin karena dia pikir itu adalah ibadah sunnah. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Apakah dia rugi? Iya. Kenapa dia rugi? Karena kalau misalnya dia mendengarkan pada pertemuan seperti ini hadis Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang setiap orang harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah terhadap sendi-sendinya itu. Jadi kalau kita bayangkan satu sendi nilainya 1 juta misalnya, berarti dia harus keluarkan 360 juta rupiah setiap hari sebagai tanda syukur kepada Allah. Karena sendi-sendi mahal sekali. Kita tahu kalau ada orang retak sendinya, patah tulangnya, ini kan biayanya besar sekali. Kalau kita anggap 1 juta saya satu sendi, maka 360 juta dia harus sedekah setiap harinya. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. Kurang dari 2 menit kita bisa kerjakan dan sudah dianggap kita sedekah untuk 360 sendi kita. Juga dalam hadis-hadis yang lain, seperti kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi. Maksudnya di waktu duha. Ya. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Artinya semua kebutuhan kita akan dipenuhi Allah hanya dengan mengerjakan duha 4 rakaat. Dan sekian banyak keutamaan tentang sholat duha sudah pernah kita bahas di bab sholat. Namun yang saya ingin titik beratkan, kalau misalnya ada saudara kita sekarang, tadi dia tidak sholat duha. Kemudian dia dengar keutamaan ini. Lalu dia ingin mengerjakannya. Apakah dia masih bisa kerjakan? Jawabannya tidak mungkin. Karena waktunya sudah lewat. Boleh enggak dia kerjakan duha besok? Boleh. Tapi itu untuk besok. Buku amalnya juga dicatat untuk hari esok. Tapi hari ini, yang dia luput dari sholat duha, akan dia temukan di hari kiamat bukunya di hari ini, di tanggal ini, dia tidak mengerjakan sholat duha. Dan sudah cukup membedakan derajat dia dengan orang yang mengerjakan sholat duha. Tidak bisa diperbaiki. Maka peluang ibadah itu kalau datang, jangan disia-siakan. Peluang apapun itu, mau sunnah ataupun wajib. Tadi contoh sholat duha. Belum juga contoh yang lainnya, seperti kesempatan sedekah, kesempatan baca Quran, kesempatan hadir majelis ilmu, kesempatan silaturahim keluarga, kesempatan bakti sama orang tua, bantu kerabat, dan segala macam hal. Maka ini adalah peluang yang Allah ya, sedang sodorkan di hadapan kita. Ini peluang buat kamu sekarang yang terbaik, kerjakan. Setiap kali orang menepis peluang tersebut, tidak akan terulang lagi. Kalaupun dia pindah di hari esok, atau di pekan depan, atau di bulan depan, berarti untuk catatan, pekan depan ataupun hari esoknya. Jadi hari ini dia akan luput dari itu. Beda dengan dosa, Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa, kita buat dosa nih. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kita berbuat dosa. Misal 10 tahun berlanjut, seseorang melakukan perbuatan dosa yang rutin. Kemudian dia bertaubat di tahun ke-11. Dalam 1 hari saja, atau mungkin beberapa detik dia bertaubat, bisa bersih semua dosanya. Aman, selesai. Ya, dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Taubat adalah sebuah resep yang sederhana, tiket VIP dari Allah SWT. Tetapi itu kalau dosa, kalau amal soleh tidak bisa. Nah, sebelum kita masuk panjang lebar bahas tentang masalah puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang datang setelahnya akan kita bahas. Jadi mungkin ini sudah sering kita dengar, tapi permasalahannya siapa yang mengerjakannya dan siapa yang konsisten untuk menjaganya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagi yang tidak mau mengerjakan, kenapa belum mengerjakannya? Ada masalah apa dengan puasa ini? Apakah hanya dengan istilah, kan cuma sunnah? Baik, sunnah juga perintah agama. Lalu apa gunanya kita mempelajarinya, kita mendengar keutamanya? Seperti nanti Bapak Ibu akan dengar, oh puasa Senin Kamis dapat ini, dapat itu. Apakah hanya sekedar untuk didengar? Kemudian kita pulang dan mengatakan, oh tadi saya hadir pengajian dengar tentang Senin Kamis. Tidak cukup sampai di situ. Itu kalau kita persentasekan ilmu 100%, mengucapkan seperti tadi itu hanya 10%. Hanya mendengar keutamaan, dan kemudian kita mengatakan, oh saya sudah tahu. 90%-nya itu dipraktek. Akan berkah yang 10% kalau kita praktekin. Dan tidak bisa Bapak Ibu sekalian kita mengkhayal kalau ibadah yang ingin kita kerjakan, kita berharap orang lain yang kerjakan, itu gak mungkin. Atau kita berharap nanti ada dorongan yang besar, orang yang setiap hari datang, Senin Kamis memegang tangan kita, ayo puasa yuk. Atau setiap malam, ayo sholat yuk. Gak mungkin terjadi. Harus dari diri kita sendiri. Kita yang harus memulainya. Oleh karena itu saya pernah sampaikan sebuah kaidah sederhana, dalam hal ibadah ini Bapak Ibu sekalian wajib kita pribadi. Ini prinsip pribadi. Kita katakan wajib ya. Saya paksakan diri saya untuk ibadah. Gak bisa tidak. Mulai hari ini komitmen paksakan diri untuk mulai sholat malam. Untuk mulai sholat duha. Untuk mulai zikir habis sholat komitmen. Untuk mulai baca beberapa ayat Al-Quran. Untuk mulai silaturahim keluarga. Bakti orang tua. Jenguk orang sakit. Apa saja peluang ibadah itu yang nanti kita tidak menyesal di hari kiamat karena tidak mengerjakannya. Saya ingatkan kembali, di hari kiamat ada 3 golongan yang akan menyesal. Yang pertama ini penyesalan abadi, yaitu orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Karena mereka masuk neraka, mereka kekal selamanya. Ini penyesalan abadi. Gak bisa sama sekali mereka keluar dari penyesalan tersebut. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di rumah tadabburi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Cerita tentang bagaimana penyesalan orang-orang kafir pada saat mereka masuk neraka, karena mereka tidak akan pernah bisa keluar dari siksa tersebut, dan mereka tidak merasakan mati lagi kecuali mati yang pertama. Jadi dibakar, disiksa, tapi mereka tidak bisa lepas dari situ. Ini penyesalan abadi. Penyesalan yang kedua, yaitu penyesalan orang-orang beriman, tapi lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Dikenal dengan istilah usatul mu'minin, orang-orang mu'min yang bermaksiat. Jadi mereka sholat ya tapi mereka masih zina, mereka sholat ya tapi mereka masih riba, masih ada imbang begitu, dan akhirnya pada saat ditimbang amalnya hari kiamat dosanya lebih berat. Misal amalnya cuma 9.

90, dosanya 100, dia harus masuk neraka dulu. Ini juga menyesal. Kenapa dia dulu tidak mengerjakan amal soleh yang membuat dia bisa melampaui dosanya? Atau dia bertobat dari dosanya supaya tidak ada lagi hukuman. Ya, orang ini juga akan menyesal. Karena satu hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dikatakan, يَوْمِ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Satu hari di sisi Tuhan kalian di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau sama satu hari mampir di neraka, itu bukan main-main. 1000 tahun dibakar dan dipanggang. Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Penjaga neraka itu, Bapak Ibu sekalian, malaikat-malaikat yang sangat keras, kasar. Lihat surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Allah ingatkan itu. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan paksakan diri amal saleh, tinggalkan dosa-dosa, tobat segera kalau pernah melakukan. Ya, waquduhan nasu wal hijara. Bahan bakarnya manusia dan batu, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amaru wa yafaluna ma yu'marun. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Ya. Nama kelompok penjaga neraka itu Zabaniyah. Ya, kata Nabi sallallahu kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, "Falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah." Orang-orang neraka boleh panggil, siapa saja mereka boleh panggil selama masuk neraka. Tolong saya, panggil pemimpinnya dulu di dunia, panggil orang tuanya, panggil siapa saja. Maka kata Allah, kami akan panggil Zabaniyah. Nabi Muhammad SAW jelaskan, Zabaniyah itu malaikat yang sangat besar, raksasa. Ya, sampai kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, berjalan 100 tahun, belum bisa jalan dari awal pundak ke lehernya saja. Jadi saking besarnya malaikat Zabaniyah. Jadi bukan bodyguard yang mungkin cuma 2 meter tingginya, 3 meter tingginya. Ini malaikat raksasa yang besar yang memang kasar, keras, tidak ada toleransi. Itu semua kenapa? Karena kelalaian saja. Dan ini tidak boleh kita pergi seperti ini terus-menerus. Harus ada masa di mana kita berubah. Ya, kita berubah menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih patuh. Cukup pelanggaran masa lalu, bagaimana kita perbaiki ke depan. Golongan yang ketiga, yang menyesal. Jadi yang pertama orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik yang kekal di neraka. Yang kedua usatul mu'minin. Orang-orang mukmin tapi masih lebih berat dosanya daripada amal solehnya sehingga masuk neraka dulu. Walaupun cuma sehari berat, gitu kan? Apalagi sampai sebulan, 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga. Ya, jadi walaupun kita masuk surga, kita nanti ada penyesalan. Kenapa penyesalannya? Karena ada peluang-peluang untuk mendapat derajat lebih tinggi, tapi kita tidak keraih di masa dunia. Saya nanti kita bilang pada saat lihat istana di atas sana lebih tinggi dari kita. Oh, dulu kalau saya rutin sholat duha saya dapat itu ya. Kalau saya puasa Senin Kamis saya dapat itu ya. Tapi karena sudah lewat, sudah terlanjur masuk ke akhirat, tidak bisa lagi diperbaiki. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, pernah beliau lewat di malam hari, di saat langit lagi sangat gelap dan bintang-bintang gemerlapan. Lalu beliau mengatakan, apakah kalian lihat gemerlap bintang-bintang itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Jadi seperti kita bisa lihat bintang yang gemerlapan, tapi jauh, kita tidak tahu seperti apa ukurannya bintang itu, ada apa di sana kita, tetapi saking terangnya, sampai jutaan kilometer pun sampai ke kita cahayanya. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami lihat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, seseorang di antara kalian nanti di surganya, akan melihat istana-istana yang antara dia sama istana itu seperti bintang-bintang itu. Jaraknya jauh sekali. Ya. Dan dia tidak tahu ada apa di sana, fasilitas apa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana untuk para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Yang sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi, ibadah ke ibadah yang lain. Tutup semua pintu dosa. Maka orang seperti itu derajatnya tinggi di surga. Dalam setiap hari kita sudah bisa bedakan antara kita sama teman kita atau siapapun, pasangan hidup kita tentang derajat kita di surga. Kalau orang misalnya bang A sama B, si A mulai dari subuh, mulai dari sholat malam dia sudah sholat tahajud. Anggap si B tidak sholat tahajud karena dianggap sunnah. Sudah beda derajat itu. Sholat subuh, misalnya 2 orang laki-laki, yang 1 ke masjid, 1 sholat di rumah, udah beda. Yang 1 sholat duha 2 rakaat, yang 1 mungkin sholat duha 4 rakaat. Yang 1 sholat 5 waktunya semua di masjid, yang 1 tidak. Yang 1 sedekah hari itu, yang 1 tidak sedekah. Yang 1 hari itu bakti orang tua, yang 1 tidak. Sehari saja itu sudah sangat jauh jarak kita dengan orang-orang yang saleh. Maka harus kita yang menentukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi membahas tentang masalah hadis-hadis seperti ini mungkin mudah untuk kita baca. Tapi permasalahannya kenapa, tanya diri kita, kenapa kita gak mau praktikin? Kenapa gak mau dijalanin? Ada masalah apa? Apakah kenyahalan halasan sunnah? Atau misalnya mengatakan, keutamanya kecil kok. Padahal sebenarnya keutamanya sangat besar.

Dan kita butuh itu. Ingat hadis Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Dan kalau dia kurang, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, akan menolong amal lain kalau dia sempurna sholat itu, dan akan mengganggu amal lain kalau dia buruk. Itu di bab sholat pernah kita jelaskan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, coba cek kalau seorang hamba ditimbang sholat wajibnya kurang, cek amal sunnahnya, sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, kata Allah SWT, sempurnakan sholat wajib yang kurang itu, kurang khusyuk, lupa wudu, atau apa saja, sempurnakan dengan sholat sunnahnya. Maka kata Nabi SAW, dengan begitu berarti terbantukan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Dan itu berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Zakat dibantu kalau kurang kita hitungnya dengan sedekah. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Ya kan? Haji dibantu dengan umroh. Itu fungsi daripada amal sunnah. Kalau amal soleh kita wajib sudah sempurna, maka ini akan menambah derajat kita di surga. Dan ingat sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, penentuan derajat di surga, ya ini hanya akan terjadi di dunia. Tidak bisa lagi di akhirat, tidak bisa. Kalau di akhirat kita bisa milih, ya Allah saya mau derajat itu. Apa yang harus saya lakukan di akhirat, dikasih kesempatan ibadah, tidak ada masalah. Masalahnya tidak seperti itu. Di sini saja di dunia. Dan waktu kita sekali tidak akan pernah kembali. Satu detik yang lalu aja ini akan berlalu dan tidak akan pernah bisa terulang. Tidak bisa kita minta kembali lagi satu detik. Misalnya untuk kita istighfar atau kita berzikir atau kita sedekah, tidak bisa. Maka harus maksimalkan. Dan setiap orang di antara kita harus menyadari tentang pentingnya poin yang baru kami sampaikan tadi. Saya pernah menyusun sebuah ceramah Bapak Ibu sekalian, judulnya Inilah Hari Emasmu, untuk memberikan kesadaran buat diri saya dulu sebagai pemateri dan juga buat jemaah yang mendengarkan. Alhamdulillah sudah diangkat juga di medsos kami. Yang saya sedang bahas adalah hari ini. Hari ini sekarang kita hidup, inilah hari emas kita. Karena ini hari di mana kita masih hidup. Allahu alam besok kita tidak tahu. Dan hari ini adalah hari yang sudah menjisai kita jadikan penutup daripada umur kita yang sebenarnya. Maksudnya, kalau seseorang kita misalnya umurnya 50 tahun atau 40 tahun. Dengan hari ini, maka berarti inilah umur dia yang sebenarnya sudah dia lalui. 40 tahun itu atau 50 tahun itu. Ini ke depannya dia tidak tahu. Apakah sisa sehari, apakah sisa dua hari. Kalau dia masih dikasih umur yang sama 40 tahun juga ke depan itu luar biasa. Tapi kan belum tentu. Berarti hari ini adalah hari emas kita di mana kita harus maksimalkan. Kalau lalu-lalu kita selalu beramal soleh, sekarang tambah lagi hari ini supaya derajat kita tinggi di surga. Kalau lalu-lalu kita buat dosa, ini kesempatan kita minta maaf. Jangan lagi lalai. Supaya kita tidak dikena hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting. Hasan Basri rahimahullah pernah kedatangan seseorang. Kemudian orang itu kebetulan sudah 60 tahun umurnya. Hasan Basri bertanya, berapa umur kamu? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Kamu sudah jalan ini menuju ke Tuhan. Sudah mau meninggal. Gitu. Lalu kata orang tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kalimat istirja, karena menganggap itu musibah buat dia. Dia yakin selama 60 tahun mungkin masih banyak kekurangan dia lakukan. Maka kata Hasan Basri, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu terdiam. Lalu kemudian Hasan Basri mengatakan, berarti kau mengatakan bahwasanya kau milik Allah dan kau akan kembali. Dan orang yang mengucapkan kalimat ini tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan yang tahu bertemu dengan Tuhannya, dia tahu akan dihisab oleh Allah. Maka orang itu mengatakan, lalu apa solusinya? Kata Hasan Basri, perbaiki sekarang ke depan. Maka Allah akan maafkan masa lalumu. Dan kalau kau justru masih mengisi dengan kelalaian dan dosa, maka Allah akan hukum kau di masa depan dan masa lalumu. Ya, jadi orang harus menyadari masalah ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan hanya sekedar duduk di majelis, terus kemudian kita dengarin, oh iya ceramah begini ya, oh ceramahnya bagus, itu tidak penting. Itu cuma bungahnya majelis, itu enggak penting. Yang penting itu Bapak Ibu masuk dalam majelis ilmu, dan efeknya ada pasti. Setiap dengar ceramah, oh itu ya, oh ini ya, supaya kita amalin. Jadi jangan bertahun-tahun dengerin ceramah terus tidak ada perubahan, itu sayang sekali. Ya. Tidak penting Bapak Ibu sekalian siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, amalkan. Itu penting. Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita pada hari ini pun duduk di majelis ilmu itu dengan hikmahnya. Berapa banyak orang yang Allah tidak berikan taufiknya. Tidak ada fikiran untuk hadir majelis ilmu, tidak ada fikiran, lalai saja terus. Itu banyak orang. Allah lalaikan mereka. Kalau Allah berikan kita kesempatan sadar, itu bukan satu peluang yang baik. Jangan disia-siakan. Ini kurang lebih gambaran saya ingin titik beratkan dulu di pembukaan kita. Supaya materi yang kita dengarkan Bapak Ibu sekalian satu jam ke depan, setengah jam, 45 menit, satu jam setengah. Semua ini Bapak Ibu sekalian harus kita anggap penting untuk kita terima dan juga kita amalkan. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu puasa 3 hari setiap bulannya itu dikenal dengan Ayyamul Bidh. Dan itu dianjurkan di tanggal 13, 14, 15. Hanya saja boleh dipilih tanggal berapa saja.

Boleh dipilih tanggal berapa saja, dan keutamanya puasa 3 hari setiap bulannya, itu sama pahalanya dengan mendapatkan pahala puasa setahun. Cara hitungannya, itu adalah kembali kepada ayat Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik akan diberi lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu puasa 3 hari setiap bulan, satu harinya sama dengan pahala 10 hari puasa. Berarti kalau 3 hari setiap bulan, itu sama dengan 1 bulan puasa, 30 hari. Kalau setiap bulan kita puasa begitu, 1 bulan ini puasa Ayyamul Bid bersama dengan pahala 1 bulan puasa, karena 30 hari pahalanya, walaupun cuma 3 hari puasa. Karena 1 hari dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bulan depan lagi, kita puasa 3 hari berarti sama dengan 1 bulan lagi, begitu terus sampai 11 bulan. Kemudian nanti Ramadan kita puasa 1 bulan penuh, berarti pahalanya sama dengan puasa setahun. Jadi perlu difahami baik-baik hadis tentang siapa yang puasa atau puasa 3 hari setiap bulannya mendapatkan pahala setahun, itu ada terjemahannya atau ada penjelasannya. Yaitu kalau Bapak Ibu puasa rutin setiap bulan 3 hari, 11 bulan berturut-turut ditambah 1 bulan Ramadan full, nah baru pahalanya 1 tahun. Jadi kalau cuma bulan ini puasa Ayyamul Bid, bulan depan tidak, enggak dapat. Dapat cuma puasa harian saja. Untuk mendapatkan puasa setahun, konsisten menjaga setiap bulannya 3 hari. Ya Alhamdulillah, sekarang ada ilmu pengetahuan tambahan buat kita. Di masa kita sekarang lagi masa-masanya orang bicara tentang diet, tentang kesehatan. Dan salah satu yang ditemukan adalah terbaik adalah puasa. Lalu kenapa kita tidak amalkan? Sekalian niat ibadah dan juga kita bisa menjaga kesehatan kita. Makin sering kita menjaga diri dari makanan dan minuman, maka makin sehat tubuh manusia. Kan gitu. Makin jauh dari sifat malas, makin jauh dari penyakit. Dan Nabi sudah ingatkan itu dari sebelum, jauh sebelumnya, 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi SAW, tidak ada bejana lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan dengan perutnya. Maksudnya kalau dia fokus, makan aja terus, gak pernah ada istirahatnya. Dari pagi sampai malam, terus tidak ada juga puasa 1 pekan, 1 bulan. Maka ini akan sangat terancam kesehatannya, karena dia tidak tahu makanan itu kelebihan atau tidak misalnya. Sehat atau tidak. Ya, yang mana akan jadi nutrisi tubuhnya, yang mana tidak cocok sama tubuhnya, dan segala macam hal. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke bab ke-10 masalah anjuran puasa Senin dan Kamis. Yang dimaksud Senin dan Kamis adalah berpisah, Senin sendiri, Kamis sendiri. Namun disilakan Senin dan Kamis karena memang Nabi SAW menggabungkan 2 hari ini. Maksudnya diusahakan Senin puasa, Kamis juga puasa. Hadis pertama dengan sanad sahih digairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1041 dari awal belajar. Berwi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana shaim." Ketahuilah amal-amal itu dihadapkan, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan juga Kamis. Maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan gharib. Makna hadis ini kita langsung saja ambil pelajarannya. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil atau faedah pertama adalah bagaimana amal-amal saleh yang kita kerjakan itu dicatat oleh para malaikat lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekannya 2 kali, Senin dan hari Kamis. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya itu memilih 2 hari ini dengan kemahabesarannya, Allah lebih tahu. Sebagaimana Allah juga jadikan hari Jumat adalah hari yang mulia, sebagaimana Allah jadikan Ramadan bulan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah jadikan Masjidil Haram, wilayah Mekkah dan wilayah Madinah, Masjid Nabawi lebih mulia daripada potongan tanah di muka bumi ini dimanapun berada, gitu kan? Itu semua kemahakuasaan Allah. Allah pilih para nabi-nabi di antara manusia, Allah pilih Jibril, Mikail, Israfil di antara para malaikat. Itu semua berarti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan waktu di saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya adalah bahwasanya amal yang paling afdal dikerjakan oleh seorang hamba dan paling banyak pahalanya itu adalah puasa. Itu adalah puasa. Kita sudah pernah pelajari di Ramadan yang lalu, saya ingatkan kembali hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum. Semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Ya. Yaqulullah Azza wa Jal, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kullu amal ibnu Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha illa shaum. Sesungguhnya semua amal ibadah anak Adam
Sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dan bagaimana dia mengemas ibadah itu, ya. Kecuali puasa, kata Allah, karena itu milikku dan aku akan balas langsung, dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Dan bagi orang yang puasa mendapatkan dua kegembiraan, kegembiraan pada saat dia buka puasa dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya nanti karena gembira mendapatkan besarnya pahala puasa itu sendiri. Baik, jadi dari hadis ini kita lihat bahwasanya Nabi SAW memilih puasa Senin Kamis dan di hari itu dilaporkan amal, selain amal-amal lain maka ada amal unggulan yang dilaporkan walaupun dia sifatnya sunnah, itu adalah puasa. Karena puasa itu betul-betul luar biasa. Kita mengontrol waktu yang cukup panjang, hawa nafsu kita dari pelanggaran-pelanggaran agama, bahkan yang dihalalkan pun, makanan, minuman, biologis halal pun kita tinggalkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Ya, selain tentu tadi saya bilang, puasa juga bisa membawa pada kesehatan. Oleh karena itu mulai sekarang harus dijadwalin, dan harus dari kita, bagaimana kita memulainya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini dua faedah dari hadis pertama. Kita masuk langsung hadis kedua. Dan hadis kedua ada 2A dan ada juga 2B sampai 2C. 2A-nya dengan sanad sahih righairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini urutan 1042 dari awal belajar. Berbunyi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumul itsnaini wal khamis wa qila ya Rasulullah innaka tasumul itsnaini wal khamis fa qala inna yawmal itsnaini wal khamis yaghfiru Allahu fihi ma likulli muslim illa al muhtajiraini yaqulu da'huma hatta yastaliha. Bahwasanya Nabi SAW rutin berpuasa Senin dan Kamis. Lalu ditanya kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa Anda berpuasa Senin dan Kamis? Mengapa rutin Anda jaga ini? Maka kata Nabi SAW, karena sungguhnya Allah mengampuni setiap muslim pada hari Senin dan Kamis. Kecuali dua orang yang saling bermusuhan, Allah akan berfirman kepada para malaikat, biarkan keduanya sehingga keduanya berdamai. Ya, ini riwayat 2A-nya. Dari hadis ini 2A, kita ambil pelajaran dulu. Dan hadis ini riwayatkan Ibnu Majah dan rawi-rawinya thiqah. Yang baca bukunya di halaman 356 itu thiqah dimiringkan tulisannya karena memang bahasa Arab. Artinya terpercaya. Ya, perawi-perawinya terpercaya sehingga hadis ini bisa diterima. Juga diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi tanpa menyebutkan puasa. Faedah dari hadis yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW menjadi suri tauladan yang baik. Karena beliau mencontohkan apapun yang beliau ucapkan. Jadi Nabi SAW mengucapkan juga mempraktikkan. Ya. Jadi Nabi SAW langsung mencontohkan tentang puasa Senin dan Kamis. Ya, bisa kita jadikan alasan juga karena Nabi SAW sangat mencintai puasa Senin dan Kamis. Dan saya mengerjakan juga selain daripada amal yang paling baik dilaporkan karena sedang dilaporkan amal di Senin dan Kamis. Ini yang pertama. Yang kedua faedahnya, bolehnya seseorang bertanya kalau dia kenal seseorang yang lain yang sedang mengerjakan ibadah. Boleh dia tanyakan, kenapa Anda baca Quran? Kenapa Anda zikir? Kenapa Anda tutup aurat? Kenapa Anda begini dan begitu? Kalau itu amal soleh. Tujuannya untuk menjadi motivasi buat kita. Itu boleh. Ya. Itu boleh. Tapi jangan memuji amal ibadah orang lain. Itu tidak boleh. Jadi gak boleh kita bilang, oh kamu soleha banget ya. Kamu soleh banget nih. Kamu puasa. Kamu gak boleh kita puji ibadah orang. Itu dilarang. Karena pernah ada satu sahabat, dia sholatnya khusyuk sekali. Dan ada dari kebetulan jauh dari Nabi SAW. Di pinggiran masjid. Kemudian ada sahabat di depan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya orang ini indah sekali. Saya suka dia karena Allah. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan kepada dia, karena kalau kau perdengarkan, maka kau akan membinasakannya. Tadinya mungkin dia ikhlas, tapi jadi riya karena kamu memujinya. Ya. Jadi gak usah kita puji pada orang lain. Tapi kalau kita mau bertanya dengan tujuan untuk motivasi, boleh. Gak ada masalah. Ya. Ada dua orang tabi'in, Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad, rahimahumullah. Ini pernah saya sampaikan beberapa tahun lalu kisahnya, tapi saya ingatkan kembali. Dua orang ini generasi tabi'in, terkenal ulama'nya tabi'in. Mereka sangat soleh, dua orang ini. Dan mereka saling mencintai karena Allah. Nah, salah satu yang mereka kerjakan berdua ini, mereka sepakat sholat subuh di satu masjid, dan mereka nanti duhur, asar, maghrib pisah masjid. Nanti isya mereka ketemu lagi di satu masjid, sudah janjian. Tujuannya, nanti di sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib ini, si Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad di beda masjid, mereka cari habis salam,

habis zikir, habis sholat ba'diyah, siapa kira-kira orang di masjid yang masih tinggal? Dan kemudian apa yang sedang dikerjakan? Misalnya di pojok sana ada orang lama sekali berdoa. Dia tunggu selesai ditanya sama dia, apa yang motivasi kamu mau berdoa? Nah, gitu. Ada orang di sana baca Quran, dia datang, kenapa kau mau baca Quran? Begitu aja kerjanya itu tiap hari. Tapi ini tidak mengambil waktu lama, hanya selepas sholat saja. Beberapa waktu habis itu aktivitas umumnya. Nanti isya mereka ketemu, lalu mereka berbagi pengalaman. Lalu mereka, tadi saya ketemu orang begini loh, tadi saya ketemu orang begitu. Hanya untuk menambah keimanan mereka saja. Hanya untuk memotivasi diri mereka agar rajin beribadah. Dan ini satu hal yang positif yang bisa kita kerjakan ya. Kalau kita mau bertanya dengan tujuan memang untuk menjadi motivasi buat diri kita. Dan ini Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya pernah satu waktu menuju ke Mekah, kemudian berpisah dengan Fudail bin Iyad. Karena mereka selalu saling menceritakan pengalaman spiritualnya, ini kira-kira ada orang lebih baik nih ibadahnya. Maka Abdullah bin Mubarak pernah pergi ke Mekah dan dia cerita tentang pengalaman dia. Dia katakan, waktu itu saya masuk ke Masjid Haram mau tawaf, mau umrah, kemudian Imam Haram lagi mengumpulkan masyarakat Mekah untuk mengerjakan sholat istisqa. Karena waktu itu lagi musim kemarau peceklik, sampai sumur zam-zam pun dalam sejarah dikatakan pertama kali terjadi, ya dari masa Nabi SAW itu kering pada masa itu. Maka mereka sholat istisqa minta turun hujan. Kata beliau yang barat, saya ikut sholat, saya ikut juga berdoa, tapi tidak ada tanda-tanda doa kami diterima karena ya tetap aja terik matahari. Sampai mata saya menuju ke salah satu pintu Masjid Haram, lalu saya temukan di situ ada satu orang berkulit hitam masuk, kemudian dia cari salah satu sudut Ka'bah yang tidak banyak orang berkumpul, karena di masa itu belum sebanyak sekarang umat Islam. Jadi ada sudut Ka'bah yang tidak ada orang. Orang itu sholat dua rakaat, dan kata Abdullah bin Mubarak, jangan tanyakan bagaimana indahnya sholat orang tersebut. Dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, semuanya dengan tumaknina, semuanya dengan kehusyuan. Ya, tumaknina itu tenang. Maka selepas salam, orang itu cuma angkat tangan ke langit dan mengatakan, aqsamtu bika rabbi an tunazzil alaihim matara. Aku bersumpah atas namamu, ya Allah, turunkan hujan buat mereka itu. Jadi orang kulit hitam ini yang menyendiri, dia yang berdoa begitu. Maka kata Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba mendung, turun hujan deras. Dan saya sangat yakin, justru hujan turun bukan karena sholat dan doa kami, tapi karena orang ini. Karena dia selalu cari siapa yang lebih sholat dari dia, maka dia ikutin orang itu. Dia bilang, saya ikutin lorong demi lorong Mekah, dilewatin orang ini, sampai dia tiba di satu pemukiman, di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Ada satu rumah besar, di depannya ada satu orang berkulit hitam juga badannya besar, menunggu depan pintu. Lalu kemudian, saya pun, orang itu masuk, lalu kemudian saya salam pada orang di depan pintu, lalu saya tanya, mohon maaf saya mau tanya, ini rumah siapa? Yang depan pintu bilang, ini rumah saya. Lalu Abdullah bin Mubarak tanya, itu tadi yang baru masuk siapa? Maka orang ini, orang tuan rumahnya ini mengatakan, itu adalah salah satu budak saya. Ya, jadi budak itu di masa itu ada perbudakan, bisa diperjualbelikan ya. Dulu ada pasar budak, orang bisa beli, dan Allah selalu sebutkan dalam Al-Quran, tahrir raqaba faqur raqaba, bebasin budak, di masa itu kita kalau punya uang, kita beli budak, bebasin. Kita bilang kau bebas karena Allah, itu ada pahala sendiri. Seperti Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Maka semua ibadah Bilal dipanen pahalanya oleh Abu Bakar karena dia yang bebasin, itu contohnya. Maka Abdullah bin Mubarak tanpa penasaran. Dia bilang, itu budak Anda? Dia bilang, ya. Saya ingin tanya lagi, boleh gak? Boleh. Bagaimana ibadahnya orang ini? Maka kata tumanjikannya, jangan Anda tanyakan ibadahnya orang ini. Luar biasa. Orang ini kalau pagi sampai menjelang malam kasih hak saya sebagai majikannya. Gak pernah berkeluh kesah, dia kerja maksimal. Pokoknya dia pegawai terbaik. Malam hari gak pernah ketinggalan sholat malam. Selalu memberikan hak Tuhannya, gitu kan? Dan yang luar biasa kata majikannya, saya kalau memberikan gaji dia 2 dirham, ya kalau kita ibaratkan 1 dirham itu mungkin 10 ribu rupiah misalnya, itu cuma 20 ribu rupiah. Maka dia memberikan, dia menyedekahkan 1 dirhamnya untuk fakir miskin, 1 dirham dipakai buat dia. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, pantas saja kalau begitu. Kata orang yang punya rumah, kenapa? Dia bilang, enggak apa-apa. Saya mau tanya, boleh enggak saya beli budak itu? Kata yang punya rumah, oh maaf saya enggak bisa jual karena orang ini banyak berkahnya. Ya, karena semenjak dia kerja sama saya jadi berkah, segala macam. Orang ini ahli ibadah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya Abdullah bin Mubarak. Masa dulu orang tidak ada foto, orang tidak tahu fotonya ulama itu seperti siapa gitu ya. Kita sekarang kan Imam Haram kita bisa tahu mukanya, ulama siapa kita bisa tahu mukanya karena ada media kayak kita sekarang di masa zaman dulu tidak ada. Tapi Abdullah bin Mubarak ini namanya terkenal. Dia ulama besar muslim di Irak gitu. Dan dia muridnya para sahabat. Maka si orang yang punya rumah yang mengatakan, apakah Anda Abdullah bin Mubarak? Dia bilang, iya. Maka pada saat itu dia bilang, kalau gitu saya jual, dijual lah. Tujuannya, Abdullah bin Mubarak ini membawa budak hitam ini menuju ke Irak, supaya dilihatkan temannya ini loh. Ada orang cuma angkat tangan, turun hujan.
ibadahmu sama saya gak ada apa-apanya nih. Maka kita harus belajar dari dia, tujuannya untuk itu. Tapi di tengah jalan, si budak ini bilang sama Abdullah bin Mubarak, wahai tuan, Anda mau kemana? Kita mau kemana? Maka di saat itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, jangan, mulai hari ini jangan kau panggil saya tuan karena kau tuan saya. Orang itu kaget, kok bisa Anda bilang begitu? Abdullah bin Mubarak bilang, saya tadi menyaksikan waktu lagi sholat istisqa di Masjid Haram, kami berdoa, kami sholat, tidak ada tanda-tanda terima, diterima doa kami. Tapi begitu kamu masuk, saya lihat kamu sholat, dan kamu akhirnya ya apa namanya berdoa dan turun hujan. Saya yakin hujan itu turun karena kamu. Karena itu saya membeli kamu. Makanya budak ini mengatakan, kalau gitu tuan, karena Anda sudah melihat itu, izinkan saya sholat dua rakaat. Kata Abdullah Mubarak, silahkan. Dan Abdullah Mubarak bilang, dia sholat dihadap kiblat, orang ini sholat persis indahnya seperti waktu sholat awal tadi. Dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, semuanya dengan ketenangan. Sampai salam, setelah salam dia cuma mengucapkan satu kata, dia mengatakan al-an, atau dua kata, al-ana ya Rob. Maksudnya sekarang, hai Tuhanku. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka Abdullah bin Mubarak lalu mengubur budak itu. Setelah dia kubur, dia pulang ke Irak, lalu dia ceritakan kepada sahabatnya tentang pertemuan dengan budak tadi. Lalu dia ceritakan, dia bilang, kemungkinan besar si budak tadi itu, dia berdoa kepada Allah di dua rakaat yang terakhir sebelum dia meninggal. Ya Allah, kalau seandainya amalku setelah ketahuan berdoa di Ka'bah itu menjadi riya setelahnya, wafatkan aku. Kalau seandainya amalku tetap ikhlas, maka pertahankan diri. Maka Allah matikan dia karena pilihan dia gitu ya. Karena dia minta agar Allah selamatkan dia dari masalah riya itu. Jadi ini poin yang penting sekali. Bagaimana kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang yang selalu belajar dari kebaikan-kebaikan ya. Jadi kita boleh bertanya tentang kebaikan orang kalau kita merasa memang bukan memujinya, tapi sedang ingin tahu dan untuk menjadi motivasi buat kita. Ini pelajaran kedua dari hadis. Pelajaran yang ketiga dari pertanyaan Abu Hurairah, ya, atau pertanyaan seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa Senin dan Kamis? Ya, untuk mendengarkan apa motivasinya nih, supaya saya juga mau mengerjakan gitu. Pelajaran ketiga, ini keutamaan yang lain daripada puasa Senin dan Kamis, yaitu pada hari Senin dan Kamis ada pengampunan dosa di situ. Ada pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa makin dekat dengan orang yang lebih banyak ibadahnya. Ya. Pengampunan dosa Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih dekat dan akan mudah diraih oleh orang-orang yang sedang ibadah. Jadi sangat jauh pengampunan dosa dari orang yang justru pada hari itu ugal-ugalan, buat kriminal, buat pelanggaran itu sangat jauh. Tapi orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang lagi zikir, ini yang paling dekat. Yang paling dekat untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Jadi di sini akan ada pengampunan dosa. Itu faedah ketiga dari hadis. Faedah terakhir yang keempat adalah dilarangnya seseorang bermusuhan. Kalau ada orang yang memusuhi kita, itu biarin aja. Jangan kita ikut memusuhi dia. Ya. Ini memang tingkat tinggi ya dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Memang berat. Orang masalah sama kita, tetapi di saat dia membenci kita, kita tidak ikut membencinya. Di saat dia menyerang kita, kita tidak balas dengan serangan. Dengan harapan kita mendapatkan pahala ekstra. Ya. Di Senin Kamis, kalau terjadi pada kita itu, kita dapat pengampunan, dia tidak dapat pengampunan. Ya, kalau bahasa saya yang lain, biarkan orang lain punya masalah sama kita, tapi jangan kita punya masalah dengan orang. Orang kalau ghibah kita, biarin aja. Itu urusan dia. Kita gak usah balas dengan ghibah, karena dia dihukum, kita dihukum. Kalau kita difitnah oleh dia, kita balas fitnah, dia dihukum, kita dihukum. Gak ada manfaatnya. Ada sumber pahala Bapak Ibu sekalian yang bisa kita dapatkan selain dari amal yang kita kerjakan. Amal soleh, kalau kita kerjakan dapat pahala. Ada enggak sumber pahala yang lain? Ada. Di pahala ibadah sendiri ada. Dengan kemasan. Dengan mengerjakan tepat waktu. Menjaga kualitasnya. Dan jumlah kuantitasnya. Itu akan mendapatkan ekstra pahala. Contoh saya pernah ingatkan ya. Saya pernah bahasin dan saya ingatkan lagi. Kalau ada orang bangun malam hari. Lalu dia kena tidak bisa tidur lagi, dia bilang saya tahajud aja deh. Lalu dia sholat tahajud. Dapat pahala kan apa? Sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Tapi dia akan beda pahalanya dengan orang yang mengemas ibadahnya. Dia sebelum tidur, udah niat mau tahajud. Dia udah siapin mukenahnya yang terbaik, dia sudah pakai bubui minyak wangi. Kalau laki-laki mungkin sudah siapin kopianya, baju kokonya, baju khusus ketemu dengan Allah. Dia udah pilih surah-surah yang dia mau baca. Ini namanya kemasan terhadap ibadah itu. Beda pahala dengan tadi orang yang tahajud saja karena dia tidak bisa tidur dengan orang yang sudah atur dikemas sebelumnya. Nah, beda orang contoh yang lain mau bersedekah.
Dia ketemu orang miskin, pada saat itu baru kemudian dia korek kantongnya, dompetnya, atau tasnya, apa yang ada, 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu itu yang dikeluarin sama dia. Mau uang baru, mau orang uang tua, pokoknya yang penting sedekah. Berpahalakah? Berpahala. Itu urusan dia sama Allah, masalah keikhlasan.

Hasan. Tapi ada orang yang sebelum keluar rumah sudah sisipin uang di dompetnya. Ini yang 100 ribu baru memang untuk orang fakir miskin nih. Dikemas sama dia. Nanti dia sudah niat, nanti kalau ketemu dia akan kasih. Apalagi ada targetnya orang yang dia datangin. Nah itu akan beda pahalanya karena ada kemasan terhadap ibadah tersebut. Ya. Haji dan umroh, itu juga begitu. Dia memang sengaja mengemas agar dia memakai fasilitas yang terbaik. Hotelnya, pesawatnya. Untuk Allah SWT. Dia nikmati juga dapat pahala. Itu juga akan beda. Dengan orang yang punya kemampuan tapi sengaja tidak mau. Misal. Dan seterusnya. Pernah ada hadis Nabi SAW. Bukan hadis Nabi tapi penyampaian dari Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan juga ini adalah bagian daripada sunnah. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah mengumpulkan kami para istrinya lalu berkata, sesungguhnya orang yang paling pertama menyusul aku nanti, meninggal setelah aku meninggal, adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, hampir setiap hari kalau kami ketemu, para istri Nabi ini ukur tangan. Siapa yang lebih panjang tangannya? Karena dianggap itu orang yang paling pertama meninggal. Itu yang mereka faham. Ternyata, kata Aisyah, kami memahami maksud Nabi ini justru setelah meninggalnya Zainab. Jadi saat itu Nabi namanya Zainab meninggal duluan. Ya, di situ kami faham ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW tangan panjang itu adalah orang yang paling suka bersedekah. Semua istri Nabi suka sedekah. Tapi Zainab ini berbeda. Aisyah menggambarkan, kalau Zainab ini, kalau misalnya dia mau menyumbangkan baju perang untuk para mujahidin, dia bukan beli di pasar yang sudah jadi lalu dikasih, tapi dia buat sendiri. Dia kalau mau memberikan orang buka puasa, dia bukan beli langsung makanan jadi, dia buat dengan tangannya sendiri. Nah ini namanya kemasan ibadah itu. Itu ada nilainya. Beda, karena ada pengorbanan ekstra, akan ada juga pertambahan pahala di situ. Nah seperti itu memahaminya. Jadi kita kembali ke tadi, ini ada larangan untuk bermusuhan, dan usahakan Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu tenang ya dalam menghadapi setiap permasalahan, toh ujian itu akan datang. Tidak ada orang di muka bumi ini hidup 100% semua orang suka sama dia, enggak ada. Ada saja orang yang tidak suka, ya. Maka jangan terganggu dengan yang tidak suka. Yang suka selesai, yang tidak suka udah tinggalin aja. Enggak usah habisin energi kita untuk itu. Apalagi balas kejahatan mereka dengan kejahatan itu enggak penting. Ya itu enggak penting. Jadi enggak usah balas keburukan tersebut. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pembebasan kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan dan Mekah takluk tanpa perlawanan pada saat itu. Dalam hukum perang itu kalau satu kekuatan militer udah masuk ke satu lokasi dan menguasainya, maka semua wilayah itu jadi kekuasaannya. Dia bisa hukum mati siapa saja yang dia mau, dia bisa terapin apa saja yang dia mau, gitu kan? Nabi SAW 13 tahun dihina di Mekah, dicaci maki, diusir dari kampung halamannya, dituduh penyihir, penyamun, segala macam. Waktu Nabi SAW berhasil menang, beliau kumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, lalu beliau mengatakan sambil memegang kedua dinding pintunya Ka'bah, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Mereka sudah tahu nih, ini panglima perang, masuk dengan pasukannya berarti bisa berbuat apa saja. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, engkau adalah kerabat terbaik kami, hai Muhammad. Engkau adalah orang yang paling baik akhlak yang kami kenal. Maka berbuat baiklah pada kami. Maka kata Nabi SAW, hari ini aku akan ucapkan seperti yang diucapkan saudaraku Yusuf. La tathriba alaikumul yaum. Waktu saudara-saudara Yusuf yang dulu menaruh Yusuf AS dalam sumur, kemudian sampai Nabi Yusuf terbengkalai dalam kisah Yusuf yang sangat masyhur. Waktu ketemu setelah Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir, maka mereka akhirnya tahu kalau mereka salah. Mereka takut Yusuf menghukum karena Yusuf sudah menjadi orang yang tinggi jabatannya. Maka kata Yusuf AS, tidak ada kebencian untuk kalian hari ini. Jadi enggak ada. Allah sudah maafkan semuanya. Ya memang itu butuh kebesaran jiwa untuk bisa sampai pada level itu. Tapi dipastikan Bapak Ibu sekalian, insya Allah orang yang selamat dari stroke, dari penyakit-penyakit yang kronis, justru orang yang seperti ini. Hidupnya simple. Bergaullah, lanjutkan hubungan dengan orang yang suka sama kita. Yang tidak suka enggak usah. Ini sudah selesai, simple. Dan jangan balas keburukan orang dengan keburukan juga. Kan gitu. Selesai saja. Itu sederhananya. Ya. Ini hadis atau ini pelajaran keempat dari hadis yang bisa kita ambil. 2B-nya, dengan sanad sahih dan lafaz ini dimiliki oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul amalu fi kulli yaumi itsnain wa khamis, fa yakfiru Allahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi li kulli imri'in la yushriku billahi syai'a illa imra'an kana bainahu wa baina akhihi syahna." Fa yaqul urku hadaini hatta yastaliha. Amal-amal dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kecuali seorang

yang terdapat permusuhan antara dirinya dengan saudaranya sama muslim. Allah berfirman, biarkan keduanya sampai keduanya berdamai. Riwayat ini mirip dengan tadi, cuma ada tambahan faedah. Ya. Kalau yang tadi amal dilaporkan sudah kita sebutkan di hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua A tadi sudah disebutkan tentang Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya. Kemudian juga kecuali orang yang bermusuhan, ini sudah kita jelaskan faedahnya. Sekarang tambahnya adalah potongan sabda Nabi SAW, la yushrik billahi syai'a. Termasuk orang yang diampuni adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Menyekutukan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Kapan ini Bapak Ibu lakukan, maka pengampunan akan gugur. Ya, akan gugur. Mungkin contoh-contohnya jelas kalau kita kembali kepada orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka itu Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal. Mereka itu tahu kalau Ka'bah ini rumahnya Allah. Mereka juga haji. Ya, mereka juga bersedekah, mereka juga silaturahim. Banyak yang mereka kerjakan dari kebaikan-kebaikan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sayangnya mereka berbuat kesyirikan. Apa itu? Mereka datangkan patung, lalu mereka anggap patung ini punya kekuatan seperti Allah. Jadi partner. Jadi mereka berdua sama Allah, mereka tahu tapi mampir juga di patung, minta juga sama patung itu. Maka ini namanya menyekutukan Allah. Ini tidak boleh, ini perbuatan syirik kepada Allah SWT. Mungkin di masa kita sekarang seperti orang pakai jimat, ya. Ini bisa menolong dia dari ini dan itu. Nah, ini semua tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, apapun yang digantung di badan dengan niat itu bisa memberi manfaat atau mudarat, maka itu jimat. Ya, dan kata Nabi SAW, man allaka tamim faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, ini tidak boleh sama sekali. Ya. Dan di sini tidak disebutkan apakah syirik besar atau syirik kecil. Berarti hati-hati juga dengan riya. Ya. Pamer ibadah itu, ya. Kemudian memperindah karena mau dipuji. Kalau ini ada, kemungkinan pengampunan dosa Senin Kamis tidak didapatkan. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengontrol setiap ibadah kita. Semua orang di antara kita, Bapak-Ibu sekalian, pasti akan dibisikkan oleh syaitan untuk riya. Karena riya itu adalah senjata pamungkasnya syaitan. Ya. Itu orang lihat kamu, perpanjang doamu, itu orang ini, itu akan puji, orang akan gini dan begitu. Maka semua itu kita tinggal tepis. Baca audzubillahi minasyaitonirrajim. Selama bisikan itu tidak kita ikuti, maka kita tidak riya. Ya, kita tidak akan riya. Jadi tetap aja kita konsentrasi ibadah, lalu berlindung kepada Allah dari syaitan, kemudian insya Allah kita lanjutkan ibadah kita, maka itu akan aman. Nah, ini tambahannya, ini faedah tambahan. Kalau tadi ada 4 faedah di hadis 2A-nya, di 2B-nya ada tambahan faedah yang kelima, yaitu dengan orang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di 2C-nya, dengan sanad sahih, dan dalam satu riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis, fayukfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat baina wa baina akhihi syahna. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan. Sebenarnya di sebelahnya ada tertulis dalam kurung al-hadis. Al-hadis itu maksudnya hadis ini masih panjang, cuma Al-Mundhir mengambil saksi bahasan sampai sini saja. Dari hadis ini ada tambahan faedah ke-6, khusus hadis nomor 2 ya. Karena 2A, 2B, 2C kita anggap ini satu rangkaian hadis, satu urutan ya. Kalau hadis 2A tadi ada 4 faedahnya, hadis ke 2B-nya kita tambah 1 faedah tidak boleh syirik. Kemudian hadis ke 2C-nya ada tambahan 1 lagi, yaitu terbukanya pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis. Ya. Ini bisa bermakna macam-macam ya. Tetapi bisa bermakna secara literal memang pintu surga lagi dibuka. Ya. Bisa juga bermakna adalah terbukanya pendaftaran untuk menuju ke surga. Ya, makanya Nabi SAW beramal maksimal dan diikuti dengan puasa yang merupakan ibadah yang paling banyak pahalanya, agar pada saat dilaporkan itu sangat membantu nanti untuk masuk ke dalam surganya. Ya, ini yang dimaksud dengan potongan tambahan dibukanya pintu-pintu surga. Baik, hadis ketiga dalam bab kita dengan sanad hasan, ini urutan 1043 dari awal belajar, berbunyi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kita bilang anhuma karena Usama dan Zaid dua-duanya sahabat, ayah dan anak sahabat Nabi. Dia berkata, qultu ya Rasulullah innaka tasum hatta la takadu tuftir wa tuftiru hatta la takadu tasum illa yawmaini in dakhala fi siyamik wa illa sumtahuma. Qala ay yawmaini? Qultu yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Qala
dzanika yaumani tu'radu fihi al-a'malu 'ala rabbil 'alamin wa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana shaim. Terjemahannya, kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, aku berkata wahai Rasulullah, sungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir tidak berbuka, dan engkau berbuka tidak atau tidak berpuasa sehingga hampir tidak pernah berpuasa kecuali dua hari, keduanya tidak masuk dalam puasamu kecuali engkau pasti berpuasa pada keduanya. Nabi SAW bertanya, dua hari yang mana yang kamu maksudkan? Aku berkata, hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Nabi SAW, di dua hari itu amalan-amalan dihadapkan kepada Rabb alam semesta. Maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan pada sananya terdapat dua rawi yang majhul, maksudnya masih perlu dipertanyakan, yaitu Maula Qudama dan Maula Usama. Namun di sini dihasankan oleh Syekh Albani setelah ditelusuri cukup banyak jalurnya. Di antara penguatnya adalah riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dari Syurahbil bin Sa'ad dari Usama, dia berkata, ini langsung paragraf setelahnya ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum itsnain wal khamis wa yaqulu inna hadainil yawmain tu'radu fihim al amal. Rasulullah SAW rutin berpuasa Senin dan Kamis, dan beliau bersabda, sesungguhnya pada dua hari ini amal-amal dihadapkan kepada Allah. Dari hadis ini kita ada tambahan faedah, atau kita ambil faedah yang pertama, pentingnya seseorang untuk bertanya ya, apapun yang dia belum ketahui ilmunya, dia bertanya. Mirip dengan tadi ada faedah kita ambil ya, bolehnya orang bertanya tentang ibadah seseorang. Tapi ini lebih umum, ini bertanya tentang sesuatu yang butuh dia ketahui ilmunya. Ya, dalam ilmu-ilmu agama dia bertanya. Dan bertanya ini, ya, malu itu sebenarnya dalam segala hal baik kecuali dalam majelis ilmu. Boleh orang bertanya dengan adab dan tata krama yang baik, ya, bukan karena ingin menguji pematerinya, bukan karena ingin pamer sama teman-temannya, tapi memang dia butuh ilmu, maka boleh dia bertanya. Diambil dari potongan perkataan Usama bin Zaid, aku berkata, ya Rasulullah, Anda berpuasa sampai aku kira tidak lagi batal puasanya atau tidak pernah ada hari tidak puasa, dan Anda juga berbuka sampai aku pikir Anda juga tidak akan puasa kecuali dua hari ini, Senin Kamis. Maksudnya dalam sepanjang sebulan itu, Anda bisa saja puasa, bisa tidak. Kecuali Senin Kamis, pasti Anda puasa. Ini pertanyaan, kenapa? Ya, gitu. Seperti itulah. Nah pertanyaan ini sebenarnya karena dia butuh ilmunya. Dia butuh ilmunya. Ya. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis tentang bolehnya orang yang sedang ditanya atau pemateri, pada saat belum jelas pada dia apa yang ditanyakan, maka boleh dia bertanya balik. Ya, sehingga pertanyaan akan jawaban sesuai dengan pertanyaan nantinya. Jadi sini Nabi SAW tanya, dua hari yang mana yang kau maksudkan? Barulah Usama mengatakan Senin dan Kamis. Ya, untuk memastikan, sebenarnya Nabi SAW sudah tahu yang dimaksudkan Senin dan Kamis, tapi Nabi ingin memastikan, orang ini sedang bertanya apa sih yang dimaksudkan? Dua hari yang mana kau maksudkan? Kata orang ini Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, puasa Senin dan Kamis. Ya. Sisanya sama dengan tadi, Bapak Ibu sekalian, yaitu karena amal-amal sedang dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi SAW ingin pada saat dilaporkan beliau punya satu ibadah unggulan yang paling besar pahalanya, yaitu berpuasa. Baik, hadis keempat dengan sanad sahih, dan ini urutan 1044 dari Abu Bajar, dan ini hadis terakhir dalam bab kita, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yataharra sawmul itsnain wal khamis. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Makna ya taharra di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah selalu menjaganya. Selalu menjaganya. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini adalah hasan gharib. Namun karena sudah ditelusur oleh Syekh Albani, dari istilah gharibnya atau asing itu berubah menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dari hadis ini hanya bisa kita tambahkan satu faedah saja, yaitu bagaimana Nabi SAW konsisten menjaga semua ibadah yang sudah beliau lakukan, yaitu puasa di sini Senin dan Kamis. Dan ini harusnya menjadi sifat seorang muslim ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuka satu pintu ibadah, jangan ditutup. Kerjakan aja, walaupun lagi malas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah berhenti sholat malam, dan kalau beliau betul-betul lagi dalam kondisi malas, kata Aisyah begitu. Nabi lagi letih atau lagi kurang semangat, maka beliau tetap sholat malam walaupun duduk. Ya, maksudnya adalah bagaimana tetap menjaganya. Walaupun kita lagi lemah imannya, semangatnya kurang, jangan ditinggalkan. Usahakan pada saat itu justru kita tetap konsisten menjaganya. Karena nanti semangat itu akan naik lagi. Makanya kata Nabi SAW, semua ibadah itu akan ada masa naik
semangat dan turun semangatnya. Nah, siapa yang lagi turun

0: semangatnya tetap berpegang pada sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi jangan sampai kita justru lagi kendor imannya, kemudian kita malas. Misalnya kita sudah satu tahun berjalan sholat malam, syaitan berhasil menggoda kita, akhirnya kita jadi malas sholat malam. Lalu sudahlah besok aja, sudahlah lusa aja, tertinggallah sepekan, dua pekan, lalu kita biarkan. Jangan. Itu ibarat kita sudah naik tangga keimanan, pas di tangga ke-10 misalnya, syaitan tarik baju kita. Kita turun ke tangga ke-8. Sekarang kita mau naik lagi, atau kita biarin syaitan tarik terus ke bawah. Nah itu poinnya. Jadi kalau kita terus biarkan saja lalai, udahlah nanti aja, udahlah gak apa-apa. Nanti akhirnya syaitan terus menarik kita tuh. Dan perlu digarisbawahi poin penting. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya satu waktu Bapak Ibu pernah termotivasi kerjakan satu ibadah karena dengar sebuah potongan ceramah tentang neraka misalnya. Lalu kita semangat, oh kayaknya saya gak mau masuk neraka nih, saya mau ibadah, saya mau tobat. Lalu Bapak Ibu berubah nih, taubat. Ya kan? Kita mulai berubah tuh, satu tahun, dua tahun kita jadi baik. Kalau sampai kita membuka pintu syaitan untuk membisik kita lemah, turun level iman kita. Dalam istilah agama kita futur. Futur itu maksudnya jatuh, turun dari level ibadah yang tadinya kita sudah sampai. Kita sangat semangat, kadang-kadang kita bisa nangis kalau berdoa. Terus kita turun levelnya. Kenapa? Karena kita buka pintu dosa. Ya? Turunlah dia. Nah, untuk kembali ke level iman yang pertama itu butuh pendongkrak yang lebih kuat. Walaupun Bapak Ibu dengerin ceramah yang awal memotivasi kita, itu belum tentu bisa mengembalikan kita ke level itu. Harus butuh pendongkrak yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu, kalau sudah sampai pada satu level tertentu, jangan turun. Konsisten selalu jaga itu. Selalu dijaga dengan cara tetap komitmen menjaganya. Ya, komitmen menjaga sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat selalu saya bahasakan, untuk istiqomah jaga 4 hal. Ya, yang pertama majlis ilmu. Tujuan duduk seperti ini untuk menambah iman kita. Iman itu akan datang dengan ilmu. Gak bisa, iman gak ada kalau tanpa ilmu. Duduk begini nanti akan bertambah imannya. Ilmu dulu, kemudian datang iman. Iman ini kalau datang, orang sudah berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, itu iman mengubah semuanya. Dan kita akan terdongkrak untuk mengerjakan amal saleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Maka harus betul-betul kita jagain, komitmen gitu ya. Kalau tidak, tidak bisa. Dan harus dari kita keputusannya. Nah ini poin penting. Baik, ini ada bab setelahnya, tapi saya lihat hadisnya mungkin ada sekitar 5 buah hadis tentang puasa selain daripada hari Senin dan Kamis. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan tentu ilmu ini. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kita orang-orang yang selalu ikhlas karenanya. Dan juga selalu dicatatkan meraih pahala maksimal dan juga akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat Muslim, demikian Embun Pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini. Allah mengatakan, fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran,
3: bismillahirrahmanirrahim,
1: kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi hubungi 0812 15 404 73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi Spesial. Insya Allah di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali putarkan murotal dari Syekh Mahmud Holil Al-Husari di surat Al-Kahfi ayat 1-19. Di beberapa ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, penurunan Al-Qur'an kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana usaha keras beliau agar kaumnya beriman, dan ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawa bae kan aku mung bangare dhewek.
1: Lah wong bengkale dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek.

0: Mereka kena ngapa? Nampi kaya ini raya ini wis kucul kaya klon di urung setaika. Orang ada duit apa kepriwe?
1: Mereka maning. Cuma potongnya lagi wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung lagi kumat ye.
0: Oh kuwe ngomong ya. Ye, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jujul ikhtiar karo ge bae.
1: Apa sih kuwe?
0: Walmah.
2: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi Spesial. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi yang spesial kali ini, menjelaskan mengenai menetapkan adanya kebangkitan dan hari kiamat dengan tampilnya Ashabul Kahfi setelah tidur selama ratusan tahun dan perselisihan manusia dalam hal jumlah mereka. Semua ini diceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 20 sampai dengan 31. A'udzu

0: Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel International bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
4: Walladhi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Fata'ba alaihi. Lantas istrinya menolak. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha tayarda 'anha, melainkan yang di langit Allah yang di atas sana murka kepadanya hingga ia, yaitu suaminya, meridhoi istrinya.
0: Hadis hari ini 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
5: Ya gedong wis tua malah wis digombrong wong sih di orang nang sapa ngene ya.
6: Oh ya wis lah. Padu rezekine rika we.
5: Iya jan. Dadi kemutan di sejaman jahiliyah tau gombrong gedonge tanggane.
6: Wis toh, rika sih kepriwe malah cerita-cerita kaya gue.
5: Loh, ngapa sih? Mau cerita aku gak ngerau di, aku priu gue.
6: Lah, apa mereka orang ngerti? Cerita kena dosanya awak dewe gue. Orang kena ya gue.
5: Alah, orang kena anong siapa? Wong pengen cerita masa uruli. Kecuali nek dewe kan ngelakuin maning lah uruli.
6: Wong bukan ala wis nutupi aib dewek kaya gue. Malah rika cerita-cerita mari wong liya.
5: Lah, wong sementing liya orang ngelakuin maning lah gampang-gampang kok.
6: Alah, mereka temenku oke. Aja ngeyen.
1: Maka untuk dosa-dosa yang tersembunyi jangan pernah dibuka, apalagi menceritakan dengan bangga. Untuk masa lalu yang dikenal sama orang juga jangan diceritakan, diulangin. Orang udah tahu kau pelaku dosa, apalagi kau menceritakan dengan kebanggaan. Nabi AS mengatakan, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada kesempatan untuk dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di antara bentuk orang berbuat dosa dengan terang-terangan adalah orang yang berbuat dosa di malam hari yang tidak ada orang yang tahu dengan dosa dia, dia ceritakan di pagi harinya. Maka tatkala kita melihat orang menceritakan masa lalunya dengan kebanggaan, maka orang itu perlu dikasihani. Sampaikan kepada dia, kalau engkau ingin diampuni sama Allah, Allah sudah nutupin dosa-dosa. Jangan engkau cerita. Seharusnya engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
7: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
8: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
9: Allah mengatakan, fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
7: Murotal Al-Quran.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Kabar 7 dan lain.
11: SD di Kabupaten.
7: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7, Insani FM.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, sabar dan ikhlas